0: Pagi Rewind.
1: Ari pengelu inyang tu yo tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tun. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban. Nite ke tour agent ko ya. Kuwe piaba penglikun sigi lebih dijaga di Kediri aja di ke madah ngagai ambassador menua andur ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul bakal nyau pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
2: Bas tanya aku ngelampat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awa. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulih aku.
1: Oh, kau jaga kau healing. Tindok-tindok apa nak boleh healing?
2: Ngasih kumpul kurus tindok deh. Ngai kau kasih kurangnya nak jelak mata. Kau dah tindok nak kia. Nah, dah mata ngai tindok. Tinggal kurus lagi.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Okey, Cinta Asungku. Siti lagu Bidayuh ni je. Senang roti Cinta Asungku ni.
1: Yes. Cinta nemu ku sem Asungku dan ngaiga nemu ke diri.
0: Ningat nanya orang sepia tadi jiran tua.
1: Nya aku Malik Hazel tadi Malik Bai Leni kan nanya tak sempat ya.
0: Tak sempat.
1: Dudai lagu yang tadi apa ku sal ni.
0: Cinta Asungku. Siapa nemu lagi tahu ke komen ni je.
1: Harap ke kabar kita Linda Gagam di si WhatsApp ni.
0: Awak, engkau di sini.
1: Kita jemput je nama orang
0: atau ke siapa-siapa kena mumeh reti Cinta Asungku atau komen kami dua siko hari penyanyi ke bisi ngau buat program namanya Jess
1: program jadi kumbai Nai Nemuai Birami NNB 2026 jadi Nai Nemuai Birami itu ya jaku kenya Bidayuh ngau kita iban Nai itu jaku kenya Birami Nemuai kita Birami itu jaku Bidayuh lawan program itu program bersepadu antara YFM Bidayuh YFM iban mega kita bisi mega ngangau si dari station Miri FM Kayan kenyah mega bisi sama nyawup memujur ke program tu Sam
0: yang diatur ninting tahun tu
1: betul jadi program tu lah sebenarnya topik ne program tu lah dan kita diatur kena 21 hingga 22 2008 2026 ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umar Baha Sungai Asap Belaga.
0: Belaga Dian.
1: Kalah kin?
0: Nak kalah je.
1: Nak kalah. Mana rumah panjai saya Dian?
0: Okay, ne.
1: Okay, sebenarnya rumah panjai yang mana? Untuk Dian mana mereka keftara?
0: Untuk Dian mana je?
1: Kadang kau boleh pulai ne.
0: Lah nyangkuan aku sih kau.
1: Nama kiri, memilih orang Dian.
0: Nyangkuan. Celap, celap lah aku menawar kene, Jess. Menua kita nya Jess.
1: Okay. Okay
0: ne.
1: Menua kami tu ngak ke kakus tak tahu. Nak sama SM. Angin menua sidak bangsa Kenyah. Belaga Sungai Asap tu bangsa Kayan Kenyah dah. Orang Ulu.
0: Orang Ulu ne. Celap lah aku pu ku mendak rampak menua belah media sosial ke aku. Sungai sidak ya.
1: Kati nak celap berada mana? celap hati.
0: Celap hati ne. Wajah.
1: Nanti gaya pengangat gaya risama lapan kami si tanya ngasih hati celap
0: mama mandi pagi tu je
1: nanti ajak Sam jadi nama topik tu apa gitu Sam
0: okey topik tu ke pagi tu nyempat dengan limpang ni
1: dia kena
0: aku majak lagi
1: aku kena nak urat lagi dah majak dah kau nya kurang
0: okey topik tu ke pagi tu nya berkawal ngau pengawak kita ke dia tau yang ka nak kita kini kita boleh pengawak kita ke dia tau sebedawa aku macam ngurang aku kan nanya nuan dulu je nuan nyangka nak kini nuan dia tu subak meh dia tu jadi DJ
1: maya jadi DJ
0: nak nemu diri jadi DJ sudah besar itu nyangka kini nak
1: ndak
0: nak nyangka ne
1: okey dah masem laban bakininya maya lagi mid subak dia lagi kita sekolah primary tentu suah kita ditanya balap mengajar tu deh besailah nak kerja di nama kerja nama jadi laban aku tu maya pemberi subak kata kena madah kurang pendedahan bak mua mata aku sebenarnya cigo orang kegawa pak baka kami
0: di hospital kini
1: dah ke saya baka baka benua kami bertemu dengan cigo orang kegawa bak kembatang tanya aja temu deh nada demu kita pengau bukai baka kediatunya jadi nanti cigo nanya nada bukai kan jadi cigo jadi cigo jadi nak terfikir pengawak DJ.
0: Jauh lah tengok kenya ne.
1: Nan mu nama
0: tadi DJ.
1: Betul. Jadi aku nyenemu nama tadi kami DJ tu maya kami ke nyaba ujo-ujo yang kami ke sekolah Pum 6 keliah.
0: Pum 6.
1: Pum 6 dalam tahun.
0: Sebut eh. Orang tahu kan?
1: Enggak kira orang umur tu lagi.
0: Aku ngira apa ibu.
1: Maya ba ujo-ujo nya suba. Suah dengar radio kami Sam. Lah banyak nyajak ke pemerintah dia ba budiang deh. Taban aku suba nembia asrama. Jadi nadai pemerintah bukai TV nadai ke pernah dengar radio. Jadi maya malam hari selalu dengar radio. Mainnya program Maram Berkelala.
0: DJ siapa mainnya ingat dekini?
1: Nak kini Sam jujur ke mana nak ingat. Lepas sebenarnya ni nak agak nyamai tadi lepas dia nak Ketika nadai ka nemu tanya ada Sam. Sini nak ninya, ninya orang ke belagu karaoke malamnya. Baru ke nemu bisi wujud pengawak DJ.
0: DJ radio tu. Hanya dia tu nyari DJ ni. Nak nyangka sekali ni.
1: Yes. Nak nyangka. Oh, nak nyangka.
0: Nak nyangka sekali. Selalu pas sekolah selalu jadi MC ke sobat? Yes.
1: Nanti pengawak MC nya sikit pengawak di kerja aku, saya melawan aku tu. Munyi kurang segi kata kena pengawal aku sekolah segi pengawas hari sekolah primary nyentuh sekolah secondary jadi kita pengawas tentu ya kita jadi MC macam pengacara majlis maya kita perhimpunan yang segi pengawal ada kerja tangga agak terpikir tadi lepas utai tu kira ke kira-kira bakal rapat deh. Banyak sama pengawal ngena nyawa, ngena jako, ngena nyawa.
0: Ngena nyawa. Jako ya tadi
1: punya. Betul. Ya kira ke cerita engkau. Begini kadanya tuan.
0: Engkau kene.
1: Tuan ada sen.
0: Jadi aku tu Jess, aku pun nak nyangka dari gawa nyadi DJ tu bunyi kenuan tadi. Agi meet suba. Nak nemu taika DJ.
1: Nak nemu ne.
0: Kita suba. Nantu kira ke radio agi meet suba.
1: Betul.
0: Bunyi kenuan tadi maya pemeri suba nama Cigu nanya. Nade bukai si kenyadi Cigu.
1: Ba ya Cigu mu mata Cigu.
0: Lo Cigu aja mu sebut. Iya. Nak nemu nama taika tanya tadi sebut aja Cigu. Tang sigi amat bisi pengerindu kenyadi Cigu ka je.
1: Betul. Aku kenyak suba.
0: Laban okay nama Jess ne. Nanti bermain nanti diri tadi. Udu ngelawat nama ngelolok diri nyari cikgu.
1: Ngajar ne. Habis sekolah suba. Kumpul kepala orang kebayang no deh. Dua-dua. Aku ngajar si daya. Nyak pengawal suba.
0: Dan nadain kepala sudah maya punya menjadi rumur.
1: Apa balat gini?
0: Malah sudah maya punya menjadi rumur.
1: Jamai kau dah.
0: Jadi mansam sudah maya punya kena palau. Kantik dia nyawat nak benda
1: tu dah.
0: Sida ya muka di palau.
1: Asal kau dah jadi cigo na.
0: Nasib ke bisa ke jadi cigo na lama je. Na lama aja. Temporary korang
1: maya. Sandaran.
0: Nganti cigo ke beranak aku kan suap bisi temporary cica dah lama deh nanti ampiat ganggu orang punya jadi DJ tu new secondary baru nemu ke laban new bisi minat ninga radio mayanya jazz
1: hanya nemu ninga radio na
0: ninga radio bah secondary new bisi hati ke bisi hati nang bisi hati aku suap jazz kan jadi DJ tu.
1: Mainnya siapa selalu dengar? Oh, munyit aja nak tadinya.
0: Radio Limbang, sobat.
1: Oh, lepas dia di Limbang.
0: Lepas kena Limbang. Radio Limbang, Melayu, sobat je. Lepas ada radio Iban.
1: Betul, lepas stesen kuasan tu. Siaran Joko Melayu, ke bagian eh. Tunggu pagi.
0: Ya, dikelala ke DJ Melayu mainnya. Hanya kan jadi DJ, udahnya. Kira, kini udahnya.
1: Minta meh.
0: Bersyukur meh dia tahu
1: nyo bersyukur nah
0: bersyukur meh
1: rezeki
0: boleh agak utai ke nama tau jadi utai ke dikerindu kita utai ke dikingin kita
1: iya nya meh punya kenuan
0: cerita tua nah Jess
1: cerita tua jadi kita pedinya nanti kita yang tadi bisi cerita bakal kami doai tadi tak ada salah kita tahu melalui Facebook kami Wife Miban tak kongsi ke dia nyangka kendak kita yang tadi boleh pengawak kita dia tahu
0: ke dia tahu bisiknya nak ngadang nak nyangka sekali Jess okey engkau nuan macam dulu Jess
1: okey jadi sebenarnya terima kasih kau gagai balak kaban kita balak dengar ke bisi komen bak Facebook Wife Miban jadi aku baca komen ke teroba tu hari Indai Jang tu sebagai DJ balak bersebut menua kami di puncak Borneo yang ada daripada sida bukit ku ya okey jadi mana topik sehari itu kau ya. Jadi ada ke pengudah ambil sekolah suba. Udah pemutus nama persa pansut. Lalu diinjau jadi pengajar. Apa kenalan tadi itu Sam?
0: Temporary teacher.
1: Temporary teacher tak saya itu. Udahnya pengujungnya boleh agak jadi pengajar aku ya. Lalu sekerja sampai ke dia tu. Jadi nyamai ngarap ke semua pegerai. Ngarap ke mujur membuat pengawal kerja aku ya. Itu kira ke ia sikit kak jadi pengajar. Ia boleh agak pengawal di kerja jadi pengajar.
0: Pengajar. Lalas jadi pengajar.
1: Jadi pengajar.
0: Rimet sikit kak jadi cikgu kita ini.
1: Betul.
0: Lalu nama tu boleh di Japah ya lah.
1: Ajulati Rimet.
0: Ajulati ya.
1: Jadi nanti kita berarti KSM. Bunyi ketua tadi, bisi orang tu tadi. Jolati Rimet. Di Japah ya, nyentuh ke yang besar. Ya maya gimet kan jadi sedadu. Besar ya, lu boleh jadi sedadu. Berketua terindah. Maya met. Bukai.
0: Tuk bukai.
1: Maya besar. Nyonya dia tuk bukai.
0: Nyonya dia bukai.
1: Jaku radio orang.
0: Jaku radio. Nelayan hari katanya. Nasib kan nanti jauh nari ke nama atau penglandia kita meh ne Jess.
1: Nah, saya dengar aja tengok bala maya over radio ne. Bisi bala maya ninga.
0: Bisi. Bala sida maya.
1: Au ngaja over radio ne.
0: Okey, tu Nur Aini G ke pagi tu.
1: Okey.
0: Suba koya ya suba ingin ka jadi bomba tau ke polis koya Jess. Na nyangka dia tu koya jadi bomba rumah tangga.
1: Koya. Bomba rumah tangga.
0: Bomba rumah tangga koya kira ya tadi kira ngemberan ke pengawal di rumah aja housewife maku kita yang tadi ini nanti ngawal punya pengawal di rumah mayu haki meh ini Jess 22 tahun kuya nyadi bomba rumah tangga kuya terima kasih ya meh ngakai seduai ke pagi tau
1: ya okey
0: kan nyadi bomba itu tadi ini kan
1: nyadi bomba okey
0: tanda mucur nasib siko-siko meh
1: betul jadi itu nyo macam komen saya tu laban tua tadi bisa nanya nama reti cinta asengkunya tu sirawan tu cinta hatiku.
0: Oh, cinta hatiku.
1: Sebutan ya aseng kaya asengku aseng,
0: ya. Ya, kami dua ayu kayak bidayu.
1: Asung ya, mian.
0: Asengku ka ku dari ne. Lu sebut itu ke ijahnya. Oh, cinta aseng ya.
1: Muni ko yen will me. Aseng kaya sebutan.
0: Okey. Terima kasih yen will.
1: Agi macam tu Sam. Agnes sugu tinggi. Oh mana-mana. Agnes sugu tinggi. Selamat pagi guys duai. Suba Juluati kayaknya di Cigu. Tang nuju bidang airlines ko ya.
0: Nama airlines tu.
1: Pramugari.
0: Baka ba biluan manya tadi.
1: Orang ke gawa ba biluan gawa ba airportnya me ne. Udahnya first jawab suba nama ku ya nak buka-bukai terjun ngagai bidang hartanah ku ya oh nama tu hartanah tu kena itu ne
0: baka orang
1: nyual tanah
0: baka nama tu ke nyual rumah nyual tanah kena
1: betul bapak ku punya ne bidang hartanah punya engkau udah diatur petara mikia ku ya jadi ngarap ke bala na ila me jadi cigo di tek jolo ati aku ko ya
0: aga bisi orang besampi kenya de jes yang pu na uliah jadi nu misi ame ke bandiang ka jadi ngarap ke bala na ya uliah jadi nu misi ya nyen tadi nyu pengawak tu buka gawak bank betul. Kini jadi manager kini
1: Ya mesem laban tua yang tadi ambil kita contoh tua yang pindai deh. Tua yang tadi ndak nyapai jolo ati tua nama terdekat tua. Jadi nyame tua mai pengharap atinya ngagi anak tua. Nyame ngarap kan anak tua pan besik pengrindu kia agak tidak ada pengrindu tiang jadi di pansal kena.
0: Ya.
1: Atau kita mendak maka nanti family orang tu semua pindai lutur. Mesti sidak ke anak sidak pan jadi lutur. Jadi lawyer. Nanti pindai lawyer. Mesti sidak pan ke anak sidak jadi lawyer. Tapi kita selalu mendak anak sidak jadi lawyer kena ada ke mantah na.
0: Selalu bertanya. Pindai sidak ya lawyer. Malah anak pan lawyer mak yang segi besik.
1: Siti gi. Pengelebih yang tiba ronde yang tu Sam. Laban apa indai sida tu udah nemu jalai. Udah nemu bekeni nama teka patut dipelajar. Nama teka patut diambil sida ba nama university kini kos ke diambil nanti sida ka nyadi lawyer, ka nyadi lutur. Asai ku bekenya bisa pengelebih ya dia.
0: Tang betul eh gak boleh nama tu anak nyu ka gak nitiah ke nama tu teka ke dikingin bala pindai saya ni jes karena orang ke nada itu belum mana menyata deh tim mana lah jes bisa anak lah jes kan yang ngasuh anak ada nyadi nama jes
1: aku nada tanya saya nanti aku Nikuya
0: Nikuya lah
1: asal pengawaknya katanya dikerinduk ya
0: oleh hidup ke diri
1: oleh hidup ke diri asal nak nyampe ngerja atau kecai
0: ya semua orang ngai makan apa kok je
1: kerja atau kecai kok
0: okay Wellington Imai cinta asengku cinta atiku terima kasih
1: okay
0: rekomen
1: Wellington Imai kemarin kita rencangkual tau
0: Seri inti ke pagi tu topik sedua itu subah koya kak jadi cigo koya jazz tang dia tau koya cigo pa rumah haja meh koya haswai suri rumah haja koya
1: ngajar bala budak meh bala rumah
0: tol.
1: Tanya meh tadi nanti kita ke pindah itu ngajar bala budak rumah mangeh mai pada kau
0: masa
1: ke kumpul ngajar na buah kau
0: mangeh
1: ne okay, lebih nanti kita ngajar subjek matematik
0: okay. Banyak dan nemu ne je
1: ni ketemu mesti ni ke nak penemu tu tanya lagi tambah tu lah darabnya nemu tu tapi nya me bekeni bala cikgu sabar mengajar bala nembia ne
0: laban aku meda ngan nak menyadi kunyu nampat kenuan jes sidak yang pu mes dia tu
1: aku
0: kita subak nadai datai ba dia agi primary
1: kira ke agi basic kan tang dia tu nyoba ke
0: udah ba sekolah
1: secondary sama jaku sana
0: nya menti math nya aku ngajar rote bukai ja baka BM
1: betul
0: English bayang dia boleh math
1: aku kan mama saya laban aku segi rindu ke saja matematik laban subak segi ngambil matematik matematik tambahan ndak aku mai dari pandai tak nemu ke
0: uliah kan
1: uliah ngajak bala maya uliah
0: ngajak maya
1: okey sem tu
0: okey
1: ngopinal lo sem
0: okey atau Ria Kliman Man sabungai pengrindu ke pagi tu

0: Okay, begetil. Betty, bau yang ke pagi tau.
1: Lain nak begetil ni.
0: Tapi ke begetil nama ni kini.
1: Okay. Terima kasih dengan lagi terus segulai sejalan dengan ke kami FM 24 jam ringan kita.
0: Iya, dua pagi wai ngericah ke pagi kita. Ninti yang hari satu nyentuk ke hari lima.
1: Iya, ngau topik kita ke pagi tu nyangka ndak nuan. Boleh pengawak ke kerjaan nuan dia tu. Maka kepada Sam dari nak nyangka.
0: Nak nyangka sekali-kali.
1: Kan jadi cigu. Namanya jadi DJ.
0: Jadi DJ.
1: Maka kawan kita tu si Peter Channel ya. Selamat pagi ke setua DJ. Agi mit subah minat amat ke jadi cigu sekolah. Tang nyang men ada nasib. Puji Tuhan dia tu boleh jadi cigu. Tang jadi cigu draba. Cigu driba. Ngajar orang ko ya. Driving instructor asiknya sebut dia. Cigu litar ko ya.
0: Cigu menya.
1: Cigu menya.
0: Mayu hana murid menya. Bisa hana murid menya tadi ngajar.
1: Pansa orang kang orang cigu.
0: Cigu
1: orang. Betul. Adanya katanya nama tu Sepni. Okay gnya Sepni. Sepni ML. So lagi DJ 2 pagi. Kelia laban ke selalu muda cerita polis ba RTM TV 2 ko ya. Lalu cita-cita kan jadi polis CID. Tang dia tu gawak jadi kerani ba company ONG ko ya.
0: Jadi kerani ne.
1: Jauhnya ne. Ari polis jadi kerani.
0: Nah ngawak. Oh, mansia orang menya tadi.
1: Yes. Mansia otak dokumen orang ne.
0: Mansia dokumen orang.
1: Tu sagi mansia dokumen kan tahu salah mimin.
0: Ya. CID menya tadi. Irwin nakai udah tadi ne.
1: Betul.
0: Kekadang hidup tau ko ya. Nak mai kita ngagai utai ke di prambu kita
1: ko ya.
0: Utai ke dingin suba ko ya. Cita-cita julu ati ko ya. Kak nyadi drisa. Udahnya tang dia tau ko ya. Nyo mai luri sawit ko ya Jess. Nadai ngawak kena ne.
1: Kena di MA kena drisa. Nyak meh
0: drisa ba madang sawit kena.
1: Ngubat drempo tu bisi teliah na. Nanti bisi rajai betul. Drisa apa nyak?
0: Ya.
1: Hanya nyak meh saya munyi kesedar tadi. Kadang kita itu tadi. Katanya.
0: Utai kedai prambu kita?
1: Nyak utai kedai prambu kita nyak. Kadang ndak agak. Nak boleh dicapai tu ada tang bisi ke sekedar orang punya ketua tadi. Okey maka orang tu deh. Nama itu aku besailah aku kak jadi pilot. Ambil contoh. Jadi ya tu tadi nemu kak bisi orang madah ke apa indah ya ke. Tak dia tu lepas tanya info nya baru jari magang. Dia nemu nama tu patut dipelajar ya, nama subjek patut diambil ya nanti ya kak jadi pilot. Jadi dini university nuria belajar ke ngambil course utenya jadi boleh jadi pilot. Laban nanti utai ke di prambu ya.
0: Laban udah di hari meet udah di guide udah nanya apa lagi bisi nama tu ya apa indah dah nemu jalai.
1: Betul.
0: Jadi nyamai no ya nama tu boleh ke utai ke di kingin nanya tadi ne Jess. Lagi pansiti budget ke engkau bisi.
1: Pansiti betul.
0: Ya boleh nama tu mujur ke cita-cita ya.
1: Nyame okey dah masel. Ndak gitu kita ndak boleh nyebut ndak semua utai ke tadi keinginan kita ndak boleh dicapai. Bisi ge orang sigu tekak sidai boleh dicapai sidai ya. Nyar reti kaku.
0: Betul.
1: Kita akan jadi cikgu. Kita nemu kita masuk maktab perguruan. Masuk IPG kini boleh tu jadi cikgu. Tapi kita ngambil sarjana muda pendidikan atau pian nanti kita nak nemu tanya nak nemu na
0: betul nak nemu jalan ya
1: begini nyung ngambil belajar ba kolej kejuruteraan tau tua ke jadi cikgu
0: jadi ya salah course ne ke jadi accountant kue tadi nyung ngambil sastra so nanti kita cari nemu jalan tadi boleh ke namanya kurang nama ke gawak ni teh ke teh ke dekat kita
1: betul seku kurang ya tuanya tadi berusaha misem ketika belajar bidang ke dekat kita bakal tua tu tadi nadai
0: nama tadi tang puji Tuhan kan Jess gawak kira gawak mana ya tadi Jess boleh Berindang orang
1: Berindang tu derimpu ke Nengah lagu Cinta Asengku Begetil Terperindang kan eh Berindang orang Berindang derimpu
0: Betul
1: Awak aku sobat Saya punya nampung Sebelah sama macam ni Aku sobat Munyik aku tadi Sihin ada hati kan jadi DJ Tang aku suba Selalu muda orang kemaca berita Bar radio Eh bar TV
0: TV
1: Aku muda Rindu muda Bajik sigat Guna gap jukut Bisi hati ku suba Saya no day Bekeni ku kak
0: Terbantai rasa
1: Terbantai rasa Bisi hati ku kak gawak bakorenya kaku laban nyame tadi kita itu meda utai ke di pedak kita lalu timbul minat nyi kaku tadi itu nyungulai baka tua bulan ngucigu bisi ati kenyari cigu tua nanti malam nyadi tua apa indah tua bisi gawaknya tentu tua bisi ati kak kia kan ya, oh. tadi alaban selalu meda TV meda bala penyampai berita TV
0: pengacara
1: pengacara bisi ati kak kia tapi nya nak nauli ya nak dah jadi jadi DJ ya
0: bisi ke ngerampit mimin jadi pengacara na jes
1: ngerampit mimin engkan dah tangnya meh tua bakaku
0: stand up
1: habis habis menyumbang kia bakaku kalau gawanya di wartawan berita ke di jabaca bala sidanya digagaku bisi bangga mimir ke dia lepas nanti kuningnya bakal sidak Sam suba oh Sam Sam suba macam berita Iban berita gagaku ya Sam kalau hati ku dia jadi udah puas hati ku dia Sam tajak panukai aku ke macam dia Tang aku dah bisik sumbangan kia.
0: Betul.
1: Kami tadi kadang bisik ke kita hari lokasi. Laban kita ingin jadi reporter. Kadang bisik agak stand up. Ngereport hari lokasi. Bisik ke kita sumbangan kia.
0: Mimit.
1: Kira-kira.
0: Ngakak program kita empu pan, Jess.
1: Betul.
0: Ngakak program kita radio deh. Bakal program radio kita nemuai.
1: Iya.
0: Kadang kita tadi... nama tu madah ke nama program kita ini agak video pengacara menyatakan
1: betul
0: orang muda kita video re video ke diayan kita ini tadi
1: lepas dia tu nas mestinya tu tamat TV dia tu video sosial mayu channel YouTube kediri uleh betul agak tuan pun video sosial TikTok uleh tu jadi pengacara dia aneh asal jadi pengacara
0: jadi penyara dari himpunan bisa kalau kan jadi pelakon ngau penyanyi gitu yes lepas kita muda TV sebab deh
1: penyanyi bisa pelakon kan tak jauh saya ke pelakon penyanyi kak tapi nyame nak boleh nak boleh
0: tang udah jadi penyanyi nemu aku
1: deh Sam deh selalu lagu dah
0: kalau ngerekod lagu nemu aku ni ketika aku nubah lagi
1: oh lagu kau wai sih nyau gupis kita wai fan
0: nah bisa lagu duet ni
1: dah ada apa benar wazu kan
0: bisa
1: okay
0: ngiga
1: ada ngiga okay Sam ngak ke tanya macam tu Sam
0: okay
1: anak baik macam ni kebedah tadi Sam ni
0: Ah, ada mugi.
1: Ah, ada gay. Lepas biasa lah saya tanya bercampur ni. Seri enti tu saya ke bedau. Udah ke saya?
0: Bedau.
1: Bedau. So lagi berkongsi kau ngau topik tu sebab cita-cita kan jadi cigu, cita-cita.
0: Oh.
1: Sekali dia tu jadi cigu baru maja. Ya menyang ngajar pala budak.
0: Ya. Ngajar pala maya, pala budak.
1: Betul. Tu deh. Roy Kuang. Selamat berjalan ke pengawal kesuai Kelia cita-cita Kau jadi polis Namanya jadi sedadu ku ya. Nak berasai Masuk 12 tahun jauh dah pincin Oh dah pincin
0: Dah pincin eh.
1: Kira kira nanti polis pun sedadu tu Nak ke jauh
0: Okey sama okay,
1: Anggota punya kurang
0: Keselamatan tarik ne. Benjamin Ben berdau ne, Jess
1: Berdau
0: Okey okay, sekolah sobat ku ya Ya rindu kan jadi bomba ku ya Jess Jadi sampai ke ujian lisan Bahasa Melayu pun Nerang ke pengawal sidak bomba ke cikgu Pu amat-amat ke itu ne Tang ku ya Jess Puji Tuhan Tu si siku hari peninggal kita puji Tuhan dia tu ya nyadi siku anggota bomba
1: kira ke dijapai punya tadi
0: ya ya nak mayu orang ke boleh pengawal ke dekat ya rimit bisa tak nak mayu maka orang kan nyadi lawyer menyekenuan tadi udah besar lo nyadi amat nyadi lawyer dia tadi ya orang ke bernasib
1: saya punya kena cerita kawan ku siku tu kawan ngambil cerita orang ni ala cerita rimpu dengan ada ni
0: salah nombor cerita rimpu
1: cerita rimpu ngawak lagi nanya cerita nuan saya mau untuk nusi cerita orang kawan ku mada berkini dia tahu nyadi nama penolong jurutera mechanical sampai electrical kaku Aku sebab kan nak ngeritok tai ko ya.
0: Oh.
1: Habis TV kami berumah, habis kipas kami berumah. Nama perangkat elektriknya nih berumah, lampu semua dikeritok ke magang ko ya.
0: Semua.
1: Sampai aku tanya hari ke jahit nemu mana. Jadi dia aku nemu aku bisa penau dia, pengelan dia kia. Jadinya aku ngambil belajar bab bidang kejuruteraan. Jadinya tadi nanti tua uliah ketika ya SM, tua nemu tua bisa pengelan dia kia. Nada salah tua terus ke
0: terus kerja.
1: Pengelan dia tuanya ngambil bidang keberkaitan dengan kita. Maka kaban ikut tadi.
0: Lalu
1: dia tu nyung rito tu bopis.
0: Ya, lalu jadi tanya mana? Pakai nama tu wiring, tebukanya.
1: Wiring tebukanya ngadu te
0: lampu.
1: Lampu apa semua betul ke kan?
0: Lalu jadi engineer ke namanya?
1: SS engineer lah, penolong jurutera lah.
0: Dapat dia nang rindu deh, Jess. Kau nak kau lihat mana nyapai pengawalnya? Maka kita ke kak jadi reporter kini. Kau nak kau lihat mana kita nama tu ngambil nama bahasa kah, nama komunikasi
1: kah? Betul, komunikasi maskom.
0: Laban nanti reporter tu nyamai deh, kita boleh minta nak ba perintah menyuka aku, kita boleh minta ba
1: newspaper. Betul,
0: laban war rindu ke reporter ambil kebandingannya tadi ya,
1: mayun dur gawak lah
0: ya, dan kita lu ngambil komunikasi.
1: Betul. Nyanyi tu Sam
0: aku
1: nama lagi cita-cita nuan game mesua.
0: Cita-cita game mesua. Nadai gentu mah. Munyi kunuan tadi Jess. Atau tu bantai baru
1: Rusia. Bantai deh. Kira ke bantai Rusia mah gang begitu.
0: Nyo baka orang maca beritanya de Jess. Rindu ama rindu kumeda suba Jess. Tidak yang maca berita kadang di rumah kediri. Macanya
1: nunda
0: ke ba TV tadi. Ngelulu kediri ba TV.
1: Ya.
0: Tang puji Tuhan mega ampir mega
1: ampir udah ngasai ne
0: udah ngasai si 5 tahun pamamnya ne je
1: pamamnya
0: au ila nampung
1: ila nampung baru
0: ya
1: syukur puji Tuhan ni kerana oke Sam macam komen tu anang gua macam Cheng Suni udah terbedau
0: bedau
1: oke selamat pagi semua selamat jawab ngai sudah DJ topik pagi tu ko ya. Oh ya tu komen dalam jokum Melayu tu. Okey, kapan kita tanya Melayu tu. Mengingatkan kami kisah cari kerja. Kami bersyukur dengan kerja kini tu ataupun sekarang ko ya. Walaupun niat dolok lain, dapat lain. Tapi masih jual di bawah KKM. Nak jadi misi tapi jadi PPK. Tapi syukurlah segalanya ko ya. PPK tu katanya pembantu kesehatan sekupia.
0: Baka nanti orang keliak nyebutnya bakai tenden. Tang dia tau pembantu perawatan kesehatan kena.
1: Pia ya.
0: Sekup kena mana?
1: Sama mana di bawah KKM. Di bawah.
0: Tang dia tau sida ya PPK nyo upgrade mimit yes. Nanti ba sekedar hospitalnya. Sida ya dia suruh orang ambil namanya BP kita, tekanan darah kita nyo upgrade mimit. Nanti baka keliak sida itu ke nyukai gitu nya nyoba ke nuka lam nama tu ati cadar orang tu ke kenya meh dia tu nyo upgrade sida ya PPK tu nyo ngecek ulih ngambi nama tu tekanan darah kita ti suba misi ke ngambi nya ne
1: ya. Aku berarti cara bijakun maka nu tu bisi penemu kia Sam
0: bisi kalau ampiet ke Jess tu udah mantai resi
1: bisi ampiet belajar kia
0: bisi ampiet lalu ampiet gawak mega Jess
1: nya
0: Okey.
1: Anakannya lah.
0: Nah, lihat dengan keluar pagi lempoy. Jojo mayok. Mayok geres ya.
1: Mayok rahsia. Temu nak di tadi. Itu temu aku sikit-sikit terisanya mesti ngambil darah. Ngecek BP.
0: Ya. Tak ngambil darah ndak ke sida Jess?
1: Ndak ne.
0: Nyo bakal ngecek BP kita, vital sign kita ini ke sida ya.
1: Wow, bahasa
0: vital sign sida ya. Bakal BP.
1: Ya.
0: Bakal pals renadi kita itu kebenya meh nanti bakal ngambil darah kenya berau ke sirai datai dia tadi nya urai training kenya tadi sida misi atau kemudian MA
1: saya baru-baru tu misi intake baru PPK saya aku selalu mendapat TikTok mada ke sida baru boleh jawatan PPK jadi nyame tahniahnya sida ya
0: okey tanya tadi pas hospital tadi ni
1: hospital klinik banyak sida ke PPK tu misi intake baru pada aku
0: ya okey
1: lagi mada tu Facebook komen tu tunggu lagi gak kita berdua baca tu saya.
0: Okey, aku
1: baca yes, dulu.
0: Shaiman, rindu dengan seduai capuh konti pagi tu. Terima kasih yeah, Shaiman.
1: Mayor Asia terbantai.
0: Rosa Jintia Robert, selamat pagi. Subah kak nyadi lawyer kaya Jess. Tanya pengujuang eh, nyadi misi.
1: Nyadi misi.
0: Mana menyaksiti pengawak ke mana ne? Okey, lalu pihak mega jelana Sidum, ya bisa duit ku anak kaya sedua ya sama pansal ya so hanya di pengajar kaya Jess siku ketuanya udah nyadi cigu siku benar nampun pelajar pendidikan mereka siku udah cukup angkun ke pengawak ya siku mereka cukup rindu nampun pelajar ya ya ke ngambil lo ya ke ngambil lo sebab kebenar ya kaya tang dia tu dua-duanya di cikgu atau kerja dia suh apa ya tu
1: Jess
0: punya kenuan tadi dan nasib ke anaknya kak nitiah teka
1: teka apa ya
0: apa ya apa bisa ke bala anak tu tadi ya tetap ke ngau pemutus ya bisa ke makanya
1: Jess
0: tajak bakal indah kan ngasuh hanya di dutur ya tetap makanya di lo ya bisa ke
1: ya juga kadang ke cerita di prakuba media sosial tu tidak salah aku apa indah ya kak yang jadi lutur tangia tu tadi rindu nama tadi ni bakal bisnes psycho jadi nyamnya tu tadi nak nolak katanya apa indah yang puyuk tanya tadi kira ke utai ke kak indah apa indah jadi siang jadi lutur jadi malam ya bisnes ya saya kebuka kedai saya pihak jadi ia pun puas hati apa indah ya puas hati
0: dua-dua uli ya
1: dua-dua uli ya mana ya bukannya
0: amat bakal amat tanya uli amat hebat menyukup kita
1: ya tapi nyak siang gawak malam gawak begini
0: tanya bisnes kita yang punya di bos
1: bos, wah bos.
0: Nama lelak, tutup kedai.
1: Off. Okay, ke. Semua bekerja cerita off. Bos lelak cerita.
0: Yampu katanya nih.
1: Betul.
0: Yampu kuli, yampu bos.
1: Ya, betul. Dominic Untur tu, agi si jam tadi. Okay, sekolah pemberi subak, kami perlu ngisi 3 itik. Ini dutur, cigu, Oscar. Namanya... kata udahnya bak secondary ko ya dutur cigu lawyer. Tang dia tu nyadi babysitter. Sekumbang ke udah ngetu gawa maya tahun 2022 subak ko ya. Babysitter. Nunggu aku mendak dulu. Komen ke buka itu laban sekedar komen tu semina minta lagu tu. Nang awak. Anak gue SMA lagi mula tu bulan pengrindu anak gue bisa naik komen jual hati kanya di Indo Milun nak nyangka boleh rezeki dia tu semak 20 tahun dah berkhidmat ba company yang sama position ajak ke lain menyebut tu tak ada meh maka kita kena buat airline tu dan semesti tu nak orang berbilun din
0: ba counter
1: ground menjadi counter
0: kalau kerja airline tu
1: endak ni ingat belakang banyak buat bunyinya
0: kena menemu
1: ada
0: mantai Rusia
1: nak naik saya nak naik
0: nemu nyatanya nih Jess nama tu nikau ke biak orangnya
1: betul buat tiketing dia nikau ke biak jaya mah nikau ke biak deh aneh tu nikau ke biak
0: tiketing tu kalau jadi airline tu kalau gawak apa airline tu nih
1: enggak gawak apa tanya front desk util kalau so baca in check out orang
0: tiketing ke
1: tiketing
0: orang okay. Nemu orang ke dia aja nemu
1: bis tem ya nih maka kita akan jadi jeta itu disebut ke jingle capsule nah dah nemu nih mimik orang ke nemu lapanya tem lapan siti pengawak tu ya bisik tem ya ke dirimpu maka orang kegawanya di MA bisik jaku serempu kena temu kita malah lutur titik tuan ingat tu sebut nemu sida antara sida ya nemu tanya
0: betul
1: Betul okay. Sam?
0: Betul. This is Tom the Rainbow Jazz.
1: Betul. Ni tak ke pengawak
0: meh. Ya, baka kita itu meh baka jingle ko kita nya capsule.
1: PSA.
0: PSA. Oh, tak ke
1: kenyang. PSA gora nemu nda ko tamada ranan mu.
0: Ya.
1: Ya.
0: Okay.
1: Okay Sam, jadi nya meh kira ke jaku simpul ngo topik kita ke pagi tu nanti are aku jaku simpul tu Sam. Kira ke kena bakal ngo pengawak tu Sam. Anang kalau milih pengawak.
0: Betul.
1: Siti Agi nang ira nama pengawak di kerja tua. Sekali ke pengawak tu tadi kerja-kerja biasa atau ke kerja-kerja ke bagaji tinggi besar ke semua. Kira ke yang pentingnya tadi bagaimana cara tua mai diri tua bab pengawanya. Siti Agi bagaimana tua ngawal orang kebulai ngotor kawal.
0: Pulai ke penguntung ngagai semua ngagai ke tempo ngawal semua orang.
1: Laban ti aku dia tu Sam nama tiga penting dia tu. Mai kita ke gawa tu nyong ija jok Melayu. Yang penting kita mempermudahkan urusan semua orang.
0: Betul. Betul. Okey. Sama maka jenis nanti kita hendak ulih nyadi teka dekat kita anang terus hati na jenis.
1: Betul.
0: Laban nama-nama pengawak kita pan munyi kenuan ti nya tadi maneh ke kita maneh ke orang terus kajak.
1: Terus kajak.
0: Okey. Yeah. Okey, nya meh simpul tau ke penutup kita ke pagi tu. Marina Jara Bujang Hulu Sungai maka nutup segmen penggerak pagi kita. Okay.

0: segulai sejalan.
1: Program Induk YFM.

Sekolah 9 pagi hingga 12 setengah hari. Seminar.YFM. Begitu saja.

Ya, 12 minit lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi ya guys semua, bala peningat kaki mendiang ke YFM ya. Terima kasih ya ngagai pengelola program kita ngai Sam Ipan berduet dengan Rajas Booking ya. Belak bujang. Bak penggerak pagi. Jadi kita latai bak program ini 3 jam mulai dengan aku ya, Gabby. Untuk ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi, kalau aku lagi dekat berkongsi sekedar berita. Aku lebih harinya merindang kita ngau lagu-lagu ke pagi tu ya. Ngagai bala peningai induk kita. Aku benu mendiang ke radio selamat pagi ai ya. Benu ngirup. Yang kas kedaknya benu menjemui ke garik atau ke ngelejar ke pengawal rumah lebih lagi balai indau-indau kita lalu si ya, ke gawak bau upi-upi perintah ngaukai di kuasa perintah ya bala girl misi kita hanya dengan bala peninga perasa dulu kat temu janji kita ngau lutul temu yang ngambil darah kini aku tak baru pulang ngambil darah tadi. Kena apa mampu muah ya. Tau ke pemampu hidung. Lapan gaya hari kita cukup dia jahit beluar dia. Lapan bersubuan. Tinggu juang ke bisa gagatal tadi kulit labannya. Pihak maka mata kita kak gegata laban asap tu ya. Ya, ya munyi ke kami ba radio. Jaga pengerai kita ya. Lebih lagi entik mulai ya. Anak mai bala anak-anak kita keluar rumah. Lalu bisa sekedarnya udah tabian ya ke tegak batu. Kita gaya hari kena tentu maneh tau ya. Ya 15 minit apa pukul 9 pagi. Tau lagu kena baik Richard Lee. Aku di tempayak.

yang berkongsi berita ngau bala peningah kita. Perintah melambu dekat ngubah ata kanak-kanak 2001 yang kawa mengremai ke bungkur akan dijaga ngakai nembiak miat berindiak dari teknologi ke majak mansang serta bisik pemal baru ya. Menteri Pemansuan Rindu Ruang Bilik ngau Raban Bangsa Datuk Sri Nancy Shukri bismadah ke tidak dia tu benu mansiak cara ti ke mana dikena nentu ka tua nyaga nembiak miat uliah ditegap ke. Jadi pansiaknya ngambil kira input ngau penleba menua luar. Lalu ia maka masuk ke jakut tu pengudah nguluk pengelami pemeliti hati. Pasal kasal buat ruang bilik Wonderful Life buat dia tu pia pengintu penguantan peniau Raban Bangsa di Lunduk empat lama tu kudah. Bermayanya ia bisa madah ke 298 kes kasal dalam ruang bilik bisa direkod ke di Sarawak nakak bulan 6 tadi. Nanti dibanding ke 552 kes buat sepemanjai tahun Siti tu kemarin. Dan tajak pihak penyampau ke bertambahnya hasil di pemerhati hati mensia mayu hati udah majak berani ngagak liput pasal kesnya ya. Hanya tadi berita ke terubah ke dikunci aku ngapalah peningan.

0: Melaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Ya, agak mulai kami buat program induk ke pagi tu agak berkongsi sekedar berita dengan bala peningga kita.

Sina ari ke bemputas ka ngau apalang ngagan miak-miak di Sarawak. Jadi sida tau dipinta ngadu ke baru prosedur tau katu operasi standard SOP berindia ari gaya jerbu ke bisai nyadi bas kedak kanan dul jam ke dia tau. Jadi antara tu kepatut dipejalai yang kau mengurang ke pengawak bak luar serta melansian nambiak miat mayuah ngirup air ngamik tubuh nak kurang air tau ke dehidrasi ya. Ngena sengkap buang hidung ngau mulut megak ulih di perundian entik semak hari majak bersebuan bak kikas ke tau ngerugak pengerai. Tengah saja pihak katuk pada bisik tangkan tik ngasuh palan nyaga nembiak miat ditutup bak kanan dua tik balak ngasai gaya hari tik bersebuan ya. Gaya hari ke bersebuan tu seminak nyadi bak sekolah ke bak sekedak kanan dua di Sarawak ngobaca tikas angin ke nak tentu mana nakak kedia tau. Nyak tadi peningan mayu berkawal ngau sebuan ke nyadi jam ke diatuk ya ngambil ke bala kita ke pengajar buat sekolah-sekolah taska tadika kini ya nyaga penglikuan pengerai bala nembiak mit ke benuang belajar ya. Ya 28 minit lepas pukul 9 pagi pukul 10 kita ninya ke randau Priska Inti ya. Ngau temu ai ke bisik di kangau ke ya. Dan sebenarnya kita berperinang dulu.

Ya, lagi berkongsi sekedar berita peningat. Kawan orang Bandung Biak bak kandang menua pantai damai di di satu di pinta mengamansiang ke potensial diri serta nambah ke pengelandiannya di pakal dalam bidang sidak empu. Pihak Kuala Lalau di Kawan Kaunsel Negeri atau Kaadun Pantai Damai Datuk-Datuk Abdul Rahman Junaidi yang bisa madah ke pemerik dari Raban Nembiak berguna amat dalam nyukung pemansang Sarawak. Capit Menteri Bawapian Premier Sarawaknya dekat ke Mayu Hagi Raban Nembiak angkatnya di individu nyulut serta ngembuan pengelandiak cikas tinggi serta ngerebut peluang untuk penghidup di mana dudi hari lah ya. Jadi ia bisa masuk ke perkara tau berselamat dengan program secangkir kopi bersama yang berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman Junaidi. Kedia tu pergerakan belia PBB Pampang N4 Pantai Damai di Kuching Empat Lamak tu Kudah. Lalu programnya kebenarnya udah ngempuruk ke 60 ikut Raban Nembiak Arizona Sentubong ke mantai ke penemu ngau aspiration lekaul ngau pemansa Nembiak ngau community menua tau.

0: Inyang ke program Indo di YFM.
1: Bertemu baru kita peringat mayuh bak segmen petua.
2: Bertemu baru kita bak segmen bak dapur ya kediungkup ke ngagai minggu tu.
3: Selamat temu baru ngau kita peningat Indo semua. Sekali lagi kita boleh pula baru bak segmen resipi.
4: Jadi bertips mengenai kita ke pagi tu bala peningat berkongsi dengan kita segeda hari cara tak tips kena mutar ke Penanggul lepas maya kita tadi dengan saya kederin pun nak nyamai si rengak pedis pala ngam megak Penanggul tusah ke tinduk tak dikumai insomnia.
0: Program Indo bukulai dengan kami seminat.

Ia peringat mayu raman tip kawa udah diasuh bagi ke pansiat dua nuku ke kebuah rakyat Sarawak balat diruga penanggul kolesterol ngau obesiti ya. Pihak ko Premier Sarawak Dato' Petinggi Abang Johari Tun Openg ia mesti mandah ke pansiatnya endangan nangkan ke pemutus hari pengawak berperasa ke diatur dengan program jelajah Sarawak kusayang. Hasil dari pansiat minyak berguna benar dikena nulung perintah merambu atua dikena muta ke perkara tau serta mengangkat ke pemeliti hati mensia mayuah berkawang ngegaya penghidup ke berpenglai. Ya, jadi ia bisa mansut ke perkara tau ngagai pengarah berita di Kuching udah tembok pengawak berjari gempuluk nincang tahun 2006 rangkaian Menteri Kreatif UNESCO UCCN Menteri Gastronomi empat lama tu ke udah ya. Jadi berbaik ngunyak mega premium ada ke pengawaknya dia ke pemakai lebih berpenglai patut diperundiangkan.

0: kong ninyaw jaku niang Nelson Mandela siku ari tokoh dunia titik lala bala mayo laba aku. Jadi munye ko ya, education is the most powerful weapon in the world. Takkan terkali kita yang gajaku kita impu pelajar kita yang mencia senjata ti paling berkuasa. Jadi kita yang gaya maca bekeni kita kak belajar. Lalu untuk kita yang nak belajar ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita yang nak pandai anang ngau orang berpikir ke magai menua ya ya. Lalu dua harinya kita anang nak ngemerat ke pengawak macam buok. Menuju nembiak baru jeman kelia untuk tulang kita kelalah kita yang nak kering kita sikit nak tulis kutai. Nanti tu dunia dah berbalik. Siapa kena ada pemandai sikit tinggal laban urang. Menuju apa yang lain nembiak mega untuk bala nak minta beli ke buok anak lu ni tak. Laban tau kik sedak yang merancang ngambil keminat tidak macam buat tundak kurang.
1: Ia tinggal 12 minit lagi nul kita ningal ke randau Pristika Inti ya. Ngau temuai ke bisik dekat ngau ke Bak Konti. Jadi berkongsi si tegi berita ngau wala peningah. Kalai bangunan baru klinik pengelainai ngau anak batu 10 ada tu udah temau. Lalu boleh merek servis dengan gaji kira 30,000 ikut orang di Kota Pedawan ya. Pihak kol Kaban Kaunsel Negeri Sitak Batu Kitang Datuk Insinyur Lo Ke Chiang madah ke pengawaknya di kerja di baru projek nangkir renggat kedua serta bungkus RM300,000 di kerja setiap ngau kandang menua Kota Pedawan ngau batu 10 ke campak benda mansang. Kliniknya dia tahu gawak ke lebih 50 genturung rumah ngau 5 tumpuk peniau. Bangunan tamahnya dekat nyedia ke ruang baru tiap nyengkawam bilik melesa pengerai orang Indo. Klinik ngelai bilik awam setua alain keh fail ngau palan bukai baka palan keh kereta serta parit ya. Ya tadi berita ke dikongsi aku ngau bala peninga. Ya kita berperinang ngau duit lagu sudah kita ninga ke Ranau Priska Intia ya ngau temuai ke bisik latai ke konti. Ini ya, asite program tanu.

0: Ya, pendengar Ketua Batu Umbri, selamat pagi. Bertemu baru kita ke pagi itu program Indo. Jadi media jam nintiang hari 5 pukul 10 ngagai pukul 11 pagi. Dia kami bisi ngangau ke temuai buat program Indo YFM. Nyalai ke pagi itu kita cukup bertuah bernasib laban kita boleh bergulai engkau sikup pembesar ya polis ke gawak di Kuching itu ke megai tangguh pengawak jadi pegawai turus perundangan Jabatan Siasatan Jenayah IPK di Kuching. Jadi kita yang lalu ke Puan Jawai, anak Francis Kempas. Selamat datang ke studio Puan.
1: Terima kasih Puan Puan Priska. Aku DSP Jawa anak Francis Kempas. Dia tu gawaknya di pegawai turus perundangan di Five lah. Di IPK Sarawak lah, Contingent Sarawak.
0: Nama berita apa gitu?
1: Oh, terima kasih. Mana? Selamat tahun baru, selamat tahun tu Arab ke mudah gerah gig utai uliah lah.
0: Sama bersampai kita ya. Jadi peningai itu bakal ke bisi udah dipedak kita ayan bawa Facebook YFM. Jadi tuju tau ke Batang Randau ke dekat di Kenatai ke aku mulai ingat temuai kita ke pagi tu inya Puan Jawai. Jadi tu ngenang gangguan seksual ba ndur gawak. Nyalai ke tubah tu Puan dulu minta Puan nerang ke ngagai peningga mayuh yang kau orang nak nemu. Namo tai ke dikumbai gangguan seksual lalu suah megak kita ninga utai tu disebut ba radio di pada ba TV tau ke sebelah media sosial. Nyalai ke tubah tu awak ke Puan dulu madah ke namo tai ke dikumbai gangguan seksual.
1: Okey, terima kasih Puan Priska. Okey, jadi gangguan seksual ataupun dikumbai orang sexual harassment. Jadi utai ke dikumbai kita actually begitulah aku kena rangkap itu. Gangguan seksual tu ianya ukai masalah sikok-sikok orang aja. Tang semua kita mega bisa empu tanggung pengawak ke besai ngambil ke kita belak ngasai ke namanya palan alai kita gawak. Aku nyebut palan alai gawak laban sari tu topik kita ianya gangguan seksual di tempat kerja
0: ya.
1: Palan alai gawak lah arti ya. Okey, ngamik ke utai tu nak jadi nama-namanya bandul kita gawak deh. Jadi kita mesti kat bisik penemu nama utai ke disebut orang sebagai gangguan seksual tu. Okey, gangguan seksual tu selalu dikait ke ngeulah ulah tak ke perangai sikuk-sikuk orang ke bersifat seksual. Aku nyebut bersifat seksual laban dalam term kita iban tu aku rasa ya uliah gak kita madah ya suatu nama namanya kumai orang ulah kena menuku deh. Tang kita ke elaborate nya panjang gig lagi. Jadi that's why aku kak gig ngena term ya sexual harassment ataupun gangguan seksual. Okey, jadi untuk tadi ulah tau ke perangai sikuk-sikuk orang ke bersifat seksual ti alai ulah tok tau benar ngasuh sikuk-sikuk orang nak selesa tanya nak nyamai. Dia pernah yang nak nyamai nanti bakal jalai di diperhati ke orang begini lah. Jadi ngasuh ruang alai kita gawak tau kepalan alai kita gawaknya nya nak nyamai alai gawak. Lapan nama kebuah tadi lapan nyak tadi lah bakal aku sebut aku tadi lapan untuk tu ya dia hari pandangan mata atau hari jeliang mata ya pun udah ngasuh orangnya terasa nak nyamai. Contoh lah nah orang dalam sitik paran kerjanya deh bisik lelaki bisik megaindo. Jadi lelaki tu jenis ke bangsa ke selalu kat nak merniang merniang utai kena patut diperniang deh. Bakal kita indo memang kita nak selesa bila orang nyebut merniang bahagian depan kita tau ke punggung kita banyak kita berjalan lingut-lingutnya udah nyak sebutnya piwit koya nyak pun sitik hari gangguan seksual lah. Gangguan seksual anti orangnya ukai kaban rapat ngodek tau ke ukai bahagian rapat lah nama-namanya ia nak kalau ngodek bertemu ngodek bertanya nak berbakih ngodek mamai dan ia ukai jenis ke walaupun dia ngakak ia piwit bakinya ia nak suka ataupun ya antara semak yang bakir dek mungkin yang suka lah. Tapi nanti ya orang buka ketiba-tiba dia agak berkenyak ia rasa macam memang hal ini yang agak kutung malu kaku ya? So berkenyak lah arti ya kaku tadi selalu ngasai ke diri orang mangsa tu tadi ia selalu ngasai ke diri takut-takut ha? Maya yang dalam upis atau kepala nalai gawaknya bergulai dengan orang ke pelaku tu tadi. Pelaku tu maksudnya orang ke agak ulahnya tadi lah, agak ulah kena menukunya tadi. Orang ke ngadu ke harassment agak ya deh.
0: Mm-hmm.
1: Jadi utai tu tahu ngacau kita dari segi emosi kita, dari segi fizikal kita. Duduk dia nak boleh jenuh ke belakang nyadi, kemuang nyadi. Lapan sentiasa diperhati kurang deh. Orang ke pelaku je tadi lah.
0: Oh.
1: Akhirnya hanya sebagian dari gangguan seksual lah.
0: Iya. Yeah. Oh, ya tadi kita dah dengar engkau terang nama utai kiri kumai gangguan seksual tu. Lebih lagi, anja tadi ngenang bak nur ke gawak ya.
1: Ya.
0: Jadi utai tu lagi kita dengar ke penerang kebukai dari Puan Cawai. Kelimpah dari bak nur ke gawak utai tu muka tentang suah nyadi bak nur ke bukai. Jadi nanti nyemak ke bisi nyadi bak palan ke alai gawak tu Puan. Bakni ke jalai kita nyeliah tau ke lebih lagi ambil kebanding nanti aku untuk nyu nak nyak ndak tahan lagi mah laban kira ke selalu kena kacau bunyi ke disebut namanya tadi engkau perniang ke lain gamal tau ke gaya ulah ke ndak tentu nyamai kati
1: au
0: jadi bekeni jalai kita nyeliah ke utai tu nanti nyadi bak palan ke gawak aku
1: au. Sebenarnya Puan Priska, aku kak nyebut, aku kak elaborate mimin pasal berkeni kok cara gangguan seksual tu ada tau nyadi bersikut-sikut orang
0: au lah.
1: Okey, utai tu tau nyadi nanti semua dalam orang putih nyebut non-verbal. Artinya ia nak perlu berjakuk.
0: Iya.
1: Ia merniang aja. Tau ke ia uliah berjakuk. Ia uliah berjakuk. Eh, lawan nak punggungnya. Kenyak lingut-lingut. Kak orang tu semua orangnya nak ngelala dia nak kalak teh nama apa namanya tiba-tiba dia tak ngagak begini ngai okay dia nak ngau secara fizikal fizikal tu maksud ya contoh apa kadek datai dia tiba-tiba dia datai ada belakang lu mayu ya datai dia ada belakang lu terus migai tanah bau yang ketuk lu ngusuk-ngusuk ada tu ngau cara ke iya nak selesa anak selesa maksudnya iya ngai deh utanya dia ke ngai ke arti ya nadek tanpa izin aku contoh maka selalu kan nanti kita direk baki ya direk baki lah nanti kita induk belak induk lah selalu ya lah nanti semak laki aku rasa memang sikit nak lah nanti kita induk belak induk ada payuk kita turun belakang kaban kita nah kita gagak-gagak ke yang kalau lama nak bertemu kita semua deh jadi nyak nak dengar walaupun tanpa izin nyak baki ya kita empu jadi kita nak rasa nak selesa tetapi nanti semak onya orang bukai tajak pia induk tiba-tiba ya datang lu merap nampi ya. Kita nemu lah di ni bak dada kini, perut kini. Nama gitu. Okey aku kalau ngelalai ya, tiba-tiba agak begini. Alu dikusai ke anaknya serangan namanya gangguan secara fizikal. Akhirnya ke ya deh. So okey, tanya non tadi Madam Priska nya, apa ni kok cara kita nyeliah ke gangguan seksual? Tok pun actually mayuh mayuh teka uliah disebut kita elaborate kita pasal berkeni ke cara kak nyeliah ke gangguan seksual tada. Siti area ianya tanam ke dalam untak kita ulah kejahit berkenya nak uliah diterima.
0: Iya.
1: Okay. So meaning that ia bakal bisik green light, bakal bisik traffic light deh. Bisa ari warna merah kita patut ngetu. Nanti ia warna oranye, warna oranye kita patut bakal contoh warna merah tadi kita boleh berjalan. Oren kita patut ngetu. Green baru kita boleh berjalan. So kita boleh mendak. Contoh lah dalam site pala nalai gawaknya deh. Semina bisik dek ngosiko orang ajak dia. Contoh lah, aku selalu nyebut ya laki ngoindok lah.
0: Iya.
1: Okay, laban ya selalu kita jadi balaki ngoindok. Tang tanya pia, aku ingat ke, okay semina laki ngoindok aja, laki aja kena ngoindok. No. Okay semina orang indok aja kena gangguan seksual. Tang lelaki pun sama.
0: Indok
1: boleh ngacau laki, indok boleh ngacau indok, laki boleh ngacau indok, laki boleh ngacau laki, laki boleh ngacau indok. So ya semua boleh dia tahu. Jadi dalam undang-undang pun ia ada ukai semina gangguan seksual terhadap wanita. Tang gangguan seksual tu ia meluas tak ke besar. Ia boleh jadi laki ngagai laki, laki ngagai induk, induk ngagai induk. Okey, nyak pulai ngagai tanya kita tadi nah. Okey. Cara kita nyeliah ke terubah tadi kenal pasti tanda gangguan seksualnya. Maka terpada aku tadi lah. Okey, tanamkan dalam untak kita, utai tu nak betul. This is not right. This is not right. So nak boleh diterima. Okey. Nyak ke mesti kebesit ditanam kita dalam tu. Anak kita madah dia tu. Iya nyak sikit berkenyak. Iya nyak sikit selalu nangwi-nangwi orang. Iya nyak sikit selalu mika-mika orang. No, this is not right. Tu tok nak betul. Antek kapan tik nak dengan awak, tapi antek yang ngai this is not right. Maksudnya salah, pengawaknya salah. Kaya kedua nya bejako ngoyanya. Antek semak dia ngasai kia selalu merniang dek bakal secara seksual. Maksudnya ya macam bisik, macam bisik something. Kita boleh medak ba kita ari mata ya bakal ni ku cara yang merniang kita dek. Ah kita boleh boleh nemu ari nya bakal ni ada ke ya macam bisik niat. Antek kita pun nemu ba antek bakal tua nak. Bakal tua antek tua berperniang. Ada nama-nama lah. Tapi antek semak orangnya kena dek kala tua tiba-tiba. Tua medak ya. Ini lain nah pandangan mata ianya nah.
0: Au.
1: Merniang ke atas ke dada kita, merniang ke bawah. Ke punggung kita mending ke tek ngenyadi deh, tek kena tau lah, arti sensitif lah.
0: Iya.
1: So bertemu ngaga ya, bertemu ngaga ya. Padah ngaga ya. Di anak agak aku kenyak gak, di anak merniang aku ngacaranya gak. Aku nak selesa, aku ngai gagak dia kenyak. Antek semak dia gak ngagak aku kenyak, aku ngagak repot ah, ngagak repot ngagak bos. Tengok naya.
0: Oh iya.
1: Kita lapan kita bisik ketua dalamnya, kita lapan ngagak bos kita. Lapan nyak kira lagi dalam peringkat. Mayat dalam kita gawat di suasana kita gawat. Okay, udah nyak madah ngaji yang mega. Aku ngai medak cara di datai lu selalu migai meja aku migai mangku aku ngai. Lapan tuan ada nama-nama. Okay, aku ngai anda ngagap kenyak ke? Okay, nyak kedua. Ketiga ya. Nanti semaknya ya bila daripada di madah bagaimana tapi ya gak bedau gak ngagap bagaimana report. Report ngagak kita tempuh ketua dalam kita setiap jabatan tau ke sama ada company ataupun dalam upis perintah kita bisik bos kita deh bisik ketua kita jadi report ngagak ketua kita nya ngamik ke sidak ya oleh ngangau tak ke nyasat utanya ngacara lebih detail lagi. Andang kita bila nama namanya dik madah bekenya ya agik ke ngagak lalu kita diao aja nyak tengah suah kita rasa takut. Kak kerja pun takut. So lapannya uliah menurunkan produktiviti kita deh. Lapan antek semak tetoknya di kita yang putok pun untak kita pun berpikirnya takut kita. Jadi kita nak uliah agak kerja. So kita yang pun nak produktif agak kerja. Ingat ya? Okay. Jadi dalam masa yang sama dalam dalam tempoh kesama nuan mesti kak agak build siti cara kena kita ngikat bukti. Kita mesti kena nanam bukti. Record ke maya ni ya mesti ngagak baginya. Kita dia tak bisa telefon ba. Telefon hidup kedek telefon tu nadai nama apa namanya? Nadai pemudiasnya deh. Hidup kedek telefon amanya digawaknya hidup ke dia. Awak kianya ulih medak bekeni kok cara ianya merniang dek. Bekeni kok cara ianya ngacau dek. So telefon tu cukup berguna telefon tu. Lapan bukti ulih diambil kita nak telefon deh. Nyak kada baik kita maya kita bertemu dengan bos kita ataupun ketua kita madah ketok ya tuan beketok cara yang aku si kengai gagak beketok. Beketok ya tuan datai ya ke meja aku angkat ya datai kiaknya ngaka jari nyumuru-muru serta dia aku ngai gagak kenyak aku laban aku bisik laki laban aku bisik pangan. Ataupun abad maku darah ngai maku gagak kenyak laban aku mesti kak namanya nama apa namanya ngasai ke diri aku tu orang kebergaan. Terus agak aku kenyak nama yang ngemaruh kaku itu kan. Ya kau kita ngono ya.
0: Nyonya nade bahasa ngo kita iki.
1: Ya nade bahasa ngo kita iki. Intinya yang ngemaruh ke kita deh. Yang ngemaruh ke kita. Jadi keempat ianya guna hukum dalam palang kerja nya pu pengambil haya lah. Last kali ianya nadai cara buka ya ke kita ngagak nama. Nanti semak nadai respon dari ketua kita yang pasal orang tu ngacau kita. Okay, nadai sesetan digagak. So kita nanti feedback ke mana lah. So nama tu nama pengambil ya. Tok lah ke ngasuh namanya pemangsa tadi ya. Orang ke kena gangguan seksual tadi. Sidak ya lalu ngagak report. Ngagak report polis. Di alai polis ngagak sesetan. Nyak tu kesalahan nyadi deh. Nyak lah tadi ah, begini cara kita kena nyelih ke gangguan seksual hanya salah satu rea lah. Okey, bisa empat tanya ke break ku tadi lah.
0: Nyak tadi nanti ke bawah upis, ke terubah kita dulu ngadu ke perkaranya ngagai ketua bawah upisnya. Banyak ke gawa, bawa berdini-dini dua lah, bawa company, takut mau. Nanti nyama nak gak ngasih tau ke nadai gak. Hasil utai kuda diadu ke kita yang ngagai kepala bau opisnya atau ke bos orang kemegai kita. Jadi kak pun ada cara bukai terus ngaga report ngagai polis au.
1: Tang tanya pihak Madam Priska. Okey, walaupun ia bisa berketuk dia lapan kita banyak kita kerja, kita bisa prosedur masing-masing deh, bisa SOP kerja kita. Dalam situ-situ opis mungkin ia berbeza atau kena sama. Okey, bisa ke orang tu tadi? Ya, nak boleh ngena lagi. Ya nama-namanya ia nak percaya ke mungkin ya mungkin nak angkalah nak ia nak percaya ke orang ke di dalam

0: kosannya kerja. So ya terus dari ngaji polis pun bisa
1: berkat.
0: Nyak pun nak salah.
1: Mm-mm.
0: Nada salah. Lama nyak suatu hak ngaji ya deh.
1: Oh.
0: Hak seseorang ngagak report nada siapa boleh mantah. Okay. Dini ialah yang ngagak report nyak pun terpulai ngaji ya. Lama sesetan memang tetap dijalai ka. Antik semua bisa report di kakak.
1: Oh, nyanyi dah arti ya udah datai bawa polis report itu tadi
0: ya,
1: nih.
0: Ya,
1: oh, jadi nanti udah datai bawa polis tentu ABC undang-undang tau ke akta diletak ngagi orang ke gereja pengawak begitu.
0: Bisa. Nanti semua yang datang ngagai polis, kita yang mendak penyawah ni gangguan seksualnya ngagai ya. Sekali kianya contoh atau mungkin bahasa tu pun kasar mimik dengan kita. Datang runyak lu pop terus nampak tusu. Tahu ke ya? Datang punya datang lu berat dari belakang nyak purus begini. Oh nyak besar banyak. Jadi section yang uliah kena ngagai 354 kanun kesesaan ianya cabul korona cabul lau
1: hanya ke atau disebut cabul
0: atau disebut cabul au tapi sebenarnya kita datang agaknya puan Peska mungkin aku kau oleh nyebut mimik lah berkongsi ke mimik ke pasal peruntukan undang-undang tentang peraturan gangguan seksual di Malaysia lah. Jadi kita ya sama ada kita Indo ataupun laki, kita itu dijaga oleh peraturan atau ke garis panduan mengendalikan gangguan seksual. Contoh yang ke tanyanya namanya keterubahnya ke kod amalan ke digagak pada tahun 1999 di Gazette kena 17/8/1999. Mungkin boleh mendaklah siapa-siapa bisa tanya, boleh buka Google lah. Dan perkeliling perkhidmatan bilangan 22 tahun 2005 pun salah satu area ya. Okey, atau pekerjaan 1995. Jadi tu orang selalu nyebut tu tapi tu nak terpakai, nak dikenak di Menua Sarawak. Yasmin nak dikenak di Semenanjung Malaysia. Nak dikenak ya di tu. Udahnya kelimpah harinya bisik garis panduan mengendalikan gangguan seksual di tempat kerja dalam perkhidmatan awam Negeri Sarawak 2022. Jadi tu Gazette 8 September 2022. Tak buka kita info tanya ni. Tak giga ni. Danya Akta Anti Gangguan Seksual 2022 ke di Gazette kena Oktober 18 Oktober 2022 lah. Okey, nanti semua yang dalam kanun kesesaan dalam undang-undang perintah jenayah seksual lah, yang kebisik selalu dikenal kita ianya kanun kesesaan. Okey, penal code ah. Jadi ia bisi terpulai bisi dibagi ngagai akta kesalahan seksual kelimpah dari kanun kesesaan bisi akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak, nanti semua yang melibatkan kanak-kanak. Kanak-kanak tu maksud ia 18 tahun. Pai datang ngagai 18 tahun. Artinya sidak nemiak ada miat lah kanak-kanak. Kita nitih ke Akta 792 lah. Yo Akta Kanak-kanak 2001. Okey, 2001. Akta Kanak-kanak 2001 is 18 tahun dan ke bawah. Jadi akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu contoh yang lah pakai contoh anak tu namanya nak tahu ditegur. Nak tahu ditegur ngau cara seksual lah. Nak tahu diburus. Ya berkenyak punya sama gangguan seksual. Tetapi dalam akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu ia lebih detail lagi penyalah dia deh. Lebih detail lagi. Mungkin kita boleh beranau kenyak buat main lain lah. Sangat menarik lah yang akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu.
1: Namun
0: actually akta tu ia baru deh 2017. 2017 tang manyuh kita actually kita ke apa lagi ke menua ulu-ulu deh. Nak nemu sih lah ya pasal akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu. Sida yang selalu nyebut rogol tak ke pasuang kerana pasuang namanya ni bisa kena rogol, nada yang rogol ya pigai ku punya aja duduk aku payah begenya dengan aso ku mega tanya ku ya. Tapi nya entis mak ya orang bukai deh sige salah ya. Kenyanya tau ke apa kan mega murmurus anda biak. Nya pun tes mak inai apa ya nemu tau ke anda miak nyampu madah ya kacau pun boleh kena.
1: Nya
0: pun sebahagian dari gangguan seksual kan. Tapi ia akan lebih mendalam apabila kita pergi ngagai akta kesalahan seksual nyampu. Okey. Antara lain peraturan atau garis panduan ke mengendalikan gangguan seksual tu maka ianya perkeliling Perjawatan Negeri Sarawak bilangan 10/2022. Garis panduan mengendalikan seksual di gangguan seksual di tempat kerja dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak 2022 nya ke di Gazette 8 September 2022. Jadi kita tahu nanti semua kita ke gawat perintah kita tak boleh pedak lah tahu perintah ngau company bila tahu nak tetok deh nak lapan utet tok dikenak bermula Sarawak deh. Boleh ngau kita tanya tadi nama apa namanya madam lah.
1: Tu tadi ngenang kelimpah hari sidak ke bising agak report, sidak ke bisik kena kacau. Lalu nambah kenyamaga nanti nyemak ke utai tu nyadi ukai bak ndur ke gawo tang baka ukai bak dalam UPS menya.
0: Maksudnya arti kenanya meda ma ya luar dari UPS saja.
1: Tang sama sama orang kengau ke gawo ai tadi.
0: Jadi bahal tu ya nada ngira sama di dalam UPS ka di luar UPS ka bak tengah jalai bak ngantik bak stesen bus ka bak bus stop ka nada ngira. Okey asal tanya nyadi sama da urangnya urang kadekala kita ari sama UPS ka tau ke urang kena dekala lah ke orang kemansak lalu kan ada masalah. Semuanya tetap agi dikendalikan di baru sesetan gangguan seksual.
1: Gangguan seksual ya.
0: Nada beza.
1: Au laban kadang bisik ges kada kes nyadi laban dia ke takut ngago report tau ke malu madah ngage kaban dia ujung ke tadi bisik orang tadi nyo baduk gawa.
0: Ah betul.
1: Au
0: okey, nyak maklum dah tadi kan anti semak kita ya contoh ya bakal ya dalam UPS-nya tadi nak madam tadi bisa nyebut. Okey. Ya lalu nak boleh nak produktif. Ya, nak boleh berfikir. Nak boleh berfikir ngau cara waras age. Lawan ya sentiasa takut deh. Orang tu sentiasa ngemaruah ke ya. Tu bekenyak bela lama ngau ya. So ya akan merasa tertekan. Okey, produktif produktiviti ya pun nak boleh nama apa namanya? Ya nyempu nama apa namanya? Kena korang yang buatnya ne.
1: Pengawak kerja kerja ya apa nyu? Nda.
0: Anu
1: boleh ngomong mana lagi?
0: Anu boleh mana lagi? Lapannya tadi lah, lapan ya sentiasa takut, ya rasa baruah di, rendah diri. Lapan ya nama apa namanya? Macam ya udah dikemaruah ke orang. Ngocar apa nyu tadi lah. So nyak tu masuk orang mayu agak orang baduk kerja setegal larinya. Lapannya udah sampai tahap ke ya memang nak tahan lagi.
1: Iya.
0: Memang nak tahan lagi. Bisik mereka kes ke orang ke kena gangguan seksual tu sampai sidak ya nama apa namanya kena pergi ngagai psych clinic. Bisik labannya tadi lah laban sidak yang boleh tahan lagi dah. Harinya lah baru kita orang bisik nemu sebenarnya itu kena gangguan seksual buat alai palannya gawa. Akhirnya ya.
1: Iya nama tau. Jadi lebih lagi ngagai balon ni biak orang ke baru gawa sidak ke bumur agi biak mah baru gawa jadi engkau utai tu bisik nyadi jadi nya sekedar ari jalai kudah disebut puan jawai bakni jalai kita ngagak report nanti kita gawa ba sini dinin luar mah gawa bekilang gawa ba kedai kopi gawa ba ni utai nya nang bisik undang-undang magang ya au jadi nanti ni teh ke ba berita ke bisi disebut ba ujung tahun yang kemari tu puan madah ke ba katiko nan mo ke tribunal anti gangguan seksual tak ke sebuah sidaya teks tu tu kena kuasa UPS polis kini tau ke hari luar kini tu nah laban tu mega bisi nulung ngadu ke sekedar gangguan seksual ke jadi ba dini dinindo le bagi ngagai mesti mayu ke dia ke dini dinindo di luar dia ukai semna ba orang ke gawa ba orang ke ba rumah ba sekolah tinyemak ke nyadi ba nimia sekolah tau ke ba pengajar tau ke ba nimia tu tadi puan aku kan nanya ba nimia laban kita nemu dia tu nimia mayu mancal-mancal au jadi boleh kena kini sidak ba undang-undang tu.
0: Lapan aku aku nak patih pasal tribunalnya dan entis mak nanya pasal entis mak ya ari segi undang-undang kedikena kita setiap masa ari keliak sampai dia tu ianya baka contoh baka kena sebut aku tadi lah akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Aku rasa nuan tuju nuan nanyanya lebih ngagenya
1: nape ya. Au.
0: Ya tadi lah kita akan ngena akta ke pengamih ya senang untuk kita membuktikan bahawa suatu kejadiannya berlaku ngakai namia.
1: Iya.
0: Okay, that's why akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu digagak lalu dikena start dari 2017. Laban antik semua kita ngena contoh antik bakal selalu kan gangguan seksual ataupun kes secara seksual lah serangan seksual semua ni. Selalu ya dikena orang di baru section 354 KK antik ya one to one susah kita kak buktikan kejadiannya berlaku.
1: Laban ada orang saksi.
0: Ada orang medak. Tang antik ngena akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tu ya tajak ina ada saksi tang laban anam ya tu ina nemu bula.
1: Mm-mm.
0: Jadi sesetan kita akan berengkah ngau cara ngamik statement namiaknya ngau secara rakaman video.
1: Mm-mm.
0: Rakaman videonya ti alai siko namiaknya di kangau siko pegawai polis ngasuh nyadi perakam. Lalu nanya lalu nama apa namanya kita kat nanya ya. Kenapa tak kenyadi dengan gaya? Ia akan bercerita. So dalam masa yang sama, siko agak pegawai, sikit bisa ngagak rakaman video deh. Hanya dia tanya kakak dibaik ngagak kod ialah deh. Dibaik ngagak kod, nyak kenyadi bukti ya. Apa namanya ia sikit apa ni pula. Jadi dalam sesetan ke melibatkan kanak-kanak tu pemegak, kita bisa bantuan patung deh, patung which is doll lah doll. Doll, ia bisa nunjukkan mulut, bisa nunjuk ke tusu, bisa nunjuk ke pemalu kita baru dia laki ngindo belah se.
1: Ya au.
0: Au, udah nyak dolnya pun bisik ke gama orang tuai, bisik gama namia, bisik gama baka umur kita tok lah, bisik umur baka agi biak lah tapi sidak ya parents, bisik maka. Laban utenya dekat ditunjuk ke ngagai sidak ya, apa kini ko? Main ni umurnya, ya kan nanti semak ya baka buat buban baka ngaku tok ah. Ya kan udah tok buat ya baka tok ko ya. Nanti semak ya baka tok buat tok agi bedau tanya, ya kan nunjuk ngagai orang ke agi bedau biak lah agi umur. Lah. Jadi semua orang yang pelaku yang adalah nemi ya, ia kan nunjuk ngagai contoh yang ambil patung ke gambar nemi lah.
1: Nemi ya.
0: Kenya ko ya. Jadi nanti semua kita nanya ngagai ya, begini ko ya ngacau dek, ia kan nunjuk. Contoh ada bakal orang yang ngacau yang pemalu baru ada. Nanti ya indo atau kaya laki, apa kita yang ngagak aku ko ya tunjuk kayaknya. Nyak lah buktikan akan dikenak kita di mahkamah. Kena kita namanya membuktikan bahawa satu kejadian yang sudah berlaku dengan kita.
1: Ya tadi bahawa sidak kena miak lah nah. Sidak kena miak. Cukup umur 18 ya katanya. Jadi laban tu kita yang kenal gangguan seksual nyala aku nanya ngagai puan jawai yang kau tu tahu jadi ke sana penemu ngagai bala kita mayuah matu kita ke bisi anak bisi ucu tahu ke kabar melayan kita ke buka ya. Jadi kelimpah rinyak tadi puan laban gangguan seksual tu munyi kenuan ukai ya seminak nyadi antara induk ngalau laki tapi sih mereka nyadi antara induk ngau induk tau ke lelaki ngau lelaki.
0: Betul.
1: Jadi kati ke bawa hukum tau ke undang ke dia letak perkara ke bakat tu tau ke kes ke bakat tu au.
0: Ya dalam lapan penyalah tu deh nanti semua ia dalam kanun kesiksaan. Okey, ya sama ada laki tau ke indo, ia boleh disasat mayuh section. Okey, nanti contoh baka madam tadi nanya ke laki ngol laki ne. Nama tu tu ia bisa kasar mimik lah. Bisa dalam mimik atau apa ne. Contoh baka nanti semua de laki ngol laki ne. Nanti semua tanya nyadi ngagai ya. Utanya boleh di tasat baru section 377 ah. Ya bisa A, bisa B, bisa C. Okey, contoh lah nanti bakal ngacau kena nyebut tu. Contoh deh nanti bakal utai orang laki deh. Dia masuk ke ngagai belakang. Belakang deh. Nyak kumaran persetubuhan luar tabii. Jadi nyak di section 377 lah. Aku kan nerang ke ditok ya macam tu nama apa namanya? Kamek memiak lah bunyi.
1: Ya mesti ke lain menyet bunyi lah. Lepas kita yang kalau gak ninga tu utai tu kas menanya di Morindo aja mesti gak bawa orang ke lelaki.
0: Laban madam tadi nanya pasal laki lelaki ni. Nanti semak ya 377 CA ya ia masuk ke objek nama-nama utai. Kayu ke butul ke buah buah timun buah rampok kok kami kapit
1: kan.
0: Nama-nama utai objek. Objek termasuk ngojari, kaki, nya ngagai ngagai pemalu kita indo. Ngau belakang. Kena nyebut-nyebut tumuang, buriat ke tumuang kita nyebutnya nai. Nadai kerelaan. So mertinya orang ke di kacau dia tadi deh. Ya nadai merek izin ngagai. Tak salah arti ya.
1: Dipejal.
0: Betul. 377 CA. Ya, section kena kita nyasar lah. Nanti semaknya melanggar kesopanan korang. contohlah bakal itu tadi angkat nyu berjalan tanjun-tanjun teranjai. Nunjuk ke utai nya ngagai public deh. Hanya melanggar kesopanan ko orang tak ditangkap. Mungkin aku masuk ngagai hukum ni. T377 CA tadi ya tengacau namanya masuk ke objek ngagai tenya kita indok ngau belakang. Sebenarnya laki ngindok lah ke belakangnya. Orang laki ngajari sebab kita ke depan yang ngajari ini.
1: Oh iya.
0: So

0: sama umur pun tahu mega ke merangsang anemia. Baru hari 14 tahun ngaga nama-nama utai. Sama daya ngasuh ngena jako tau ke yang merniam ketok yang ngasuh ngaga nama-namanya contoh bakal kena nyebutnya.
1: Ngaga utai ke ndak entu mana daripada
0: anak meko. Ya, contohnya ngaga utai ketok. Ataupun perbuatan lah.
1: Nila. Kira ke utai ke ndak tu kira ke tau disebut kita utai ke kamah mah.
0: Utai ke kamah. That's why aku madah tadi. Ya gangguan seksual. Nya penamanya perbuatan seksual. Seksual nunjuk ke ngagai seksual. Nya mai gangguan seksual. That's why kita ngan jadi nukar yang ngagai utai ke kamah atau kena entu menunggu. Nya kan nak tem gangguan seksual. Jadi nyinte semak nemiak tu kena kacau dia kenyak deh. Merangsang seorang kanak-kanak ke umur 14 tahun ke baru hangau awak ke yang ngagak perbuatan kelucahan melampau. Ianya maksimal 5 tahun penjara jail ngau sebat. Jadi dia tu bisa hukum bisa undang-undang ke baru dipasuk ke sidak dalam kanun kesesaan ianya stalking. Ngintip kau kita ngintai kata kau.
1: Kata ikut jadi
0: tok kaya bakal selalu yang nitih di belakang. Nitih di belakang orang tu jalan ke depan yang nitih di belakang sentiasa nitih belama. Danya tok kaya nganjung contoh ya selalu nganjung bungai ya bisik tuju ke nak mana. Nganjung bungai nganjung pemerik apa semua nama apa namanya mayu terkenyak lah. Okay, section kebaru tu inyak 507A besai. Okay, orang tu uliah minta minta ngau nama apa namanya Jabatan Kebajikan Masyarakat supaya satu perintah perintah atau ke namanya protection order melalui JKM minta ngau sila JKM supaya orang tu uliah dikenakan tindakan. Orang tu keketok untuk semak ditemu deh lalu dibuktikan bahawa ya betul-betul ya udah kalau ngacau orang tu deh ngacau contoh bahkan nitiah ke sentiasa nitiah ke sentiasa ngintai ya semua punya deh boleh kena 3 tahun jail ngau denda lah.
1: Nya
0: berdenda ngamat duit lah.
1: Nya Siti hari bakal undulang ke barunya retina.
0: Nya ke barunya jadi selalu dikenak kita untuk gangguan seksual adalah 509. 509 tu memang common lah. Selalu dikenak kita contoh ya bakal dengan agak isyarat. Isyarat. Contoh dia merek tunjuk tengah tu deh. Tunjuk tengah tu tu ke contoh bakal bisik lah baru-baru tu kes nunjuk ke Mega jari berketok deh. Faham tak kita? Mega jari berketok. Jadi nama apa namanya nya boleh dijadikan sebagai satu bukti bahawa suatu kesalahan gangguan seksual.
1: Boleh kena. Ngena apa nama tu?
0: Cara lah.
1: Ngena tanda.
0: Cara ya cara yang berjako, cara yang duduk, cara yang mening, perbuatan ya, pakai jari ya, berkena yang kadang-kadang berketuk, kadang-kadang apa namanya berkenyak, kau yang agak, kadang-kadang yang agak berketuk, ataupun kadang-kadang yang agak berketuk, ya pak tubuh yang pun, tang ya tujuh yang agak orang yang mening berkenyak, kadang-kadang berketuk dan, tanya.
1: Iya, jadinya.
0: Pihak
1: ni aw, ya jadi Arab ke balap ninga, bisi berarti kota ke disebut puan Jawai. Intinya mak ke kita bisi ngasai ke orangnya, bisi ngerja utai munye ke disebut puan Jawai yang tadi sebelah orang keberimbai dia ngok kita kini, orang ke gawak ngok kita, orang ke kalap bulai ngok kita tau ke. Dini-dini doan kita bertemu ngah sidak, jadi sidak ya oleh kena hukum. Untuk nyamak ke perkara tu di report ke ngagai upis di berkuasa ni puan. Nya tadi utai ke patut mereka diperhati ke kita mai. Untuk nyamak kita nyunak nyamai, asai kita nak nyamai. Laban ya seluruhan ngacau tau ke nyungguruga pikir ngurung dia kita. Nya tadi penerang ke cukup keman tau ke terang di dengar kita. Tang agi bisik utai dekat ditemu dari puan Jawai. Dah tua lagi. Ngonyak tua ngetun dalam mak puan berpindang ngau lagu tu dulu. Ya. Yeah. Okay.

0: Program Indo Bugulai ngak kami Semina Ba YFM. Ya peninga agi mengkam gulai ngak kami Duai Puan Jawai banyak pegawai terus perundangan Jabatan Siasiatan Jenayah IPK Sarawak di Kuching di tu agi ngenang batang randau ke pagi tu inya gangguan seksual ba ndur gawak tang kelimpar inya mega Puan Jawai bisi mega ngenang ukai semina ba ndur ke gawak aja tang gangguan seksual tu nyadi ba dini-dini ndur nanti nanti nyemak ke utai tu nyadi ba rumah ke alai ketempu dihau tu Puan kati ikut tu uliah dipasuk ke ba undang-undang.
1: Maka
0: ni kau
1: gagal rumah
0: dari empu
1: kah?
0: Baru rumah dari empu pakai antara ayah engkau anak menjadi ya baknya kau kaku.
1: Ya, nyak kebuah puan tadi madam aku masih nyebut pasal siapa-siapa orang ke ngasai ke dirempuyan nak selesa. Lau keadaan ya, banyaknya ayah ya ke tahu ke akik ini ya ke akik sepiak inai, akik sepiak apa ya ke nanti semua yang nak selesa, uliah. Nada salah. Nama lagi nanti semua utanya nyadi ngagai nemiak. Ngagai nemiak nya ti alai disebut ke tadi akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak tadi nah.
0: Oh iya.
1: Sigit yang ke mana matnya sesetan digagak. Tajak punya nyadi body red spill ya.
0: Yang ke lebannya ke kita medak ni body red spill ya. Yang kau tai tu palba aku lubah ke kita ngagak report leban nyaga nama babasa ke diri spill ya tang ti nyema ke perkara tu nya ndak ulih di kadik wagi. Dole detat kaki. Au jadi kau pendak ngagak report mengagai polis telefon nah. Au jadi kelimparinya yang kau bisi lagi utai bukai dekat disebut nuan bedau tua ngujung karandau ke pagi tu pelabak kun ke agi mayu. Ke bedau dia temu nya kau makompong ngau balau peninga. Ya.
1: Ke bedau dia sigi amai mayu. Tang kita netak ya pandak mai de mau. Jadi aku kan nyebut mimit lah pasal namanya ata kesalahan siswa terhadap kanak-kanak tu. Ata tu sepatutnya ditemu setiap orang. Namanya ata tu ya cukup besar ya ata tu deh. Jadi nyak kumpul madah tadi mungkin kita boleh ngamai ngagai lain section lah untuk atanya aja. Okey. Awak ke kita boleh educate mensia mayuh ada baru dia deh. Laban mayuh man orang nak mu pasal atanya. Ti alai sidak ya bakal ucuk ngan sidak merap-merap utak punya ada nyak pigai. Ina ada ngawaknya ucuk aku. Tu siung bak kuyuk, siung bak kadang-kadang kita tu kan siung bak perut ya siung bak utak kena patuat lah. Lepas yang ada ucuk aku nya atau ke anak buah aku nya. Tapi utanya nak tahu. Entah semua ina yang meda atau ke sidak sebenarnya yang meda. Lalu sidak yang nak selesa ngutai pekenya. Sidak ya boleh ngakak report nyak berkenaan atas kesalahan kesalahan siswa terhadap kanak-kanak. Jadi aku kat nyebut pasal proses siasatan tu engkau tu kena ngujung ke kita impuran lah proses siasatan kesalahan siswa tu keterubah ya apabila kami nerima report denyak rakaman percakapan ataupun statement dari orang yang ngakak reportnya dekat diambil nanti semua yang anak anemia. So kita yang nak rakaman video. Jadi kita yang mai iakan di kangau ngagai nama penamanya CIC atau ke nama penamanya no nemiaknya dekat diambil keterangan secara ngena video deh. Denya dokumen bertulis atau ke statement di baru section 112 Kanun Presiden Jenayah dau ngau mega dalam mayanya tadi kita akan ngambil statementnya secara detail lah nama teh kudahnya di ngagai ya deh. Okey. Jadi udahnya pengumpulan bukti kita. Nama pengumpulan bukti contoh ya to evidence collection lah kita mesti kak pegawai kenyasatnya mesti ngagai nul alai utenya nyadi lalu ngambil gambar dan yang agak sketching apa semua nanti semua bisik contoh bakal bisik baju ke kena contoh lah bakal angka bisik air mani kurang ngambil ke utenya diambil lalu dianjur kita ngagai jabatan kimia untuk membuktikan utenya bisik berlaku berkenyak deh. Jadi kelimbarannya udahnya kita lalu ngagai sesetan panjai lalu udahnya rujuk ngagai jabatan peguam negara semada kita boleh nuduh orangnya atau kenapa nanti semua bisik bukti ke kukuh bukti ke berat kita boleh nuduh. Apalagi nanti semua bisik contoh maka bisik air mani ditemu berbaju ke dirampas kita hanya boleh di namanya cukup keman serta cukup manah kena kita nuduh lah. Ngambil kurangnya uliah dituduh kita bakot. Lalu ngambil jadi ke pengajaran ngagai orang kebukai di baruh dia. Nya kebuah aku dituk aku madah. Entah semak diri kita bisa kena kes berketuk gangguan seksual ataupun kena kes seksual lah, nama-nama kes seksual. Anak takut ngagak report ngagai polis. Kagak report. Ya untuk ngenan ke dalam empu kita. Kita we have to defense ourselves.
0: Okay. Kelimparinya ngambil kotanya ndak lagi ndak ginyadi ndak ginuntuang kita lalu pemga beri pemerhati ngagai mesemayu awak kesida nemu nama undang-undang ke dekat dia letak ngagai sida entinya mak kesida yang gereja penyalah ke bekenya. Jadi kep nude itu puan yang ke bisik lalau ke bukai lebih baik ngagai bala peninga ke pagi tu tau ke ngagai semua mesemayu ke di luar dia ke bisik ninga ke randau kita ba program ke pagi tu.
1: Okay gelalau tapi utak kena sebut kau tadi mentok. Okay, aku kira ngulang barulah. Okay, keterubah ya gangguan seksual nak patut berlaku ba pala nalai kita gawa. Gangguan seksual nak patut berlaku tak kenyadi ba sekolah. Okay, gangguan seksual nak patut nyadi ba diri sebilia. Antik semua utai tu nyadi anak sekali-kali kita takut ngagak report ngagak polis ngambil ke utai tu uliah ditasat ngemana au ok nak patut apakah jakob hari ketua penolong pengarah di sebelah bahagian seksual ianya Puan Siti Kamsiah Hassan ia ada sebarang kes yang dianggap kegangguan seksual termasuk meraba ngau cara kena nyebut meraba ngau cara seksual lah. Lalu
0: amur-murus.
1: Lalu maksud ke leka jakuk ke ngemaruah ke orang tok kan dalam bahasa Malaysia mengaibkan. Mengaibkan di sekolah boleh dilaporkan kepada pihak berkuasa. Anang sekali kita nyimpan utanya. Contoh ya laban selalu leh selalu didinga sida ya kak menyelesaikan sesama sedaya. Kak menyelesaikan nyak ba sekolah ataupun apa namanya ba pala nalai gawa ba sitik bernama upis perintah tidak ingat yang maksud kenya anang utanya patut dipansut ke kita yang ngamik kenya boleh nyari pengajaran ngagi orang bukai kebisi hati ke ngagak apa namanya gangguan seksual tu ngagi orang bukai biar nyari contoh deh. Ngamik utanya nak berlarutan lapan munyi ku aku tadi nanti semua orangnya kena ia tahu ngemaruah ke ia tahu ngasuh ia trauma tahu ngasuh pengawak ke degagak ia nak boleh degagak. Lalu nyak til ngujung ke sidak ya tu namanya ulih sampai ngagai peringkat suatu gangguan
0: mental.
1: So Siti last kali but not least report ngagai polis ana yang takut laban kita bisik pegawai penyiasat ke cukup pandai setelan dia ngagak sesetan.
0: Ya, nyak tadi peninga harap ke kita sudah terang ninga ke penerang dari Puan Jawai harap ke utai ke begitu nak nyadi tau ke boleh ngurang ke sekedar kes ke kalak nyadi lebih lagi buat dini-dini dur nyalai ke penudi tu Puan sekali lagi merip saya terima kasih ngagai Anuan abang boleh datai limpang tajak pan kiroh dengan pengawal terimpu sama-sama berkongsi ke berita beri penerang ke cukup mana ngagai semua balap peninga lebih lagi ngagai balap peninga induk kita ke bisi mending ke program ke pagi tu peninga kita baru dah mulai dengan Puan Jawai anak Francis Kempas yang pegawai turus perundangan Jabatan Kesihatan Denaya IPK Sarawak di Kuching itu. Jadi harap ke lebuh biar bukai nan jerak datai baru berkongsi ke sekali lagi berita kebukai laban agi mayu utai dekat di temu dari Puan Jawai lebih lagi berkaul ngau undang-undang undang-undang nibet mit tau ke sekedar agi dari perkara bukai ke tau benarnya di ke sandi yang penemu ngagai semua bala peninga sekali lagi beri pesan terima kasih Puan.
1: Terima kasih Moga Puan laban undang-undang aku tadi lalu aku actually aku I'm very happy to share my knowledge tau ke bercerita tau ngau berkongsi pasal undang-undang agi semua kita so ingat nakatnya terima kasih semua.

0: Program Indo Bergulang kami Seminar Bab YFM.
1: Aku madah ke bala indai anang nutup peluang ke anak kita ke Indo sekolah. Ti ia nak uliah ngagai form 6, ti nak uliah ngagai university, train sidak, masuk sidak belajar. Ngambil ke contoh, ti rindu bumai. Tanamlah sayur, tupilah manuk, tupilah jelu babi, sapi. Utanya nyadi deh kak tumbuh, ha? Nak ngira siapa orang rujanya. Tang kita Indo mesti bisi pengurusan alam bumai. Tahu kita nyadi, kurang kebejaya dalam bumai. Lalu aku mayu medok sidak di Kuching. Industri kuih lapis. Sidak aku udah maju, tuliah ke income. Datai kumbai kita yang agai meliwin duit berjuta. Jadi berkenyok ke ti kita bisi penau kemahiran. Kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya. Kali ke kita tahu ngau orang bumai. Kali ke kita tahu ngau orang ngagok handicraft. Aku baru dah ngau orang the Beats Conference Manit Ahmad Mujiku Jaku Datuk Rohani kemada there is potential in the beats industry. Nyalai Indo mesti berunding ke nama teko kerja. Anang mikir diri Indo pengurusan dalam industri kebuno. Nyalai anang semina belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala Indo kita namiak kita di sekolah ngai ngambil matematik susah, ngai ngambil sains sebanyak susah. Ianya macam barang

Ya gi sekelas jangan ingat kami buat program induk ke pagi tu ngekai malam peningat ke baru muka radio. Terima kasih ya ngekai peningat kita ya di serata menua. Baiknya kita mending kami ngena radio atau ke RPM klik ini Astro ya. Terima kasih ya sekali lagi. Jadi tu berkawa dengan Balan Nembiak lebih lagi di menua pesisir Sarawak. Ke patut diberi akses ngagai penerang ke pemaduk baru berkawa dengan peluang pelajar belanja belajar ngau kejaya ya. Pihak Kos Apik Menteri Peramu Mengeri Pengatur Tanah ngau rampak menua Datuk Len Talib Saleh madah ke Tok Buna Mat kena nentu ke Balan Nembiak nak di Kelawang ke hari peluang ke bisik di sedia pengedah sidak tu baduk bersekolah. Jadi jelajah pelajar Pro DR ke-11 ngempuruk ke main macam palam ngau agensi ke bak sitik dua kalai ngaunya ngemuntang ke Nembiak ngau apa inai ngatur perambu pelajar serta megak kejaya ya. Jadi program tahun tu kemungkul 36 Raban Pemandang di nyerangkum agensi perintah palam pelajar tinggi perintah ngeluar serta penyedia servis wang. Jadi yang mana punya pengudah menjadi ke jelajah pro di al bak sekolah sekolah sekendari kebangsaan kampung Belawai Tanjung Manis Empat Lamak Terkudah. Jadi atur program di kelapanya dekat ditampung agai sekedar dua bukai sebenarnya dibuka bapalan ke penudi yang nyak lundu ya. Hanya tadi berita ke dikunci aku pagi tu. Jadi sebenarnya aku kunci sekedar lagi ya berita kita lagi berperindang.

0: Ya, tu belakang perut aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat di tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang per radio dek pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri nyangkau kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentu akari. Namanya gawak jaja. Nanti pari dia di rumah.
0: Anak munyi nyak. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Nah patut. Nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Indian Tahun, Kes Denggi Papua Malaysia, Majak Nama. Karatu Balat Lar Ngenatai ke Pengirawati ngagai perintah Suta Megat Balar Rakyat Bapnua Tu. Nama kebuah, Karatu Balat Lar Ngerekai ke Mayar Ritu. Kati kita nak sayau ke Kaban Belayan dirimpu. Nyamuk Edis, tahu dikelala kita tengah curak cerum ngau burak. Bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri alinggi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang ngandang air tentu kepasu tau kenur kita ngandang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Ya, kita berkongsi sekena berita ngau bala peninga. Ya, kalau upih Menteri Perangkap Pengangkut nengah JPJ, dia tak berjalan ke sistem meresah pengerai driver nengah cara online, ya. Pihak Menteri Perangkap Pengangkut Anthony Lok kemada ke sistemnya digagak mulai ngau gerempuan penglikun ramah soso ngau gerempuan perubat Malaysia. Jadi atur tau peningan mayuah ngembuan tuju dekat nentu ke report perkara pengerai deriba. Jadi yang pernah ngasih hari perasaannya dekat di Sengkawam ke ngau sistem My Sikap sebenar proses ke mana ke ngemaru ke lisin di pejalai ke. Kalau ngau prosedur operation standard SOP bak padam bilun yang mana ke proses scanning bak padam bilun dekat diangkat mana kaki. Jadi upis menteri dalam menua dia tahu benua merambau pengawak mana ke SOP tahu ambil ke dibantai dengan kabinet. Miskop ngatur guna mesin scanning padan bilun mereka dekat diperaki ke baru dikenal untuk ke semua perengkah ke berkawa ulih diangkat ke mana lagi ya. So tu dikarap kuliah menegap ke pengikuan datang nuku ke mana proses scanning.

0: Siapa ganuno time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan nan ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu ke hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nampak nama kebuah aku suah. Ngadu ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Haa, mau dek?
0: Bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagam orang bertunuh ke utai senekak hati.
1: Haa?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke betunuh ku tayu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apu, nada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke dukung mata duit. Jil gage nada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gagak nulung ku ikak. Jampan nulung ku ngun saya pi kemau tu. Nyambat diga jampan uji dengan wa aikin. Jampan jampan jampan jampan jampan.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti, pesan tu di by YFM Iban.

Ya, gue berkongsi sekedar berita tu. Kalau ya perintah Sarawak bisa hati ya dekat ngeremai ke konsep anjuran kasih di menua tau kena nulung ruang bilik orang ti diperubat ke bak hospital di menua tau ya. Pihak ko Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Jadi ya bisa nal pengharap kalai anjuran kasihnya berguna benar ngagai bala aris pesakit hari menua pesisir tip guna ke tempat bermalam lebuh hati buan ke bala sidak tip perubat yang maksud ke jakut tu lebuh ke berjadi anjuran kasih hospital Bintulu Empala Mak Tok Kuda anjuran kasih hospital Bintulu yang anjuran kasih tip keempat dibuka di Sarawak tip ngayan ke pengeran hati perintah nyaga pengelantaran rakyat ngena strategi

0: Nang sigidan se, lalaki di rumah panjai, nanti kita uli ngerempuang lalaki kita di rumah panjai. Taban semua rumah panjai dia tuh bisa JKK wanita, cedak ya lah. Maybe nengahnya, madeh, lalu tai dekat. Nama tu madeh ke serakup, nemunya bak division cedak, madeh ke HQ, lalu kita dekat ngatur. Sidak ya, tebalas serakup, nemuai ngajak sidak ya, merik ngeren. Nanya nama tai guna sidak ya. Kaban si Tai hari depedak aku hari beberapa tahun tu aku dah lebih kurang 20 lebih tahun jadi serakup. Kawa kita serakupnya. Aku nak kalak ngasai ke aku nak ada kaban dini-dini aku berjalan. Maya kita yang berjalan, kita madah aku induk serakup. Semua kaban madah. Kaban bala kenya di serakup. Lalu pihak megak bala nek kita berjalan. Ini lah. Nama kita minta bantau dan sige balas rakup dan sige lemai ati sige sino lalu kak mantau semua bala lah ni kuliah hanya lain dan sige perancang kami lah ngansiak semua bala di rumah panjai ngau masuk serakup.
1: Dato Insinyur Elis Jawan, Chairman Serakup Induk Dayak bagi Menua Sarawak.

serakut di pampeng pandang segi udah danse kami hari 2-3 tahun tau ngasuh sida yang ngeremai ke serakut ngagai rumah panjai nyangka sita iri ranau kami nyangka bala ke rumah panjai na uliah maya membership fee na maya pupu tahun nada ngawak sida ya uliahnya di kaban serakut kena bituang lah hatinya nak maya membership kita serakut tu tadi nasi genulung semua bala.

Ya, lagu ke di baik Gwen sanggup aku ke dipinta Robina ya. Ngarap kau dah mantap kati ma Robina. Selamat pagi ngaga Robina. Rupiah mega ngaga Ana ya. Jadi berita ke penudi ke dikongsi aku ngau bala peninga kita. Berkawa dengan komitmen perintah di seluruhan menegap ke standard service nyaga pengerai menua dekat majik takah lagi di kemujur ke atau kena nentukan manusia mayuan lima atur perubati berkualiti likuan serta efektif sampai Menteri Perangkap Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah mada ke pengawak tu berguna ke sukuang ti nak putus dengan pengawak ngemansiang ke tu tubuh pengerja pengawak pengawak nyaga pengerai ti uliah bersemekih ya rapan penyaga pengerai nak mengangkat ke penemu ngau pengelandik sidak dikenal untuk ke sebuah nyaga pengerai menua sebelah ngau menua mansang ya. Ya, peningat maya pukul 12 kita dekat ingat ke berita lalu nangkan kenyap mulai ngapunglah program kami bahawa ngelah tengah hari hari YFM ya. Jadi nakak tu ajak mah kita mulai buat program Indo. Ngarap ke semua berita yang tarik mulai ke penemu ramah bala peningat kita lagi bala peningat Indo ya. Ngarap ke bala peningat Indo kita gerai-gerai magang lalu selamat ngintu ruang bilik kita kelebih lagi benua merapi datuk bala peningat Indo kita lepas nyawa tengah hari ya. Ninggal ke kita ngau dua itik lagu lagu ke di baik Nick Refiansi ngau nangkan kenyak lagu ke di baik Winnie Albert ya. Ya, terima kasih kepada semua bala peningat kita. Terlebih lagi kita ke mendiang kami kenyau tumu pagi ya, tadi. Bulan baru kita, hari kebukai. Ngotok, mumpuk dulu aku. Bye-bye.

0: mai nembia. Pasut ari universiti narai kerja nganggur minta kerja pun pedis. Anti uliah lah, tapi bisik peluang bakal kita bisik tanah pindai kita. Tak diusahakan lah hasil dirimpu ari kita kena dari pengawak menganggul kerja. Kita perlu ka itian dirimpu, usaha dirimpu. Nak perlu kita perlu ka ngarap ke kerja anggur perintah, kerja anggur company itu cukup pedis. Kita bukai ngarap ke kita sama maju ke dirimpu lah. Anang kalau ngarap ke bantuan dari perintah kah, nama-nama kah, kita perlu ka usaha lah bandai tok barang pun mahal. Ke anak kita pun perlu ka bersekolah. Jadi bunyi ke jakok lalau bala pembesai. Kita mesti ka berdikari anang kalau ngarap bantuan dari perintah.
1: Puan Rebecca.

Selamat tengah hari bukan lain aku Daniel Stephen ba berita tengah hari YFM. Lapan bengkandur di Sarawak mengkang batikas pengamah angin IPO nak manah ke pengerai nakak pukul 10 pagi itu tadi. Melalau ke sistem pengatur penerang indeks pengamah angin Opis Rampak Menua, Kalai Serian di Pemaduk Tinggi, ianya 183 IPO. Tu nangkan ke Kuching Ngau Semerahan belak 171, Seri Aman 163, Serikai 157, Mukah 152, Bintulu 147, Ngau Sibu 152. Berbangunnya 5 bengkandur ke Bukai Batikas Jalan Pemersi. Ianya Semelaju 84, ILP Miri 73, Ngau Miri 85, Kapit 67, Serta Limbang 68. Taman Didikan Kanak-kanak Tadika ngau Taman Asuhan Kanak-kanak Taska di Sarawak tetap dibuka tajapan penyampau indeks tikas pengamah angin IPU Manggai 200. Menteri Pemansang Induk Nembi Amin ngau Pengelantang Raban Bangsa Data Sri Fatimah Abdullah madah ke 7 tu dan dikenak nyawup ngibun bala Nembi Amin bala apa indai sidak ke bekerja. Tajapan pihak penatai Nembi Amin ngagai Tadika ngau Taska berpanggai ba apa indai sidampu. Ia madah kepalan dua Nembi Amin tu kebenarnya likun lagi yang kawam bisi ekon ngau penapis angin ti disedia ke bandonya. Bala apa indai megak dipinta meri penerang pasal pengerai anak sidak. Kelebih lagi sidak ti bisi penyakit asma atau kesengat. Ngambil kauliah diperhati ke ngau sini lagi. Dato' Sri Fatimah Abdullah mansud ke penerang tu ngagai media. Malam tadi, berindia hari gaya menua Sarawak ti dituntung penanggul sebun asap. Pengawak Nunu Maya menua ke benung bersebut ngau kemarau bakal jam ke dia tu patut dikurang ke agi. Presiden Gerempuan Besar Serakup Cina Malaysia Pampang Sarawak, Datuk Sri Richard Wee Liang Chian, madah ke perkara tu balat ngirau ke hati. Kelebih lagi inti penyampau tikas pengamai angin IPU Manggai 200. Datai ke ikas ti dikumbai kelalu balat ndak manah ke pengerai. Ia moga minta pengawal kontrak ti bergagak ke rumah atau ke opis ngetu dulu nono uras dan patut ngigak cara bukai. Dikena muai lalu perangka ke debuai. Mensia mayu moga dipinta ngurang kagi nono kertas mayang garu ngau dian maya ke dia tu Raban Bangsa Cina benuang ngintu pengerami antu lapar pungkang. Nyentuk ke penanggul sebuah nasab. Yang pulai mana bakal selama. Bapak penerang megak, ia minta perintah ngatur pengawak ngagak mua hari serta bergempur ngau menua di bersendi ngau Sarawak dikena mutar ke pengawak nono kampung kelebih lagi Kalimantan. Dia udah ngujung ke Sarawak di pelap sebun asap ketika dibai angin monsun barat daya. Teknologi semiconductor di kemansang ke Bat Sarawak disadang oleh masuk bab market energi global kebegempung antara SMD Semiconductor Sdn Bhd ngau Jiangsu Linjiang Energy Company Limited. Gerempung tu digagak hari sempekat pemerhati-hati dikena ngatur semiconductor kuasa SMD yang kaum teknologi gallium nitrida GAN ba dalam produk meter pintar serta sistem nyimpan kuasa bateri BSS Kadempo Linjiang Energy. Sapir Premier Kemegak Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan mada ke gempur tu dekat negap kagi kawal pemansang industri semiconductor Sarawak ngau sektor energi bersih. Gempur dua bengkah company tu megak ngujung ke teknologi SMD ulih nyadi ke dagang nyentuk ke data buat peringkat antarabangsa Ari Company Linjiang Energy. Bangapun ke projeknya kalai dua bengkah company itu dekat berarti kegaya teknikal, produktif digagak, langkar pendiau, pematut hasil, ngau dagang ari hasil teknologi SMD.
Tenaga kami mai kita mendengar ke berita Riwayat FM. Jadi berita tu ditusun Sarifah Jauyah, Wan Abdul Rahman, lalu disalin Edwin Nanggah. Hari seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Ngau selamat tengah hari.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 14 Sarawak 8 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bansa Selun gau aerobik bisi dipandang sebagai mensia mayuh bak palan alai mandang ke kereta edaran Automobil Nasional Berhad Ion bak nomor 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di Serata Menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model tu dipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bansa Selun serta 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bansa aerobik. Pengawak mandang ke kereta bansa Tumegak bisi diatur di Sibu ngau Miri lalu nerima sambut di mana hari mensia mayuah. Rega atas jalai bab model Selun 1.3S ianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 ngau 2 sen ungkup color metallic. Bab model 1.5S dia kereta tu dijual no rega antara RM32,209 ngau 80 sen ngau RM32,849 ngau 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 ngau 45 sen. Lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual ngorega RM37,552 ngau 22 sen. Pengrami menjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta kebaru ke diungkup ngagai rakyat Malaysia.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026 mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai
1: sayu atang man kelo alang napa
0: Joli Jengah Zlina.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Okay, selamat tengah hari. Selamat tengah Kawan FM. Tengah hari itu bergelai dengan aku dengan Stephen. Kita bergelai bahagian tengah hari 5-14 hari bulan 8-2026. Nama berita kita semua, nama pengawal kita tentu ya Maya Datuknya tadi. Benung Merarau meh, tindak Merarau-nya tadi. Tentu ya Benung Kiroh buat dapur yang dia ke pemakai tengah hari itu. Serta megak Benung Pelak udah Merarau. Tumuh pagi tadi Merarau meh. Pukul 11, pukul 11.30 udah Merarau magang. Okay, jadi pukul 12.30 tengah hari itu lagi aku dekat beri awak kita ke dekat berpesannya tadi atau ke dekat macam pesan berat kita bahawa email kami YFM Iban atau ke kita boleh natai ke bahawa WhatsApp enggak megak bahawa email meh bahawa email yfmiban@gmail.com atau ke bahawa WhatsApp 0136284228 12.30 tengah hari itu lagi aku dekat macam pesan berat kita semua. Okay, kita berperinang ke sekali itu dengan ke lagu hari itu di Bersuara.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat bergah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berlengkah pukul 10.30 pagi. Untuk kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasir, tenyendia ke prais di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min, tiba tema ke Utai Tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit.
2: Info Activity Wire.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyeliah managi hari kengerara.
2: Okey, macam pesan ke terubah ke Mesiba YFM, jadi pesan ke sekali itu pesan Ari Hillary Anak Singiak Ari Jariah Sibu, jadi pesan madah ke Paya Singiak bin Ruby. Singiak bin Ruby tau ke dikangau apa yang lain udah nadai kena hari 3/12/2008/2026 buat hospital Sibu. Lalu ni yang dekat di Sengai buat Sibu Mortuary Hall Jalai Bukit 5 Sibu. Lalu ni yang dekat di Anjung kena 15/2008 ianya pergilah. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan di Kekan Dalat, kawan melayan di Bungan Besai, Bungan Mit, di Igan, semua kawan melayan di Sungai Kut Dalat, Mendung, Kucing, Miri, Bintulu ngau kawan melayan ke Bukai. Lalu penerang ke silik kita oleh telefon ngagai Hillary 017-804-5411. Nandu isi berita pesan madah ke Singiak bin Ruby. Singiak bin Ruby tau ke apa lai udah nadai kena 12/8 ni yang dekat di Sengai Sarituk ba Sibu Mocori Hall Jalai Bukit 5 Sibu. Lalu ni yang dekat di Anjong pergilah 15/8/2026. Lalu pesan angkan kenya hari belau yang anak garit, jadi pesan madah ke bini ya, ramau anak abing. Ramau ane abi yang udah nadai kena 13/8. Lalu ni yang dekat di Sengai kena hari 6 15/8/2026. Jadi ni yang ke ni yang tu dekat di Anjung kena hari Minggu 16/8/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Batang Tabai, Batang Tayah, Batang Puak, Ulu Kaku, Batang Monos, Padang Bayak Layar, ngau kaban melayan kebukai Ting Lala. Lalu ni yang dekat di Sengai, bak rumah suntik, nanga kakub entabai pakan. Lalu isi berita pesan madah ke ramau anak abing. Ramau anak abing udah nadai kena 13/8. Lalu dekat di Sengai kena 15/8. Bak rumah suntik, nanga kakub entabai pakan. Ni yang dekat di Anjung kena 16/8. 2026. Okey, ada lagi nampung macam pesan ke Bukai. Kalau bagi pesan ke bisi email, ianya ba email yfmiban@gmail.com. Terima kasih majestika, Ais Ati.

Okay, kita nampung pesan berat, pesan ke sekali tu Ari Ali Anak Adiang. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit Niang Adiang Anak Entai. Jadi nguan ulit ianya malam hari 6, 15 hari bulan 8. Lalu pagi hari Minggu, 16 hari bulan 8 ulit dekat di kertas ditangkan gau pengawak ngupas tebalu. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Pulau Dudung, Pak, Senibung, Durian, Sung, Penasu, kawan belayan di Rian Dusing, Banyuak, Tuan Rumah Jana di Batu Matup Julau, kawan belayan di Skuau, ngau kawan belayan Kebukai Tinglala Niang Adiang Anak Entai, tau ke Apai Ali. Jadi pengawak dekat diatur bak rumah Monica Giri, Sungai Spau, Jalai Stabau. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngagai Ali Anak Adiang 0111-870-5140. Okey, nangkan kenya pesan ke sekali itu Ari Peri Anak Kujat atau ke Indai Ajim. Jadi pesan madah ke ngetas ulit Niang Indaya ianya Niang Idut Anak Inta atau ke Indai Sudan. Jadi pengawak ngetas ulit ianya dekat diatur barumah Lot 1259 Jalan Sentosa Utara 8A/2C di Sibu. Pengawak ngetas ulit kena 15 hari bulan 8 2026 pukul 8 malam. Pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Sibu kena wet poi Bintulu Miri ngau kawan belayan ke Bukai kelbegi di Nangatada ngau kawan belayan ke Ngelala Niang Idut Anak Inta tau ke ini itu. Jadi pengawak ke tau ke penerang ke silik kita boleh telefon dengan Gai Peri Anak Kujat 016-863-9429. Nya pesan ngetas ulit Datuk. Nanti bisa pesan baru ke Bukai dekat nampung baca pesan kita.

Okey, lagu Ringo Ili Rindu Pengambil Zati. Jadi pesan ke sekali tu Aringa dan Anak Gudum. Ini pesan madah ke Ubiak Anak Jungan. Ubiak Anak Jungan dan hadai kena 13 hari bulan 8. Lalu ni yang dekat di Singgai kena 15 hari bulan 8 2026. Ianya hari 6. Lalu dekat dikubur kena 16 hari bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum pembelayan di Batang Kenawit, Batang Tabai, Batang Kemalih, Batang Layar, Batang Sekerang. Spek layar kaum belayan di Batang Masjid ngau kaum belayan ke Bukai Tinalah dirintai ke ditu. Jadi semua kaum belayan dipinta datang ngagai rumah Felix Jalin, Bukit Seri Julau. Lalu nando isi berita tu baru pesan madah ke Ubi Anak Jungan. Ubi Anak Jungan udah nadai kena 13 hari bulan 8. Lalu dekat di Senggai kena 15 hari bulan 8. Baru mai Felix Jalin, Bukit Seri di Julau. Ni yang dekat dikubur ke kena 16 hari bulan 8 2026. Ya, pesan ke diterima kami. Okey, kita berperindah baru. Dengan ke Views of Versa Lelengau.

Culiak tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai di sekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejaput semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: hari.
1: Hai, aku Aslim Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar Ninting Ali 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara.
3: Hai.

0: ke sekolah itu tang megak mai ke kita berita ke bisik bekawal engau ACSJ ke 9 renggat final ke dekat diatur kurang lebih 2 bulan lagi di Noah's Power betul. Okey, tang sebedau aku mai ke kita berita, sebedau aku mai kita berhati ke penduduk tusun penduduk 10 itik lagu ba carta siapa juara ba tusun ke 31 sarito. Haram kita sama ninga ke recap flashback mengingat tusun ke 30 minggu yang kemari carta siapa juara recap 30 2026
1: recap minggu yang kemari 10

Madu Atas. Jadi lagu baru minggu ini kemarin mega kita bisa lagu baru ke diberi nama Tebak Ensiban. Jadi ini tidak penuduk lagu baru Tebak Ensiban tu lagi. Sekali ke uliah ngambil hati bala peminat, mujuang kaya uliah batikas ke tinggi agik.

pukul 1 ngali hari lalu tanduk program. Tanduk program tu tahu dipendiang didinga ke kita nintiang malam hari 6 pukul 10 setengah malam. Kita terus ngakai penuduk tika 10 ngau megak ke 9 ke terubah ke sekali tu. Penuduk tika 10 lagu tu udah 18 minggu dalam carta. Kalau jadi juara sepuluh

tajapan lagu tu buat menurut tiga sepuluh tang nak lebu leban kalanya di juara. Udah lagu Ika menurut tiga sepuluh, kita terus ninga ke lagu bak penuh dua tiga sembilan.

0: Ayah hari ke balak angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Kita dia tu, benong ninga, carta siapa juara. Carta siapa juara.

Gue tadi gagak Justin GR, ngau Ronald Empo, penyanyi itu Empo. Lalu dia lagu di gagak penengkebang lagu Din Aladdin. Dia nyat lagu ke lumur sembilan seput sulunya waku Ronald K. Lagi bala kita ke abis ini mendeng ke YFM, lagi bala kita ke dekat ngundi penanyi ke bisik di kerinduk ke kita. Anak ingat bak ngujung program tok lagi kita bisinya dia ke arus telefon ngagai bala kita ke dekat ngundi. Laban

baru dicalon ke minggu yang kemarin. Siti lagu leka yang digagak Stanley Tio. Tion lagu tu digagak siku penengkembang lagu kenang udah terbilang ianya Tony Engkabi. Lalu lagu tu ke baru dicalon ke minggu yang kemarin. Bak nuduk 38 lagu ko diberi nama Tebak Ensiban. Penanyi ya Redline Leo. Kelapan sebenarnya terus ninga ke lagu penuduk 37.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikagiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikagiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napa
0: Joli jenar.
2: Jian lingkap koredo, jian no kokoredo, aku sebab.
0: Roslina.

siku nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

lagu Kenada Mayu, dia semua lagu ia ke lulus atau ke mujur masuk lapisan panel penilai lagu RTM Sarawak, lagunya otomatik boleh masuk ngage carta. Jadinya dida carta sepejuara kau carta lagu bukai ke bisik di Sarawak dito. Okey, kita terus ngage lagu penurut ke-6. Penurut ke-6 tu Raban kelama udah ndak belagu, kesekali tu sidak datai baru ngolagu penyanyau tua Launas Empire. Penurut ke-6 setiap lagu

0: Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke Dialba Kandang Kapit. Ujung minggu tu, Pasar Kapit dekat Ricah lagi ngau pengerami Kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat Digulu, Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi. Ngau pemansang wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama. Berengah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit. Kena 14 hingga 15 hari bulan 8. Bar pentas utama Agrofest Kapit. Berengah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min. Ianya pekit nyurat gambar. Kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke prais di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke utai tanam. Pekir tuak pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami Kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info Activity Y.
1: Hai, aku Sam Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengan linting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tandok ya hari 6 pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara.

Kangsut dudi arinya, mana hagi arinya lagunya ndak ulih dipasuk ke dalam cat. Nanti nyemak ke bak tahun yang sama. Hanya lain, nanti nyemak ke kita bisik lagu ke dipasuk atau ke lagu. Ia ke

Okay, lagu penuh hati keempat ke skala itu, lagu tu Niki Segigi Anak Tangga. Baru 2 minggu dalam carta, lalu lagu tu minggu yang kemarin bab nomor 33. Namun kita ni bagi penanyi tu, ni bagi lagu tu. Siku penanyi kekala mai pulai mayuh trofi udah hari berengkah hari SSJT kedua untuk kangga SSJT kelima. Lama tak berlagu dia tu Ayan masuk baru.

terjadi betulnya di SSJ final, rengat final di sepawah betuang, munyi ke dipadah ke sebelah tu sepawah betuang, sepawah betuang ukai sebawah, sepawah betuang. Jadi ngagai bala kita kekalak ngagai anugerah catat siapa juara.

ngambilkan dah bucur rahsia lagu satu ngau dua, kita terus ningak ke lagu nomor dua. Sebab dah kita ningak ke lagu ke juara minggu tu.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikagiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21/22/2008-2026. Mayuh aktiviti dikagiatur nyang kaum konsert bagulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jiang lingkap koredo, jiano kokoredo, aku sebab.
0: Roslina.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: Spotify atau stream itu. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanda ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
1: Carta siapa juara.

suntik ngau ini darah bajet suntik hari semarahan ini darah bajet tu nanti nak salah ku hari kucing kaya tu. Jadi ngagai ini darah bajet seminak hempas seminak diberi kami ngagai orang ke merik nama Ahmad yang lain tinya mak kenuan dekat mulih ke hempa ke di sponsor Kinakara Agrofarm atau madah ke nama Ahmad au lebuah maya ke dekat ngambil atau ke maya datai ke RTM kita ngambil prize. Jadi mari

Mi jabu bajang enggau Matthews Mambang. Lalu udahnya kita dekat ninga ke lagu baru. Lagu baru ke dekat di dinga kita lagi siti lagu kedi by Marsha Evans. Jadi lagu Marsha tu diberi nama berubah. Lekang ngati lagu tu digagak Oliver Christie. Jadinya lagu ke dekat

0: kami udah tu lagi dekat kita dekat dengan pengeluar program Daniel Steven ngambil undi lagu baru telefon. Bertemu baru kita ba hari ngojang kesama minggu ke dekat datai tusun ke 32. Catat sampai juara tusun ke 32.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: Estimate you. Dunia mana-mana, carta siapa juara. Boleh dengar linting hari 5, pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.

0: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu.
1: Okey, datang bawah kita dekat ngundi lagu ke BC Batusun ke 31 tahun 2026. Lagu T dicalon minggu tu ke udah boleh berengkah diundi kita berubah Ari Masha Evanis.

0: Tadi lagu kebaru dengar kita tadi ianya berubah dari Marsha Ivanis, penyanyi baru kita. Okey, kita ke dekat ngundi lagu bekas lama. Kita boleh telefon ngagai kami di YFM Konti Dito bekas lama. Harus telefon dua bengkak, harus telefon 082258634 dengan 082258633. Kita ngundi ngagai peninggal ke Trubah YFM. Hello, siapa tu?
1: Hello, Dan.
0: Sunti.
1: Ada sampun, Mai.
0: Hari sampun. Mau berita Sunti?
1: Hah?
0: Mau pengawal saya itu, saya berjual.
1: Mau berumah atau bang?
0: Berumah?
1: Berumah, kalau berdua berjual apa?
0: Nama dah, lepas sebun.
1: Pagi ya, berdua kena.
0: Oh.
1: Pagi lah, berjual apa bang?
0: Pagi lah, baru berjual.
1: Mau.
0: Okey, berkini ke undi Sunti, minggu itu?
1: Minggu itu, satu, dua, putar bang.
0: Mhm.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Okay.
1: 3, 4 bertukar.
0: 3, 4 bertukar.
1: Kau 1, 2 bertukar tak?
0: Mhm.
1: Lima, lima, 6 tak?
0: Lana Sempaya.
1: Yang.
0: Okay, Sunti.
1: Okay, mereka dah.
0: Sama-sama. Sunti peninggal ke terubah. Kita ingat peninggal kedua. Tuh, siapa nak peninggal kedua? Hello. Hello.
2: Selamat.
0: Hello. Dah boleh bisi penangguh baru telefon tadi nah. Hello.
3: Hello.
0: Siapa tu? Abadum. Okey, Abadum ba rumah dia tu benung gawak.
3: Ba rumah mas menyantung lu panas.
0: Mana dah gawak sudah tu?
3: Nada kawan, aku
0: dah pinjen. Lama dah pinjen.
3: Tahun pertama.
0: Baru banyak nih.
3: Ya.
0: Okey. Undi apa dom?
3: Undi aku satu, satu dua bertukar.
0: Mhm.
3: Dan yang tiga empat bertukar
0: juga. Okey, bakal ngesunti tadi banyak. Nombor lima dah.
3: Penyayau
0: tua Launas Empire.
3: Okey.
0: Okey, apa dong? Selamat ngaleri. Selamat berpincian.
3: Okey.
0: Okey, apa dong? Okey, kita ngagai peninggal si kotok. YFM. Hello.
2: Hello DJ.
0: Siapa tu?
2: Oh.
0: Mia.
2: Ya,
0: ya. Ya, lama dengan Mia. Berjual satu tu Mia.
2: Undi. Menung berjual bahan kita sang. Ni bisa pertama sekolah ya, bisa argo pas
0: dia. Ya, meh rami ujung minggu tu nih Mia.
2: Rami, tapi empen tu rami lah. Laban hari tu anak Mia aja berdua sekolah. Engkau pergi lah, misalnya dua hari engkau bisa orang.
0: Balat berdedat, balabak pasal dia nih.
2: Nak lah cerita kereta aja mayu DJ.
0: Ya, mah. Okey.
2: Lemai begitu malam lagi baru mayu lagi. Lepas bisa siapa anak ngalai belagu ni. Apa nama Ricky Anderson yang bisa belagu?
0: Aman. Okey.
2: Okey.
0: Undi kita ni.
2: Undi ku nak berubah ni DJ.
0: Sama ne.
2: Okey.
0: Okey, Mia. Sama.
2: Okey, okay, terima kasih DJ.
0: Okay. Sama-sama. Bye-bye. Ni Mia Ari Kapit. Ari Market Tersang. Kita ke Kasuah beli ke barang. Bisa terpeda ke Mia dia ni. Okey. Ngagi peninggal sikit tu. YFM.
4: Hello.
0: Siapa tu?
4: Dennis tu.
0: Hari ni Dennis.
4: Hari ni.
0: Okey, selalu ngau kita ngundi lagu ni Dennis.
4: Selalu.
0: Minggu tu berkenai kau ni lagu?
4: 1, 2 nak berubah. 3, 4 sekali lah.
0: 3, 4 sekali ya. 5?
4: 5, Lawless Empire.
0: Lawless Empire, penyayau tu aneh. Okey. Okey, Dennis, selamat ngalari. Selamat hujung minggu.
4: Bye-bye.
0: Dennis Ari Miri ke Kalam Agak Menang ngundi lagu. Hello, siapa tu?
5: YFM. Hello, selamat ngalih hari.
0: Rubina.
2: tadi aku memutus, tadi aku bisa ningat dek.
0: Aku kena ada ningat dek, mesti penanggung lain telefon. Yeah.

0: un cotxe, o sigui que és una guanta, que tenc la riqueta en l'ento.
1: Ja n'ha tancat, ne.
0: Arriu ja, no se pot que arriu ja, que arriba en la taula de ja i en l'ento. Tu saps aquest de la gerbuga, que ni l'ento, m'ho m'ha taquet.
1: Amat, que n'hi ha. No m'ho m'ha l'any ja i que gerbuga, tu. No, no, no, no, no, no,
0: no, no,
1: no, no, oke.
0: Okay.
1: Kini kau ni kita ada.
0: Nomor satu isi hati ko. Nomor dua terpejus. Nomor tiga nuan berulah. Nomor empat penyayang tua. Ngau nomor lima penawar pengubat hati. Terang kata jawapan lain-lain tu lain.
1: Betul. Terang, terang, terang. Terang amat.
0: Terima kasih kita sama jom minggu sama bila ke pengawal kita.
1: Okay, Robina, bye. Bye. Robina, peningah kelima kebisingun di lagu. Okay, ia peningah keenam tu. YFM. Hello.
2: Hello. Hello.
1: Siapa tu?
2: Hello. Dia tu.
1: Dia.
2: Oh.
1: Hari ni dia. Kota Samarahan. Au, nama pengawal dia tu nah. Nama dia au baru mah. Okey, nama lagu ke dia undit ya?
2: Nama satu nak dua nak dua. Nama tiga empat bekali.
1: Tiga empat bekali ya, okey.
2: Nama lima pun tak berubah.
1: Nama lima lagi pengerinduk tak datang badan eh. Okey. Okey Tia. Selamat hari. Sama-sama. Nya Tia. Ari Kota Semarahan. YFM. Hello. Oh, bisa penanggol baru teleponnya tadi. Ngaruh kau lagi uji baru buat telepon penanggol laban sebuah menyikor bina tadi nah. Okey, hello YFM. Hello.
3: Hello, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi hari siapa tu? Hello.
3: Nama apa nama berlawan
1: ya? Nama kaku. Engkau laba sebuan punya korbina.
3: Oh, baik ya.
1: Nada kau sebut kerja boleh dengar tu. Ya, siapa siapa nama tu? Inai
3: hari kemana bentulah?
1: Inai, no.
3: Oh.
1: Oh, okay, okay. Alu sebut ke dia mai tanya nan tu
3: dia mai. Jadi lagu ni tu ni 5:03 bertukar ni. Sebetulnya nak berubah.
1: 5:03 aja bertukar ni.
3: 5:03 aja bertukar.
1: Okay, okay nan tu.
3: Malam bersih ya tu ni. Nanti di mana?
1: Aman. Enggak jadi berandau mana lambat tu.
3: Okay,
1: bye bye. Peninga Ari Bintulo kami sebut telefon tadi. Okay. Hanya peninggal ketujuh, kita ingatkan peninggal ke-8. YFM. Hello. Tanggung je baru, hanya pemisi penanggul. YFM, siapa tu?
4: Hello, selamat datang.
1: Siapa tu?
4: Hello, Elis tu.
1: Elis, hari ni tu, Elis.
4: Hari ini tak ada rupa.
1: Kati ke tadi?
4: Kati
1: kapit.
4: Kapit? Oh, stampin bising. Ini bising kadan.
1: Oh, stampin ke kapit ke ni?
4: Putera ke uninya
1: ni. Oh.
4: Satu nga dua, nak berubah. Tiga nga empat, bertukar, banyak lima, sekal.
1: Tiga nga empat, bertukar.
4: Aau, lima,
1: mention ya. Lima lagi ni referensi ne.
4: Lagi sama.
1: Okay, hari ni tu tadi Elis.
4: Kucing katen, Elis stampin
1: barang. Stampin, nawa stampin di kucing di tu. Okay.
4: Kucing, nama.
1: Okay Elis, selamat kali hari.
4: Okay.
1: Sama-sama. Okay, Elis, hari stampin kucing. YFM.
5: Hello.
1: Siapa tu?
5: Aki Mia tu.
1: Aki Mia. Hari ni telefon sorry tu.
5: Hari Stapuap tu.
1: Stapuap.
5: Betul lah.
1: Okey. Lepas kini ke lagu di undi?
5: Satu, dua, kekal.
1: Mm-hmm.
5: Tiga, empat, kekal. 5 kekal.
1: Agi sama pengerindu nak datai badan ni.
5: Ya.
1: Okey. Okey Akimia, selamat hari. Okey. Ya Akimia. Si kogi peninggal kita ke sekali tu YFM siapa tu? Hello. Hello.
6: Hello.
1: Siapa tu?
6: Steven John Layong tu.
1: Kata nama tadi?
6: Steven John Layong.
1: Steven John Layong.
6: Kan ini lagu.
1: Okey. Hari ni tu tadi dah?
6: Batu ni.
1: Batu ni Oh. Okey. Bukan ke lagu dia ni?
6: Engkau dah ada berubah, nombor 1 hingga nombor 5 aja.
1: Sama 1 sampai 5 ni?
6: Ni jabut deh.
1: Jabut nadai. Pemisi laban tabin.
6: Nak pedih perut ya?
1: Nah, no. Sari tu nak tabin.
6: Bukan nak pedih perut, tabin maka buriannya.
1: Engkau.
6: Okey,
1: okey lah. Okey, Steven Layong, selamat ngelari.
6: Bye.
1: Bye-bye. Siku lagi peninggal ke dekat dia ambil undi. Siapa tu? YFM. Hello. Hello. Mesti penanggul bawa arus telefon tu. Siku lagi peninggal tu. Hello, YFM. Hello.
7: Hello.
1: Ya, yeah, siapa tu?
7: I'm going to
1: Mike. Oh, Mike jaga ne?
7: Ya,
1: yeah. Hari matang.
7: Ne, aku
1: tu. Ketiga? Ketiga tu ne?
7: Satu, dua,
1: kan? Dua, tiga, empat,
7: lima.
1: Satu, dua, kekal. Nombor tiga?
7: Nombor tiga.
1: Kan ni tadi, nantuk dengar tu, Mr. Mike. Okay, Mr. Mike, selamat ngelari.
7: Okay,
1: terima kasih kepada semua kita ke ngundi lagu. Terus berlanggar kami buat YFM. Datuk kita dekat ingat ke sekali lagi. Recap carta siapa juara. Minggu ke 31.
8: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu Tu. Recap Minggu Tu.
1: Hai, aku Duna, Dato' Kitab Benong, Minyaka YFM, Merindang Kita, Pegulai Sejarah.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rosalina.

0: Tau siku dembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayu nage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Ricah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat diguluk Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba'ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket bernasir, tinyendia ke price di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min, tiba tema ke utai tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Activity Y.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Y seberai.
4: W-A-I
3: Y-F-M.
4: Ya, baru ngam
3: kan?
4: W-A-I

Bergulai bekas lama bawah rentang kali hari itu aku Ken Michael. Bergulai dengan kita di studio berengkah pukul 3 tu nyentuk ngangai 6 lemai tu lagi. Ngai kita ke lemai tu ya ke baru mendiang ke kami nak ngiram eh. Ngena radio ke tahu ke kita ya ke ninga ke kami Maestro 871. Kita ke benung stream online mega mendiang ke RTM klik dini-dini dor kita. Nyangka kita baru ternah kini hari itu pengawak kita Sarito baru leh nyinta sepuat sinta tiamat kemeh sepuat tangan nangga kelalu banget nyinta tiamat laban ukai nama gaya hari kita dia tu benung bersebuan nalah kita nyota sinta kesebuan ngelagi nah au berkenang ke pasal sebuan mengga tentu kita sama nemu dia tu gaya hari kita di benua kita di tu benung balat bersebuan nanti kita berarti ke langit keluar dia taburak gaya laban asap tau ke sebuannya ya. Kurang lebih dalam seminggu dua tu meh. Sebuan tu tadi udah nyadi da benua kita itu. Nyadi nadai pesan lalau bukai. Ngarap kita sama-sama ngintu pengerai dirim pun. Tiada utai kebangan berat di kerja kita di luar rumah. Duduk dalam rumah. Diau dalam rumah dulu kita ya. Nanti ngai nyadi ndak ga pansut ngerja utainya. Tentu ke kita tadi kena sengkabung hidung ngau mulut. Kena jaga pengerai diri empu. Okay. Berkunci indeks pengamah gaya ngin. Dah lepas lagi ngau kita peningat IPU di benua kita Sarawak itu. Ngau pia bega merenang kita ngau lagu-lagu bak jam keterubah rentak ngale hari itu lagi kita bisik lagu tu.

0: Kelompok 20 Bersabar Ngantik. Celap-celap anggap pengalim dupa bungai, jariku
1: bergetar, kakiku bergegar. Celap-celap kita menganggap isi lagu dari NK Yongai itu Celap Angan.
0: Mona, ngau Andy, Cinta Embutu.

Yes, kita lagu-lagu bajam kita rubah rentak ngaleh hari kita yang lemah itu. Apin kita mendiang ke semuanya. Itu lagu Ari Tony Peace Band. Napa, napa? Bukul lagu kami, Bak Ni Kosong Ni Puan Taruh. Segulai sejalai, Bak

0: untuk ngagal pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: YFM. Sibu 87.6.

usah belian ke penyakit hati. Bunyi ke lagu Wari Ricky L-nya tadi. Dekangau ke mana umpan. Baik agak lutur minta peradul tengahnya dia. Asal dikumpai kita penyakit lelengaunya. Tang sarito hari lima. Kita ya kebupangan antara menua. Tau ke jaku orang kemanya hari itu. Long distance relationship LDR kena ko cakup pandai ayahnya pangan antara benua hari lima tu meh kadi anti-anti laban ukai nama ujul minggu deh. Okay, kita ke jangkanya bisi berjalan jauh sarito dekat ngelawak suluati pangan kita kini tahu yang sehidup semati kita berjimat beh au nyangka kita ke baru mupuak dengah jalai deh tu dengah jalai pen Borneo. Bas kedan dua hari tadi kita sedang bisik limit atau ketikas pengelaju jadi tentu ke kita berarti ke pengelaju kereta ke depasang kita bas kedan dua hari lebih lagi bakanang atau ke genturung rumah orang au endak yang mensia kadang-kadang jelu ga nyemerai jalai. Sampai ke pengelikuan kita datang bandar ke dekat delawak kita lemah itu peningan lalu bunyi ke aku berarti ke baca tikas pengamah ngian di benua kita muak ke pagi itu tadi ke dipansuat ke opis rampak benua website DOE buat ke pagi itu tadi OIPD Serian pergi mengkang rekod ke tikas pengamah ngian bak kategori dah manah ke pengerai ianya 183 tu ditangkan ke ngau samarahan 172 Kucing Pan sama megak 172 Seri Aman 164 Serikai 158 Mukah 152 Bintulu 137 lalu Sibu 109 4 Kandang Menua Bukai di Sarawak mengkang rekod ke IPU Batikas ya ke Jalan Pembersih Semalaju 97 Miri 85 Kapit 66 lalu Limbang 55 Tajapan pihak ngarap kita sama belak nyaga pengerai lalu buat sekedar aktiviti tau ke langgur pengawak ia ke dekat di jalai hujung minggu tu kita bisik dekat nguluk program mengerami kini tentu ke kita yang tadi berarti ke baru tau ke meresa baru laban bersekedar dua yang tadi tikas pengamah angin tau ke IPU tu dah manggai bak tikas ia ke nak manah ke pengerai sekedar program tu tadi bisik ia ke dilanjar tau ke nak nyadi diatur ya kelebih lagi bak pengawak ia ke bak luar rumah tau ke outdoor ok anda minta ke bukai peningau dah lepas tu lagi kita bisik Ika Gau Divok 20 serta pian mega lagu Ari Austin dan sebenarnya tu Sullivan Bray bawa retak ngalih hari bergelengok kami bak YR.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, pintu malatnya.
0: Bah, yo, amat tergenung. Alam, lupa tu ah.
1: Ada eh, terbrun yang kini kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main

0: YFM segulan sejalai.
1: Nyap nak kutungai nemuai ngai rumah re nak kap ngangat. Uji dengan gai kukian di medak. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Pai te ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo kai bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nah uleh nyawa aku. Darku angku tau kak gak letak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucu-kucu-kucunya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, hak miyu. Hidup kita di dunia hijau tu ukai semina berta terkira aja. Dudi hari lah, nadai magang utainya. Yo yo, ana mangat ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat yo yo, budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya baru kawal kita teguat lama. Pesan tu hari aku Ken Michael.
1: Gak aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doain. Nanti yang pagi hari 3 ngau hari 4 pak. Duo pagi Y.

0: 99.8 FM.
1: Segulai sejalai.
2: Kami suba na. Nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to pudan mu. Jadi kupulnya 2G ya, telu mana wak nu kurang. Besai 5 ringgit tu suba. Ku mai marnya. Kemar lu. Bisa ga kupua ke merahnya. Jot pakuyo tu apa-apa nak nak ulah mayu mah. Nu nak anta ino Melayu kan kapiat dia. Teladan dia. Marnya suba kunu ku jako 15 ringgit semua sekuta. Mar lu suba setiap mulut kami tahu. Daun nana daun pertas, iya ga pertas tu penuh penuh kujak tu suba daun pertas banyak. Pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tanya nak ya. Dia gemisik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya, marmnya marnya kena micu mulut.
3: Nadai yati baru enti nadai yang kelama.
4: Nyeri aku yang berhormat YB Wilson Dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasaan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang kepandai, dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pu. Anang terpedaya ngau yaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main dia boleh report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bekenya okey.

Terima kasih lagi bar rentak ngali hari lemai hari lima tu. Mari kita ke baru mendiang ke kami. Hello, selamat lemai. Rentak ngali hari tiga dengan enam lemai tu bakal selamat. Di jam mayato nya tadi. Mayato memata tu kak mat ngelintat. Ah, lintua-lintua, ngantua. Lebih lagi nyangka kita ya ke tengah hari tu tadi bisi terlebih makai terkawak dua pingai asik kini. Nak sengaja nyanyi bisi terkawak. Nanti ya sengaja ngawaknya. Kawak je. Betul-betul artinya tadi nyamai melawaknya tadi. Oh, selamat berjalan ke pengawak kita tajapan mata lintuk-lintuk ngantuk. Ya, mah jam tu sigi kamat ya pukul 3 lalu 3.30 ke pukul 4 kena. Ah, ya kadah kenyang tadi pan alu ka bekeriwak baru ke perutnya. Ngurawes baru bayaknya pukul 4 tu. Mata pan nasai ke nak uleh buka. Saya ke 10 kilo sepiah matanya tadi ke ngeramit. Lumba kengau gaya hari kita ke dia tu gaya ke luar dia ke benung bersebun. Nah, ka panzut pan gay nyadi. Dalam pias dalam bilik aja meh. Okay, kita akan berasai lembau, berasai ngantuknya, ansesayas dulu, angkat, pungas dulu mua, ngambil ke mata kita hanya tadi, berasai regas baru, nak ngantuk, segi gaya amehnya, penghidup kita yang mensia atau bisik maya kita hanya tadi, bagas, bisik maya kita yang ransiang, bisik maya kita yang lembau, segi gaya, siku-siku nak sama, struggle, siku-siku, nak sebakar, bisik kita yang ke sikar lagi ngerja pengawal, bisik kena ke, selama-lama yang bala apa inai jangkanya lemai tu babik kena sekolah sesi lemai lalu pia mega ngagai bala kaban kita ke gawak di luar bala sida rider mai grab e-hailingnya nganjung pemakai benung ngiga rumah kini nganjung customer kita ngagai airport kini lalu pia mega ngagai raban penerit adat kita polis immigration custom ngawa semua kita meh kita ke jalan ke pengawal derimpu kerja di tanah lebo maya gaya ri kenan tu mana tu angin tu kama sebuan tentu kita tadi ngena pemampul hidung ngawa mulut ya. Orap ke semua kita ke pergi ke jereki Sarito tajak pan Sarito hari lima pandak hari selama hari tu bak kita ke gawa ngati ke diri kita ke ngerja pengawak ke dirinya tadi nadai jam ke ditetap ke nyak ga penyamai yang siti dirimpu gatur jam dirimpu bos diri empu ga ngerja pengawak ya jadi kuli. Pukul 4 lemah itu lagi peringat Raja Joget 36 Bak YFM berina kita ngal lagu-lagu joget tang sebenarnya agak kita ke hari tadi ngalih ke lumur temperature aircon kita sekejap beri kita 28 sekejap beri kita 16 sekejap 28 baru celap-celap hangat kuih nama agak hari itu kata saya hangat dan lepas tu lagi NK Yongai ngau Swift serta Harry Francis lagu ke berkenang kecelap hangat terus belengok kami Bak YFM.

0: Pisinor Bukai, tentunya Bawa FM.
1: Pagi rewind.
2: Aku kalah bertelat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin dah orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
3: Ya aku benda selalu dishwasher.
2: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
3: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
2: Umur aku hidup, aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
4: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai, nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, amali dishwasher kan? Kena ngelompong ke walau rindut tadi.
2: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut buat alu ngasuh meli terus.
4: Nah, kira kelempong mimit me pengawak tu tadi nak ya.
2: Aku selalu ni kayak aku tu semua.
4: Nah, lapan anda nyebut tadi deh. Anda salah gak meli kena kena kelempong ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak?
3: Betul. Apa bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
2: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut baka bak supermarket ngau mall bisik didingal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah nak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukai lah mu meh bisik orang ke ngumpul troli tang nak salah kita ngulung sedak ya pesan tu riak tu jadi tegung ngau YFM.
1: Kesculia tau kenen biak ti di taban korang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengum panzi dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Nanti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Nada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia agak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni angga YFM.
3: Ih, jai mah gemurnya.
4: Sarinya ini habis beli gelang.
5: Kada nak gelang palsu, gelang Korea kini.
6: Bukannya bisa duit.
7: Ina mana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
8: Rindu mendengar lagu-lagu joget.
9: Kenapa bulan di langit takut
8: dengar ke Raja Joget.

0: Okey, mengganggu lai ba rentak ngalih hari Raja Joget 36 lemai tu bakal selama 4 ngagai 5 lemai tu peningal. Lalu tentu ya lagu-lagu joget merindang kita dalam kandang sejam tu. Sebenarnya kita mulai ba jam ke penuh di rentak ngalih hari. Ngai tak ke baru mendiang ke kami lemai tu selamat lemai, seramat datai, basuh dulu kaki. Maka kita ke dikik ke rumahnya me ya. Nyangka kita ke baru bersiawak mendiang ke kami ba YFM rentak ngalih hari sari tu mulai ngaku Ken Michael. Dia tu kita mulai ba Raja Joget 36. Lalu kita ke benung luar rumah dia tu. Tentu ke kita kena sengkabung hidung gau mulut, irup air mayu. Suah ki masuk jarinya, tajapan jari nak kamah laban ke dia tu tadi. Musin gaya hari kita ke bersebuan seliah ke aktiviti di luar rumah tau ke nanti ada pengawal ke berat nanti kat jogging nang meh jogging maya tu au kita ya ke ngayuh ke mzikalnya simpan dulu mzikalnya kerja utai bukai di rumah tau ke kita mengatau sesaya di rumah stretching workout dalam bilik kini nanti bisa treadmillnya kemana lagi melanda atasnya. Ok zaya kita ya ke benung masang treadmill email kita ya ke nyau di balut pukat empelawak. Lama nadi kena kita mendiam ke lagu-lagu joget Mak Raja Joget 36 lemah itu Costello Jawi Yusuf Drisan ngau Joni Aman berindang kita udah lepas tu lagi Mak RJ 36 anak minah kini-kini segulai sejalan kau kami Mak YFM
1: dengar ke lagu-lagu joget Mak segmen

0: Station, băgulă-i sigala. YFM.
1: Niaga bala kita nuan ya ke benua posing mawat bersenia-senia ke kamera bebelah rancan dia diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?

0: Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerang kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

0: statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi adulah diterima tindak itiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit katur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Telefon kami 082-258-634.
2: Like mega Facebook kami YFM Iba.

0: Sato, du,
1: Digga.
0: Nanya Maya saya itu tabara saya temah gula nya Maya kaki kayak babayar kedai itu
2: weh Maya gula ampadilan
0: eh kati kena ada tabar
2: elen elen macam-macam penyakit terotai regula nemu deh kuma di mana makai gula Maya nya sakit nemu deh kemih manis kiris gigi ngeli blu
3: kurang ke pemanis bau tai ke diri
4: tang lebih ke pemanis dalam tujuan kita
5: pesan turatai hari YFM begulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

Tentu ya, Agit Gulai Ba RJ 36 Lemai Hari 5 Tok Peninga. Terima kasih ngai kita ke baru tune in ngai kami lemai tok jangka kita ke baru masuk dalam cerita kini baru kak mulai ke diri hari dur kita gawak tau ke kita kenyangka nyo bisi dekang lawak dur bukai gini lemai tok. Agit mengkang berkenang ke pasal sebun tau ke jerbu tau ke hes Peninga lemai tok. Tatu amat kita yang berkenang ke tok kai nama laban tok kai utai ke main-main. Laban sebun tu kebenar ya ukai utai ke patut dikena kita betundit. Tajak pan ya nak depedak kita tang kebenar ya dalam sebunnya mayuh macam taya kena manah lebih lagi inti kita nyinta sebun tau ke angin ya tadi ya asapnya kebenar ya. Dalam sebunnya tadi bisi partikel tau ke debu ya ke alus mat nak boleh dipedak kita nanti kita nadi nak kena terupung teleskopnya segi nak pedak ya. Jadi ada yang pelente kena mas tau ke pemampul sengkabung hidung dengan mulut ni tadi mas ke dikena kita pan ukai mas ya ke biasanya tentu ganti uliah meh kena mas ya ke bangsa N95 tau ke medical mas reply nya ya ke tebal ya ke lebih lagi kita ya kena berisiko bisik penyakit ampus kini tau ke sensitif ya gai debu lalu nang nak ingat baga lebih maya gai hari ya ke sebuah untuk gai hari kangat tu mayuh ke ngirup air tinggal lama tu ngirup 3-4 gelas maya musim sebuah musim mangat tu hirup mayuh kagi 6-7 gelas kini tangan-tangan gak kelalu mayuh laginya pulai ke penanggul derimpu gak nak ngetu kita tadi kundang kasang ke jamban kagai agung ya. Okay, terus merindang kita bar J36 ngalagu-lagu joget kita lemai tu tu Ijal Jainal darah selindung selamat lemai kagai peningah kita selindung ulu ngok ilik lemai tu di Seriaman Din terus gulai ke kami bar Raja Joget 36 bak

0: Ayaw mo ma. Nuna ang ta, ino, malayo kami kapiat eh. Taladaan dia. Mara nga suba, puno kuya ko. Ino mabla ringgit mo sa kuta. Maru doon. Suba, setiap muluat kami to. Dawan na na. Dan pertas. Iaga, pertas to. Puno kuya ko suba. Dan pertala banyak. Pa pertas dia na. Baka kita dia to buncut tanya na. Dia gak bisa kutak yang pun eh. Sekutaknya suba. Dua ringgit lebih. Marmnya. Mar. Nya kena micu muluat.
1: Nadai, yati baru. Enti nadai yang kelam.
2: Anang nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ke tahunnya di bak sumarang maya. Kes mina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta tali kereta termeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita yang megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Ya, sigi amat kena meh tali kereta atau ke helmet. Nya tajapan kita mindah nak jauh tajapan semina ngagai kaban kita di belakang rumah japan tajapan kita semina muai uras ngagai tung uras semua rumah pan ti kita dengah jalan besar tentu ke kita ngena helmet anak nak ngena laban pala kita ukai pala Iron Man ya tadi kena impact ya kebalat tentu dekat meri pengerusak ya ngagai pala kita menzia pala kita itu sensitif nya kalau aku dengar kaban ku mada ti orangnya pelak kita hendak tu betul kayak kalah lagu hari uyut lah gimmet subak ha pala terhentak bersemien. Okey, lagi pula engkau kami bar J 36 lemai hari 5 tu peningan. Terima kasih bagi kita nak ngira kita di Kuching itu Seri Aman Sibu Bintulu Miri Kafiat Belaga kini tahu ke dini duar kita ya ke lemai itu bersebut bekaul engkau Belaga. Minggu baru nyin ila sebengkah program yang dekat diatur Badewan Lamin Adat Bangun Kimet Umar Baha Sungai Asap hari 21 ngagai 23 hari bulan 8 2026 atau sebengkah program yang ke diatur jadi Siti hari program CSR ngerigut ke kaul lagi ngau community lebih lagi sedak ya ke kandang Sungai Asap di Belaga di Umar Baha tu kelebih lagi ya. Jadi tu dah pangan pan ngau orang kian minggu baru ni lah. Jadi ya bisik di baik merinang orang di Sungai Asap ialah ianya penyanyi Rosiana Urai, Jolie Jengan, Roslina Biluang, What Rock, Rosie Mila. Kau pihak mangga kita bisik mawat lebuh mengenyen lah ya. Jadi kita ya ke di Sungai Asap sama-sama meh kita yang berami ba program Nine Nemuai Berami tau ke NNB 2026 ba Umar Baha Sungai Asap Belaga. Okey, niat cerita minggu baru nyin ila pukul 5 lemai tu lagi kita ngetu nak lama sebenar bergulai ba jam kepenudi ketiga rentak ngalih hari kita pukul 5 lemai. Okey, bisik lagu joget ba RJ 36 rinang kita lemai tu Daniel ngau lagu ya Rahsia Tua. Kita mengga bisik lagu Ria Agustin Merikan Anak Sarawak. Ang sebenarnya tu Edward Ruom joget bujang padawan RJ 36 rentak ngalih hari YFM.

buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tiri pedak, serta didinga sidak nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.

0: Niaga bala kita luar, dia ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke kamera, belah rancan dia. Diserian oleh menega kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 5 Petang.

0: Sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 4.18 minit petang tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 180, diikuti Kuching 169, Samarahan 168, Seri Aman 161, Seri K 159, Bintulu 152, Mukah 146 dan Sibu 122. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam perkembangan sama, sekolah di kawasan yang mencatat bacaan IPU melebihi 200 boleh ditutup berdasarkan keputusan pengetua atau guru besar. Ini selepas mendapat nasihat Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, jika bacaan IPU melebihi 100, semua aktiviti luar bilik darjah melibatkan murid perlu dihentikan. Manakala aktiviti sukan dan keramaian di luar bangunan disarankan ditangguhkan. Dalam pada itu, kebakaran hutan dan tanah gambut seluas kira-kira 2.02 hektar di Kampung Bangkuati Limbang, Sarawak berjaya dipadamkan sepenuhnya hari ini. Ketua Bomba Zon 7 Limbang, Ramlan Marajan berkata, operasi bermula 7.51 minit pagi dan tamat 1.30 tengah hari melibatkan 12 anggota bomba termasuk pasukan bomba sukarela Medamit. Katanya operasi memadam api turut dibantu PDRM, Rela serta beberapa agensi tempatan. Di Selangor, beberapa kawasan di Puncak Alam dinaiki air selepas hujan lebat kira-kira sejam tengah hari tadi. Dengan paras air sekitar 0.3 meter direkodkan di Jalan Persiaran Puncak Alam 6. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Selangor, Ashrul Rizal Asbar berkata, 6 anggota BBP Bestari Jaya menjalankan pemantauan di kawasan berkenaan pada 3.45 minit petang. Katanya berlaku limpahan air di permukaan jalan, namun tiada pemindahan penduduk dilakukan setakat ini. Perkhidmatan ECRL Fasa 1 dari Kota Baru ke Gombak disasarkan beroperasi Disember ini, lebih awal daripada jadual asal Januari tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata, sasaran itu bergantung kepada kelancaran proses ujian dan pentaulihan, termasuk ujian integrasi sistem dan fault free run tanpa menjejaskan aspek keselamatan.
1: Kita cuba melihat bagaimana memudah carakan, bagaimana mengurangkan masa yang diperlukan supaya pengoperasian ECRL ini dapat diawalkan. Jadi kalau semua dia berjalan lancar, kita yakin bahawa operasi ECRL dapat dimulakan seawal bulan Disember pada tahun ini dan bukannya awal tahun depan.
0: Menurut Locke, Fasa 1 ECRL kini mencapai 95.08% kemajuan, manakala Fasa 2 dari Gombak ke Pelabuhan Kelang dijangka siap Disember 2027 dan mula beroperasi Januari 2028. Kestabilan pendapatan, kecairan dan keselamatan modal perlu terus menjadi asas dasar pelaburan Lembaga Tabung Haji, TH. Penganalisis Korporat dan Perniagaan, Profesor Anjung UiTM Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, instrumen pendapatan tetap patuh syariah, khususnya sukuk berkualiti tinggi, dijangka terus menjadi pemacu utama pendapatan pelaburan TH bagi tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Beliau berkata, TH perlu mengoptimumkan pulangan pelaburan tanpa mengambil risiko berlebihan, selain memperkukuh disiplin pengurusan portfolio. Pada 2025, TH mencatat pendapatan pelaburan RM4.64 bilion, tertinggi sejak 2018. Sementara itu, keyakinan masyarakat terhadap TH kekal kukuh. Tinjauan RTM di Melaka mendapati orang ramai memilih untuk mengekalkan simpanan mereka sebagai persediaan menunaikan ibadah haji. Ikuti reaksi Asmah Muhammad Nur, Darman Ahmad dan Kamaliah Kasban.
2: Tapi memang sinilah tempat kita nak simpan duit, nak pergi haji ataupun nak pergi umrah, mungkin ada yang melalui tabung haji kan. Tapi simpanan tabung haji ni memang diperlukan sangat-sangat oleh setiap orang. Memang semua orang mengharap simpanan dan tabung haji ni untuk keperluan kita pergi haji.
3: Jadi dapat daripada tabung haji lagi dia punya apa tu, bantuan daripada tabung haji untuk pembayaran tu kan. Kalau tidak berapa banyak kita kena bayar. Sebab tu kalau kita percara dengan tabung haji, jadi kita punya, kita dapat membantu, dapat membantu yang lain.
4: Sebab saya rasa sini lebih selamat kot. Sebab saya pun 3 tahun lepas baru pergi haji. Sebab kita generasi daripada dulu kan sampai sekarang, kita rasa keyakinan tu masih ada.
0: Ekonomi Malaysia terus mengukuh apabila mencatatkan pertumbuhan 6.0% pada suku kedua 2026, meningkat daripada 5.4% pada suku pertama. Ketua Perangkawan Siti Aisyah Ahmad berkata, pertumbuhan itu didorong permintaan domestik yang berterusan serta ekspor yang kukuh, khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik serta aktiviti minyak dan gas. Selain perbelanjaan isi rumah yang kekal stabil dan aktiviti pelaburan berterusan.
5: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Sementara itu, ekonomi Malaysia diunjur sekitar 5.0% tahun ini di sebalik ketidaktentuan persekitaran global. Sehubungan itu, Gubernur Bank Negara Malaysia, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffour berkata, tiada keperluan untuk menyemak unjuran pertumbuhan negara ketika ini. Mengenai inflasi, beliau memaklumkan inflasi Malaysia dijangka kekal terkawal antara 1.5 hingga 2.5% tahun ini. Katanya perkembangan inflasi sehingga awal Ogos masih selaras dengan unjuran itu. Berita seterusnya. Indonesia akan menutup lebih 750 syarikat milik negara menjelang akhir tahun ini. Presiden Prabowo Subianto berkata kerajaan turut mempertimbang penubuhan mahkamah khas bagi menyiasat lembaga pengurusan yang tidak produktif. Jelas beliau, susulan penubuhan Dana Kekayaan Berdaulat Indonesia, Dana Antara, untuk mengurus aset negara pada tahun lalu, kerajaan mendapati jumlah syarikat milik negara adalah sebanyak 1,074 buah. Sebanyak 290 syarikat telah ditutup dan menjelang 31 Disember, jumlah itu sepatutnya tidak melebihi 300 syarikat. Prabowo menyifatkan langkah berkenaan sebagai kemungkinan antara penstrukturan semula korporat terbesar di dunia. Kira-kira 1,800 penduduk di kawasan sempadan Belgium diarah berpindah. Susulan kebakaran hutan di barat negara itu merebak ke kawasan kampung berhampiran. Kesemua mereka kemudiannya ditempatkan di pusat bantuan yang dibuka di sebuah sekolah rendah. Mereka dinasihatkan membawa hanya barangan keperluan, dokumen pengenalan diri dan ubat-ubatan yang diperlukan. Menurut agensi cuaca tempatan, kawasan yang luas di Jerman kini dilanda keadaan kering dan risiko kebakaran hutan yang tinggi. Human Rights Watch HRW menggesa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengekalkan kehadiran pasukan pengaman di Lubnan selepas mandat pasukan interim PBB di Lubnan UNIFIL tamat pada akhir tahun ini. Pengarah PBB HRW Louis Charbonneau memberi amaran penamatan misi UNIFIL tanpa pasukan antarabangsa yang kukuh untuk menggantikannya akan menyebabkan jutaan orang awam negara itu berdepan masa depan yang tidak menentu dan berpotensi membawa malapetaka. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres turut mengakui anggota pengaman masih diperlukan di Lubnan selepas mandat semasa tamat. Namun cadangan itu dijangka mendapat tentangan daripada Amerika Syarikat dan Israel. Sukan susulan pencapaian cemerlang merangkul 5 pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Persatuan Angkat Berat Malaysia kini memperluas pencarian bakat bagi kategori berat badan lebih tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 1408 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bangsa Selun gau aerobik bisi dipandang kengagai mensia mayuh bak palan alai mandang ke kereta edaran Automobil Nasional Berhad Ion bak lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di serata menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model terdipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa Selun serta 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa aerobik. Pengawak mandang ke kereta bangsa tumega bisi diatur di Sibu ngau Miri lalu nerima sambut di mana hari mensia mayuah. Rega atas jalai bab model Selun 1.3S ianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 ngau 2 sen ungkup color metallic. Bab model 1.5S dia kereta tu dijual ngau rega antara RM32,209 ngau 80 sen ngau RM32,849 ngau 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 ngau 45 sen. Lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual ngau rega RM37,552 ngau 22 sen. Pengrami berjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta kebaru ke diungkup ngagai rakyat Malaysia.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Ipan.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi Nur Bukai tentu ya bawa FM. Segulai sejalai.

Jam ia ke penudi rentak ngalih hari lemai hari lima, sehari tu 14, sehari belah 8. Pagilah hari 6 hari minggu, ujung minggu ngai kita ya ke nyangkanya nak gawak. Lalu ke kita ya ke gawak 5 hari seminggu. Pagilah bisi awak nur kita belelah. Ngarap ke lemai tu kerja ya ke di tangga ke dekat di kerja kita sehari tu dah temu pengamangan, dah settle. Lalu ngarap ke semua kita yang megak lemai hari lima tu ngembuan aura tau ke positif vibe. Nyangka minggu tu tadi bisi utai ya ke nantunya di kerja tau ke ngai jadi deputar ke bandur kita gawak bisi junior, bisi senior, bisi sidak ya ke lama lagi, bisi ya ke baru 2-3 tahun gawak kini tang tajak pan biak skill siku-siku nak sebahkan bisi orang tu tadi ngembuan technical skill je, bisi orang ke bisi soft skill tang bekeni ketipan bahasa kita yang agak panggang dirinya anda kira meh pangkat kita yang tinggi ni pan maka ni kita boleh nerima bisi bayar tua ngasai ke diri nemu magang semua utai tang kebenarnya yang ke bisi ga orang bukai ke nemu lagi hari ja. Stay humble nyak ya ke patut di kemuan kita siku-siku piak mega kawul kerjasama tua ngau pangan diri ngasuh utainya tadi mudah lagi dikerja tajak pan pengawaknya berat au tubuh kita mayu lah kita sati tentu bukit mungguk pan boleh ditikik tasik berapi pan boleh diseberai nyauk kainya nyauk sempama orang benuh madu pengerinduk. Okey, pukul 5:30 lemai tu lagi peninga nur kami mai kita mendiang ke program Panggau Cerita Tuai dan dalam playlist kita lemai tu pega bisik lagu ke kena merindang kita ke bendung dalam pejalai pulai dalam kereta lemai tu udah lepas tu kita bisik Ricky Anderson ngau Diana Shini dan sebenarnya tu Paulus Morris Umbas rentang lari buat YFM.

Aku Norman Ading. Aku rindu mada orang dikemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat tak kabajir, nanti mulut nak mana udu bejai orang kulu kilik nadai meguna. Sigat tak kabajir bukan ikatipan kita, nanti hati nak mana nadai meguna. Biar gamal nak bajir tang hati mana. Kurang rindu mada tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

Bayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Uli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
1: Serikai 94.6 FM.

Ya, maka selama kita bertemu baru, bak tusun pangau cerita tuai. Cerita gira, bak tusun ti kelima sekali itu. Girai dia tahu, agi bak pucuk nyordin. Nengkila kurang ke debaruah bak rumah tuam. Kebenungan pegau ricah rami. Ngintu gawai cabu haruang. Hanya kelama ya ke ngelila kesidanya tadi. Dia yang medak tiga ikut laki. Tak rari. Degagai bala orang kino. Yang betul dua orang kino ngagai sidak tiganya. Kau cerita daripada girai itu hari pucuk nyawar. Mayuah sidak kino nya tadi. Nitih ke sidak lelaki tiga ikutnya. Namun nama kebuah ya kini. Lagi kita ingat ya. Nyalai ku ceritanya kebenarannya tadi. Nang atau mengokabannya dua ikutnya kebenaran belanya seruai dengan saya. Orang kergagai induk memayuannya tadi. Jadi sida tiganya ko cerita nyona tanagi negasa sida ino kedekat meri sida ya tua tau kekat meri sida ngirup dalam rumah dian nya kebuah sida nyurah ri tanah kudanya ari pucua nyuar kertike ya alai belalai yang tadi dia digerai tampak nari yang mendak orang kepada matum ngau dua ikut pangan dianya tadi. Nadai nar gemar tuamnya. Pihak ku ya girai itu tadi. Ya ku dalam hati ya dia. Tenak emas alaiku yang kalah.

Dian. Benar yang bercakap dalam hati ya Dian. Lebuah yang ada sirak tiganya tadi. Nyonda daya ubat tanah dia. Udah sedai kerari kepala sedai nuknya tadi. Atiya pedia samat. Nyutingan kapai seruai naik kemati. Dibunuh atum. Ngau kabarnya doi kuknya. Belanyat seruai pelan saya itu tadi. Seruai kan saya. Nyaur kemunuh. Apa yang inai ya? Dasuah tum. Gak ganar kita. Udah boleh pala apa yang inai aku ne. Tu aku tu gira itu. Ka kita yang berdau nemu. Bekenya utai kudah. Dasai kapai serai inai aku. Kenya ke utai kerka dasai ke kitanya. Apa yang inai aku mati dibunuh kita. Pihak ke kita, kak mati meh kitanya. Dia bunuh aku. Sepot, nak tahu nak ada balas, ngenak sepot. Kau gerai berjaku dalam hati, ya Tian. Amat tanya ke kriak ngelai, ya. Dia ketua pekian tadi. Empat pemedias hati, ya. Dekat berbalas kapai seruai naik kemati. Dia bunuh. Tuam belanyat ngogan sayanya tadi. Orang kericah rami kengirup batanyu atum dia tadi maja mesidanya sidak yunyu ngacat mesidak dia tadi mantai kacat bunuh ngelulu ke diri betas cah ngomong suah sambil sidak yang ngirup unik kemanyu yang menyadia ku cerita medak utai bekenya dia tanah liat bati girai itu tadi. Ya lu ningkil kedua gigi buah nyuar ikep say serta berat. Udahnya lu tikau ke buah nyuarnya tadi. Ngakai sidak kebenung berbalut. Belaban ngirup batanyu dia. Buah nyuarnya lu betul-betul. Kenapa lah si kau hari sidaknya tadi. Lelakinya perlu rebah kejar-kejar. Laban palak yang pecah. Kena tinggang buah nyuarnya tadi. Oh, orang perlu begau dengan ni. Benung sidak ke begaunya tadi. Dia girai. Lalu ni kau sidak yang baru bakak teluk tadi. Buah nyuarnya pan. Betul-betul gak. Ngemal kekenian resiko. Ya perlu entanyar gak. Rebah dia. Pala pan pecah gak. Laban buah nyuarnya tadi. Ya maku cerita. Darah nyob danau pansuat ari pala doai ku orang kematinya tadi. Jadi orang kena terari ke diri ari tanyunya semua kena pancet darah pansuat ari pala seruai kematinya tadi. Orang perlu begau ne mendak teh bangai nyalai bekinya. Nyak mesidak ya merniang kekibak perniang kekanas. Teka kanan ke atas ke baruah me. Leban kat nemu hari ni buah nyuar kelabuah. Ninggang kapan sidak ya doi kuknya tadi. Mayuah sidak ya ngumai. Buah nyuarnya labuah. Hari pucuk nyuar sekayu. Yang ketumbuah. Bak ujung tanyu atum. Nyuarnya besai serta galak amat. Gak. Lalu buah ya nyatari pan lebat. Gak. Buah nyuarnya ne kada sangka sidai labuah lalu ninggang seruai doi kuknya tadi. Jadi nyuar bukai lebih lagi ia kalai girai belalai jauh are tanyo atumnya. Nya de sida tadi tak nadai sekali sidai nyangka buah nyuar bukai tadi telah buah ninggang sida keraminya tadi. Nyak megirai, ku cerita. Tenyuk tawak diri dalam hati ya din. Oh. Buat pucuk nyuar din tadi. Medak ulah sedak kenyap gau. Laban pemati dua ku orang keparai. Kudah di tukuk

yang kena buah nyuarnya tadi. Oh, yang kelama-lama ku cerita udahnya dia tua malu bujaku ngagai sedak serumah ngos semua pengabang kebisi datai dia ngantuk pengawal sedaya. Ya madah kegawain cabu haruannya deketu kerangkainya. Nyungai nyadi dipajak kagi laban doiku orang kudah mati tinggal buah nyuarnya tadi. Ninga jaku atuamnya tadi, orang penyun nadagi rame yang ngetu kena orang, tau? Nyusunyi udahnya, nadagi capuah. Buat tanjuknya, buat rumahnya pun, orang. Sama belak, nadai yang ala bakai kepun tadi, dah, nyujenuh, sidak ya. Sidak ya punya badung hirup ke. Orang ke semua sunyi, nadai memunyi lagi, udah keninga aja kok atuamnya tadi. Rumah atuamnya pun, tanyau nama, nadai memunyi utai lagi, nyemunyi ke nadai mensia. Udahnya. Ninga orang nadai capuah, nadai raga lagi. Dia dah girai, lalu kecet kena ya, hari pucuk. Nyuar kalai ya belalai yang niki yang tadi, ya lalu terengkah bak perabuan rumah. Nyak merumah, kau cerita nyup ganyang, bernyuan. Saya kena pangkak tanah bernyang. Nyepi utai saya nyak tadi, dia sedak tuam serumah. Ngobala pengabang kedatai pan, nyu lalu begau baru. Kena orang nyepi rumah saya nyak tadi. Sedak kebegaunya, nyu nak nemu adap lagi sidaknya. Tak ngindup ke sepot. Tak barang jalan punya. Laban sidak ya tadi nak nemu nama ke buah rumah sidak ya punya. Sidak apa lalu bergerah. Madah kemunsuh. Bisik datai nyerak sidak ya. Dengarnya sidak kelaki penyumbang mi. Begigak ke senyata bakal duku terabai sangkuah. Ngau kerban bukai. Orang kindu pan pihak agak. Nyup terawah. Bukan ngau kana ni kemadah diri parai menya sekedak. Dia tu melu bejaku ngono sabuang ya. Belanyat seruai kan sai. Dia selanya nyen dia nyaka putin stak mua ari ulunya ne. Dia kan sai nyaka mua ari le. Aku ngenan kuta kita hebat tengah-tengah rumah. Ya aku yang hanya rawah. Jadi girai itu tadi agi de prabuang dia ni ya. Dia yang meda mayuh amat mensia. Tenyum baka semua begau de tanah. Kati ku nak pihak. Laban bala pengabang agi mayuh bedau pulai. Ya kengai kiruah. Begau kemunsuah ku sidaknya tadi. Dan udah tetabun rari. Ngerari ke diri. Tau keterus pulai ke rumah diari. Nyalai medak orangnya tadi. Agi mayuh nar berbalut di tanah dia. Dia digerai kena uyat. Nak lihat hati. Dah terjun mihari prabuang yang tadi ke tanah. Letai bertanah. Dia ya lalu nak dicamang. Lalu mabut kayu batang nyuar. Nyalai ngena batang nyuarnya tadi. Dia ya tak lalu ngeri. Cang rumahnya bak tengah-tengah. Nyalai. Minah ya hari tengah rumah. Ya perlu belandak ke putih yang setak ili. Datai kena ya bak. Madah nyuar ke bak tisi rumah. Muak hari ili yang tadi. Dia yang perlunya buat sepun lagi nyuar. Nyalai ngena batang nyuarnya. Ya perlu ngericang rumah tuam niti ruai kena ya ujung namanya tadi pucuk nyuar ni dah putih nyuar ni yang kaya kestakkan kena ya ngericang rumah yang tadi nyak manusia ni nak nemu lagi nyubah kakera kudah kena peramat okay. Semua orang kena dujuk nyuar kedasur kiangah ruai yang tadi bisik pelantian bisiknya duduk ni keluput.
Lalu ngemayuahnya ekparai ke sebarang kena transport. Yang patah jari, patah kaki menya. Laban nyuar ke dasur kegirainya tadi. Mayanya aku cerita, girai itu tak baka ngerjau teng apa ya yang ngasur ke patah nyuarnya nengah ruainya tadi. Orang nadai sempat lari. Semua sidak kekena laban dan nyuar ke dasur ke yang tadi. Tak nadai cawak magang. Semua parai. Nak pan parai. Nyo nak dapat meskera angkat. Patah lengan, patah betias semuanya na temu tunga nyen tadi. Jadi belansat seruai gan sai kesama ngetan ke kedua-dua pungga rumah. Nyo nak nemu cara lagi ngelapan girai. Ya amu pucuk nyuar ke dasur ke girai nyo semak seruai rari ke seruai terjun ke tanah. Udahnya niki baru kok seruai ke rumah. Nguji dekat ngerapat. Ngelaban girai tadi. Tak sama girai tak. Ngai nyadi di laban seruai ya ada. Laban batang nyuar ke dasur kianya tadi. Nyur kitau kiyakin kiyak kaya. Ukai semina mensia keparai. Tiang rumah mayuah ek patah. Dini yang ruai ngudini yang tempuan udua. Nih habis awang. Laban belanya tu nang amat berani enggak dia sekali seruai ya tadi ngau kan saya itu kak ngerapat girai ya kebenuang ngasur kuatan nyuar ni tirwain tadi meda seruainya tadi ada enam diri semak pala tangga dia ada girai itu lalu musian kebatan nyuarnya kedepegayanya tadi serta lu ngasur kebatan nyuarnya nuju seruai ya. Oh, mata utai bakinya tadi belanyat seruai gan saya lum kecet kesadau ke. Ya, seruai nyo kitang-kitang baka jalo umpau. Ya, kebetayuan badan kayu eh. Mata utai bakinya dia ada girai. Tak lalu nu wat kebatan nyuar ke. Di pegainya tadi kena ni pas seruai ke benua betayuan kitang-kitang berpegai bak pemangai. Pedak kena belanyat. Lalu kena rangkum dan nyuar yang tadi. Ya pun. Lalu dentung girai. Ngena pucuak nyuarnya. Yalai. Tudah belanyat pun. Lalu pelanteng teksai. Labuah kebapa sekian ya. Ya mau pengujuang belanyat. Kau cerita. Ya. Medak. Tudah belanyat tu. Udah dekesai ke girai ke dalam babas kian ke. Dia dengan saya pun. Nyun arah ke buka ya. Tan dekat hidup ke sepot aja. Dalaban yang namu ya. Uka ya. Tan dalaban mensia bakinya. Ya perlu bersengkau ya. Bap mangai dia. Dekat ngiga jalai rari. Nasir nak jauh harinya dah. Bisi lubang penutup. Kau cerita. Semak mua pintunya. Dia nang meruan agi bisik lesuang. Dikena sedak kenduknya nutua. Mada utai bekinya, dia akan saya lu. Belanak kenduk yanya tadi. Rari berpawut. Bak sadau napat ke lubang penutuaknya. Bedau sempat ketudah tuai. Ngerari ke diri. Nengah lubang penutuaknya. Dia agirai perlu ngelengkak. Batang nyuar. Ya kemengkang de pegaya. Ya palung kecet hari ruainya serta lunang kap. Betis gan saya kaki kusil-kusil dekat mangai diri basa dau. Nama ada girai lunang riat ya serta lu dempas kia baruai dia. Gan saya penyuluput lalat. Udah ada pangkak ke girai baruainya tadi. Nak puas hati udahnya dia girai. Lalu nang guang lesuang ke mua, ke bak mua pintu bilik semak lubang penutuaknya tadi dah. Lesuangnya lalu kena girai nuku kan saya kaget ngeliat. Udah dempas kianya tadi.
Nama dah. Pedak kena lesuangnya. Tak belah dua. Amat keriang gagan sayanya. Lesuang belah, tudah gan saipan, lalu apa sepuat. Udah kertukuk ngirai ngenak lesuangnya tadi. Eh? pedia samat mak kita maknya. Lainnya kamu ni kerja kurang, udah ga lah buah tingang lo lesuang ga, udah ga arwah pukuang lo luang ga, nih mati mu tu dah girai, kati ko ngau dah nyai ari parai nyai lemai meanya tadi, degasak ke girai dia, belanyat ada temu di nak kampung dia, detik kau ke girai. Ya nya tadi. Hah? Dah suar ke yang nak ujung nyuar ke pegai nya. Dan ada jalan hidup udah kenyak ni. Nak pihak ke? Eh? Okey. Ba tusun kelima tu kita ngetu nak kat tu dulu demai aku. Sepedau ke teninga ke kene ko cerita gerai tu. Kujung lagi ba tusun kenam ya ni lah. Okey, mau puak dulu aku. Dia mah kita ni. Au jenuh. Nganti kita keninga kia, bak tusun tekenam. Mupuat ko. Bye-bye.

0: sakit naik.
1: Dini Bisindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
0: Segulai sejalai.
2: Nyap nak kutungai nemu yang rumah ni nak kap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedak. Yang awak saya tepuk dalam petaya. Sampai teh ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kaya bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nak uliah nyawa aku. Darku aku tahu kagak geletak ngiroknya. Selalu ai hari mesin kucu-kucu-kucunya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papan ke susu sumai diri tau.
3: Ana banget bensinnya, hak meyu. Hidup kita di dunia hijau tu kayak semina berta terkira aja. Dudi hari ilah, nadai mah gang tehnya. Yuyu, ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yuyu, budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya, baru kawal kita tegut lama. Pesan tu, hari aku Ken Michael.
2: Gak aku, Uncle Stone. Ana ingat, boleh yang kami doain. Nanti yang pagi, hari tiga, ngau hari empat, bah.
4: Duo, pagi wai.
3: Nda berasai kita nyau datai ba pengujung rentak ngale hari kita lemai tu peninga. Lalu pukul 6 lemai tu lagi bekas selama sada lemai dan mengarai 9 malam. Terima kasih yang nujuh semua kita ikat bergulai dengan aku kenyau di pukul 3 ngale hari tu tadi. Selamat belalak, selamat ujung minggu ngagai kita ya ke Sarito dan nemu ke pengawak. Jaga pengerai dirimpu, kurang kagi pengawak tau ke pejalai aktiviti di luar rumah maya musin hari ke bersebun tu. Mupuak dulu aku lemai tu. Selamat lemai. Bye-bye.

0: Program Nai Namuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jiang li kap koredo, jiang no kap koredo, aku serang.
0: Roslina.

siku nembia ke umur 12 tahun kelania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau angin kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jano Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Dua puluh empat jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu, piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai. YFM segulai sejalai.

0: Evelyn Tinang lagu ya joget bujang sikat. Lagu keterubah kena ngemun ke awak sada lemai kita ke lemai tu peninggal. Lemai hari lima. Selamat lemai sebab boleh jalan ke YFM ke boleh jalan kita peninggal 24 jam sehari ni tiang hari ya. Terima kasih ke pengerinduk kita keseluruhan mendiang ke YFM. Nak ngira abad ini indur kita dia jam ke dia tu peninggal. Sekali ke kita tadi benung rumah kini benung belak. Tau ke benung calai ke pengawak, tau ke benung diran tu calai, tau ke nama pengawak ke dikerja kita. Terima kasih Laban Surah Milih YFM ke jadi ke pemerintahan kita ni tiang hari ini. Jadi YFM di dengar kita peningah cara tik cukup mudah, cara cukup muntang. Hari RTM klik, hari portal radio RTM. Cuma nak bau jauh cari aja dengan ngenak telefon bincang ya. Tak kari Astro, tak boleh dengar kita baru hari Astro. Nak ira bak dinindur kita diau ninti yang hari ya. Dah berasa peningat jam kita 10 minit lepas pukul 6 lemai. Kita mulai ngaku Ronana Gilbert. Sehari itu bawa sedang lemai. Nak berasa sehari itu peningat 14 hari bulan 8 tahun 2026. Kita dah datai bak bulan 8 bulan kebangsaan. Jadi ya berserimbai dengan bulan kebangsaan untuk peningah rakyat Malaysia sudah dilalau, sudah diperansang ngitang ke jalur gemilang. Di kena kita yang tadi mantai ke penalu setiap nyayau kita ke menua kita Malaysia. Okey, seminat bak bulan kebangsaan nyentuk ke kita tu tadi ngintu hari Malaysia hanya dalam bulan 9 untuk ilan. Jadi ya tentu ke kita tadi peningah ngitang jalur gemilang tambai menua Malaysia kita biar gak tambai menua Sarawak. Ngau cara tik betul serta nadai pengurang ya. Nitiah ke spesifikasi tak ke specification. Nanti menira kita tak ke tambai kita tadi cari kini luyak kini. Jadi simpan kita ngau mana? Anak ngitangnya na beli kita ke baru dia tu nyamai boleh dibeli kita ngau cara ke cukup mudah na barga ke ndak mar. Okey, seminat bak bulan kebangsaan meninggal tang kita patut mantai ke penalu hati kita punya hati kita ngagai menua kita nin tiang ari nak ngira bak dini-dini endur kita diau na. Hanya cara kita berbahasa ke menua kita lalu suruhan bersamping harap ke menua kita suruhan likun serta mucur mansang baka menua bukai di dunia tu na. Jadi yang enang gaya hari kami bak Bandar Raya Kuching saya ku ke seminat bak Bandar Raya Kuching di tu ajak peningah tang nyau ka di serata menua Sarawak di tu kita itu tadi benar napi gaya hari ti bersebun ya. Jadi yang itiah ke penerang hari portal berita RTM bisik 8 bengkah endur ke udah ngerikut ke tikas pengamah angin atau ke indeks pencemaran udara IPU bak tikas di nak manah ke pengerai kalai keterubah tu tik balat ya kebenar bak tikas di nak manah ke pengerai ianya serian tik ngerikut ke 183 Semarahan 172 Kuching 172 Seri Aman 164 Seri Kai 158 Mukah 152 Bintulu 137 lalu Sibu 109 hanya tadi 8 bengkah nur tak ke bagi menua ti ngerikut ke tikas pengam angin ba tikas ti nak manah ke pengerai ya. Jadi harap kita sama belaknya ke pengerai lebih kik mayari ke sebun bakal ke dia tau ya. Anang kurang giroi amat lalu kurang ke ngerja pengawak bak luar rumah lebuh kita yang tadi nak tau ndak pansuat kini ngerja pengawak bak luar rumah tentu kita yang tadi berkenak ke sengkabung hidung ngau nyawa.
1: Ayah hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
0: Okey, ini pesan pengibuah bergaul ngau gayari ke bersebun jam ke dia tu. Jadi terbalgi kandang menua di Borneo nyeng kaum kita di Sarawak itu di pelabak ke meruan kemarau serta angat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tu. Kalai Direktur Jeneral UPIS Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia marah ke kuyang ribut kedatai hari selatan engau pemayuh kanandur ti angat di Borneo tau bendar ngujung ke menua tu bersebun. Nyak tadi berkaul ngau gayari kita di mula kita di Sarawak itu ke di pelabak ke meruan kemarau serta angat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tu ya. Jadi kita pindah dulu ngau si lagu dari Edward Rom, Joget Bujang Perawan. Sudah mai kita mendiang ke Hello Wai dari Sri Aman.

0: Demo baru ngau kita peningat bak program Hello Wai Sri Aman. Bekas lama Ibin tau ke Steven tapas hilai ngau kita dalam awak tu. Nur kami di YFM Sri Aman berkongsi ke berita hari bagi menua Sri Aman pihak megap bagi menua betul. Nama berita jam dia tu, terima kasih lawan semampai mendiang ke YFM. Berita ke terubah di berkongsi ngenang program tiudah diatur UPIS JKR Sarawak. Tiudah ngatur program Ekspedisi 3.0 diatur 12.08 nyentuk 13.08.2026 tu tadi. Tok kebenarnya pengawak ngelawak ngabas projek-projek infrastruktur di menua pesisir kelebih lagi di dekat mai pengelantang ngagai komuniti dia. Serak to Ekspedisi 3.0 ngelawak projek-projek infrastruktur ba ulu sekarang pihak muka ulu kuta ngau ulu entabai. Betuai ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Anak Mas Sapit Premier Sarawak di mega Menteri Perkara Wang Enggau Ekonomi Baru 2 serta Menteri Infrastruktur Enggau Pemansang Penyangkai Kapal Sarawak. Bari keterubah 12.08.2026 Raban Konvoi UPIS JKR Sarawak Program Ekspedisi 3.0 ngepun ke pejalai Enggau pengawak ngelawak projek-projek infrastruktur ba ulu sekarang. Sepengudah bergulau dah lama bak Dewan Lumak ngomain Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan dibagi menua betul. Projek-projek ia kedelawak Raban to ianya projek ngemansang ke sebengkah tebiang engau jalai bak kilometer 13+800 engau kilometer 21+900 bak jalai ulu sekarang. Biar enggak sama di lawak ianya projek ngemansang ke jalai Pincuah Ulu Sekarang serta ngabas projek jalai Ulu Sekarang Lubuk Antu Fasa 2 kelebih lagi projek jambatan Menggung ngau jambatan Penabun Ulu Sekarang. Tembok ba Ulu Sekarang Raban Ekspedisi 3.0 JKR Sarawak lalu ngabas projek ngemansang ke jalai Ulu Kota Fasa 3 ngau jalai Ulu Entabai. Program to Ekspedisi 3.0 JKR Sarawak sudah jadi platform UPIS JKR Sarawak ngemata ke pemansang infrastruktur menua pesisir mandang ke JKR Sarawak meruan ngembuan komitmen mai pemansang perkara to lalu mai pengelikuan serta pengelantang komuniti menua pesisir kelebih lagi. Belangau program Ekspedisi 3.0 UPIS JKR Sarawak bari keterubah ianya Yang Berhormat Dato' Insinyur Aidil Lari Wu Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak pihak megak Direktur UPIS JKR Sarawak Yang Berusaha Dato' Dr. Kasidi Anak Muris pihak megak Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Ginkoi pihak megak Kaban Konsen Negeri N33 Angkelili Yang Berhormat Dr. Junika Rayung Anak Ngipa Pihak Megak Kaban Konsen Negeri N47 Pakan Yang Berhormat Tan Sri William Mawan Anak Ikum Pihak Megak Yang Berhormat Roland Duat Jubit Kaban Konsen Negeri N48 Meluan Pihak Megak Sekretari Tetap UPIS Menteri Infrastruktur Ngau Pemansang Penyangkai Kapal Sarawak Yang Berhormat Datuk Chiu Chi Yau Pihak Megak Yang Berusaha Dato' Richard Anak Michael Abu Nawas Residen bagi Menua Betuang Pihak Megat D.O. Lubuk Antu Yang Berusaha Tuan Akui Hijau Pihak Megat D.O. Betuang Yang Berusaha Tuan Laga Kueh Pihak Megat Pemesai-Pemesai Upis Perintah Engau Tuai Tuan Raban Bansa Ia Kesemak Alai Tik Dilawa Raban To Bari kedua 13.08.2026 tu tadi Raban UPIS JKR Sarawak Ekspedisi 3.0 mujur ngelawak projek-projek Tungak kebagi Menua Serikai serta Nangajo. Nya tadi berita ke terubah Nya ditu berita kedua Berita ngelansak Tiba kawal ngau Sebengkah palan alai ngetu nak lama di Highway Panbonio Ianya R&R Jelukuang Patut meruan dikemansangka ngambil semua perengkah serta servis tidak disediaka Ngelantang ke Mensi Mayuah tidak bisik ngelawak Bisik ngetu bapak lantau Nyadi itu penerang tadi pansut ke Menteri Pengangkut Sarawak yang berhormat Datuk Seri Lee Kim Shin, lebuh yang lawak palan tompai lama. Perangkat tambah tiban satu, RNR, hendang berguna amat kelebih lagi nyadi palan Tilikun alai Mesir Mayuah bertengah ke Highway Pan Bonio, Ngetu, serta belalak sebedau nampung pejalai kelebih lagi sidak tinempuh pejalai yang kejauh. Ini berita kedua, kita ingin dengan berita ketiga. Kalai upis pengendara api dengan penyak penusah bagi menua Seri Aman. Bisa sudah mengatur program kesedaran awam bersama komuniti. Mujur diatur barumah Stipa Nari, Batu Lintang untuk Seri Aman. Nitya ke penerang dari komiti pengatur program. Program itu dipejalai ke kena merik penyedar dengan komuniti senentang guna bertati kebenar perkara pengelikun. Maya temuga di pejalai kelica perkara pengelikun. Biar muka bisa diatur demonstration ngenak perengka madam kapi serta info-info di berkawal dengan cara menagang penusah angus. Program tu mayanya bertuai ke pegawai bomba kanan satu Edwin, lalu lica-lica pengelikun dikenatai ke pegawai bomba Gabriel Yahya serta pegawai bomba Alvin Klunup. Belak datai ngulup program tu mayanya ianya bala pemesai Ari Upis pengintu pengelantang pendiau Mesir Mayuah bagi Menua Seri Aman, piamka Upis Polis bagi Menua Seri Aman, Upis Pengerai bagi Menua Seri Aman, piamka Upis Peliliah Menua Seri Aman. Yang berita ketiga dipkongsikan, dia tahu kita dibaik kami mindah ngagai berita T4. Jadi berita T4 tu ngenang pengawak ya keudah diatur barumah lagan bulo lubuk antu empai lama. Program tu ianya karnival aram berpengerai. Jom sehat ya kediatur komiti penyandang penemu klinik pengerai lubuk antu. Kena sida ari komiti pengatur program merek pemerhati hati ngagai Mesir Mayuah ngambil meruan bertati ke guna perkara pengerai hidup berpengerai. Maya program tu bisik dipejalai ke pengawak berperusahaan pengerai ndak berbayar ungkup genap komuniti tebisi nguluk program tu kelimpah dikenatai ke megak lica berpengerai empat bekah lica perkara pengerai bisik dikenatai dipkongsi ke serta pengawak mandang ke barang pihak megak penerang ari klinik pengerai lubak antu pihak megak upis peliliah menua lubak antu pihak megak dua bengkah company berjual ke perengkap pengangkut di menua tu serta ari agensi angkatan Pertahanan Awam Malaysia Peliliah Menua Lubuk Antu. Program itu mayanya dipenyadi ke Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi. Lalu maya mansut ke penerang bahawa program itu dia ko yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi. Program bangsa itu koya ndang patut diteruskan. Laban dia, Siti Ari Pengawak dia boleh menyemak ke upis-upis perintah kelebih lagi upis pengerai pihak muka pengari rakyat engkau Mesir Mayuah. Bila berkongsi ke pihak muka bertati serta belajar ke perkara penghidup cara berpengerai. Bahawa program itu bayarnya Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu bisa mengungkup ke agih-agih belanja baka RM150,000 dari baruah projek RTP 2027 ungkup projek owning rumah lagan Pulau Lubuk Antu pihak muka RM25,000 ungkup komiti pemansang engkau pengelikuan rumah panjai itu. Pihak megah RM10,000 ungkup Biro Induk Rumah Lagan Bulo Lubuk Antu serta RM10,000 megah ungkup komiti penyandang penemu klinik pengerai Lubuk Antu. Bila datang ngulok program tu mayanya ianya Dr. Joni Chan Junin Shing, pakar pengawak berubat pengerai diri sebilia klinik pengerai Lubuk Antu serta konselor Giti Chua Peng Hia, ketuai komiti penyandang penemu klinik pengerai Lubuk Antu. Ini berita keempat. Lalu berita kepenudi dipkongsi dengan cara ngelansak dikenatai ke berkawal dengan sebengkah paket yang kerikumai pertandingan perarakan dan sepanduk berserimai dengan sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi Menteri Aman dekat Datur 26/8/2026 Bak Masjid Pasar Seri Aman berengkah di pukul 6.30 pagi. Untuk sebuah program, ia kedatur menyadik kitai, ia kabar pengadap Islam berserimai dengan sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi Menteri Aman ungkup tahun 2026. Nyalai bala peningan, nyak berita-berita ada fungsi ke dalam bawa ke sekali itu. Hello, Wai Seri Aman. Jadi aku ibin madak terima puak dulu. Jaga pengerai maya musin sebuah sabto hirup mayuah air bersih. Selamat lemai semua. Temu baru bawa ke bukai.
1: Okay, terima kasih ya guys. Steven tapasila itu ke ibin. Bak hello wai Sri Aman.

0: Lebih bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ngenatai ke pesan berat ya ke bisik di jumat kami dari peninga YFM. Pesan ke terubah tu datari Hilary anak singe dari Jeriah Sibu nuju Kaban Belayan ya ke dia bak ke Kadalat Bungan Besaigan, Bungan Mirigan, Sungai Kot Dalat di Meduang Dalat. Piamgak Kaban Belayan di Kuching, Miri Bintulu. Ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kena maritu. Pesan tu mada ke Singe Bin Ruby, tau ke Apai Lai, tau ke Laki Selin anak linguh. Udah nadai ianya kena 12/8/2026 bak Spital Sibu. Lalu niang Singe Bin Ruby, tau ke Apai Lai, tau ke Laki Selin anak linguh tu. Dekat di Sungai Belamayu Pak Sibu Mochori Hall Jalai Bukit Lima Sibu serta Diancung kena pagi hari 6 ianya 15 hari bulan 8 2026 Pak Pendam Christian Kekan ianya Pak Liko Kampung Kekan. Jadi ya sekali lagi medah ke Singit Bin Ruby tak ke Pai Lai tak ke Laki Selin anak linguh Udan Adai kena 12 hari bulan 8 2026 Pak Spital Sibu. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu Pak Sibu Mochori Hall Jalai Bukit Lima Sibu ianya serta di Anjung kena pagi hari 6 tu 15 hari bulan 8 2026 Pak Pendam Christian Kekan ianya Pak Liko Kampung Kekan. Berita ke sila lagi tak bertanya ngagai Hilary Bin Singit ianya anak niang tu ianya Pak Lumur 017-804-5411. Pesan tik kedua tu datari Belau yang anak garit. Mesan Kaban Belayan yang kediau di Batang Tabai, Batang Tayih, Batang Puak, Ulu Kakup, Batang Munus, Penebak Layar, Pian Megak Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kena Maditau. Pesan tu ngasuk kita datang ke rumah suntik, Nanga Kakup Entabai Pakan, Laban Ramau Anak Abing, Ramau Anak Abing, tak ke bini Belau yang anak garit, udah nadai. Ianya kena 13 hari bulan 8, 2026, lalu niang Ramau Anak Abiang tu dekat di Sungai Belamayu ianya kena hari 6 tu 15 hari bulan 8 serta dianjung ke Pendam kena hari Minggu 16 hari bulan 8 2026. Jadi sekali lagi minta Kaban Belayan kepesan datang ke rumah suntik Nanga Kakup Entabai Pakan Laban Ramau Anak Abiang. Ramau Anak Abiang udah nadai kena 13 hari bulan 8 2026. Niang tu dekat di Sungai Belamayu kena hari 6 tu 15 hari bulan 8 serta dianjung ke Pendam kena hari Minggu 16 hari bulan 8 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit datai hari Josephine Dujung tak ke Indai Juluar mesan Kaban Belayan ke dia di Batang Dijih Batang Bawah Dijih Tamin Batang Mukah Nanga Wuh Ulu Mukah Nanga Duat Sungai Wong Nanga Lebai Batang Kenawit Batang Uyak Tajam Uyak Batu Lapan Bintulu Batu Lapan Sibu Batang Julau Piamgak Kaban Belayan ke dia Bas Pemanjai Jalai Ulu Dijih Selangau Ngau Kaban Belayan Kebukai Kenalah Rintai Kena Maditau. Pesan tu medah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu niang cerabak anak sambang tau ke ini jeluar. Kalau ya pengawak tu kat diatur baru rumah Simon Ulu di Cia Selangau kena 15 hari bulan 8 2026 ianya malam hari 6. Jadi ya sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit lalu berantu niang cerabak anak sambang tau ke ini jeluar. Kalau pengawak ngetah sulit tu diatur bak rumah Simon Ulu di Cia Selangau kena 15 hari bulan 8 2026 ianya malam hari 6. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit. Kalau pesan tu diterima kami hari Ali Anak Ading mesan Kaban Belayan yang kedia di Pulau Dudung Pak Senibung, Durin, Sung, Penasu, Rian Lusing, Banyuk, Tuan Rumah Jana di Batu Matup Julau, Kaban Belayan di Skuau, Ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kena mahaditu. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit, niang ading anak entai, kalai pengawak nguan ulit, dekat diatur kena malam hari 6 tu, 15 hari bulan 8, lalu pagi hari Minggu, 16 hari bulan 8, 2026, dekat ngetah sulit lalu ngupas entebalu. Jadi ia minta kawan band kerpesan tadi datang ke rumah Monica Giri, Sungai Spau, Jalai Stabau. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit serta muai entebalu niang adi yang anak entai kalai pengawak nguan ulit ianya kena malam hari 6 tu 15 hari bulan 8 2026 lalu pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 2026 dekat ngetah sulit lalu ngupas entebalu ianya bak rumah Monica Giri, Sungai Spau, Jalai Stabau. Lalu pesan ke Sitik Tok Peninga ianya pesan ke diterima kami hari lepas anak silang kalai pesan tu nuju kaban belayan di kediau di Sungai Tebelian Rayu gayau pantau serudit lubau penyelannya kibak tebalau munggut sawak melihat kucing gau kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama di tu pesan tu madah ke ucuk lepas anak silang ianya Viner Winnie Baxter anak Vicencio Wade Basil tau ke dikangau Gabby ianya anak boy tak ke Vicencio anak Amir ngobinia Wilimina anak Paki kudah nadai kena 13 hari bulan 8 2026 lalu niang Viner Wayne Baxter anak Vicencio Wade Basil tak ke Gabby tu dekat di Sengai Belamayu ianya kena hari 6 tu 15 hari bulan 8 bak Taman Desa Wira lot 20A1 rumah lumur 1148 serta dianjung ke pendam SDNU Silkandis ianya kena pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 2026. Jadi sekali lagi madah ke Viner Win Baxter anak Vicencio Wade Basil tau ke dikangau Gabby udah nadai ianya kena 13 hari bulan 8 2026 lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu ianya kena hari 6 tu 15 hari bulan 8 bak Taman Desa Wira lot 20A1 rumah lumur 1148 serta di Anjung ke pendam SDNU Silkandis ianya kena pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 2026. Jadi berita kesili lagi tak tanya ngagai katun anak muni Pak Lumur Kusong 111-192-9479. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga

yang anak gegang ianya kena hari 6 tu 15 hari 6 tu ianya penatai kaban belayan lalu pagi hari minggu ngetas ulit dengan muai yang terbalu ianya kena 16 hari bulan 8 2026 pukul 3 pagi bak rumah Dangih tau ke ex tu rumah Jamir Sungai Pelata Kuala Balingian. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal ngetas ulit dengan muai yang terbalu Niang Angkiang anak gegang ianya kena 16 hari bulan 8 2026 pagi hari minggu ianya pukul 3 pagi bak rumah Dangih tau ke ex tu rumah Jamir Sungai Pelata Kuala Balingian. Ya tarik peringat pesan berat ya ke bisik di terima kami dari WhatsApp Konti YFM Iban. Jadi semudah lagu tu lagi peninggal ku dekat maca pesan berat ya ke bisik di terima kami dari email yfmiban@gmail.com.

Pagi lalu nak pulai setiap lagu dari Phoebe Chloe. Lagi nampak macam pesan berat ya ke bisik diterima kami dari peningau YFM. Kali pesan ke sekali itu ingat pesan mati dari Nela anak nyela anak sempurai tau ke apai apik. Nuju kawan belayan ya ke dia bak sungai Rasau Batang Ikan, sungai Tutus, sungai Sebedil, Engkalat, Aup, Penasu, sungai Pinang, Rantau Panjai, sungai Arif Balingian, di Pasai, Siung, Batu Burak, Rumah Noliza, sungai Menyan, yang megat di Sentosa, sungai Ilas, Banyuak. Kawan belayan di Sungai Salim, Simelajau, Diet Debak, ngau kaban belayan kebukai kena lah rintai kena madi tau. Pesan tu madah ke Regina nak nyela. Regina nak nyela di kangau ke orang api atau ke bini Hendra Kenawang, anak manggu dah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu, ianya kena lumai tu. Serta di Anjung kena pagi hari 6. Ianya 15 hari bulan 8 2026. Jadi niang tu dekat di Sungai Balamayu, Bak Chiang Chuan Sibu Mochori Hall, Bukit 5 Sibu. Jadi sekali lagi madah ke Regina nak nyela, tau ke dikangau ku rapi atau ke bini Hendra Kenawang anak manggu dah nadai. Lalu ni yang Regina nak nyela tu dekat di Sungai Balamayu, ianya lemai tu Bak Chiang Chuan Sibu Mochori Hall, Bukit 5 Sibu. Serta di Anjung Kependam, ianya kena hari 6, 15 hari bulan 8 2026. Jadi berita sekali lagi, tak tanya ngagai nyela anak sempurai Bak Lumur 013-6588-048. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ngetas ulit datai hari blister anak sujang. Kalai pesan tu nuju kapan anak belayan ia kedia di Sungai Tenggak, Menalang, Lubuk Jok, Guntung, Kelasin, Engkeramut, Pungguk, Radau, Entawak, Sungai Keruh, Jelukung, Empaling, Lepung Peliau, Pian Megak, Kaban Belayan di Pidek Sebuti, Merakai Indonesia, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai, kenama dito, nyengkau punya kediau di Sri Aman, Kuching, Bintulu, ngau Miri. Jadi ya pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit, niang Fredolina, Melda, anak blister teka ucuk sapit anak angkum. Ianya kena hari 6 tu, 15 hari bulan 8 2026, pukul 10 pagi Bak Rumah Rangga, Sungai Tenggak Atas B, Kelasin, Undup, Sri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang Fredolina, Melda, anak blister teka ucuk sapit anak angkum. Ianya kena hari 6 tu, 15 hari bulan 8 2026, pukul 10 pagi Bak Rumah Rangga, Sungai Tenggak Atas B, Kelasin, Undup, Sri Aman. Hanya tadi peningat pesan berat ia ke bisik diterima kami dari peningat YFM.

0: Info Aktiviti Y. Tu Siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat dipenyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba'ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min, tiba tema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
1: Sepuna lagu Ari William Brau tu lagi peningah. Ungkut Raban Kristin, kita sama belak mending ke Turai, penghidup mulai ngepas ke Edut Langit.

Haleluya. Selamat bertemu baru. Bawa dalam program Turai Penghidup. Bawa dalam Bible study kita itu untuk Shalom. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiap pai. Ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan. Serta megok ngau kawal Roh Kudus. Tetap meruan ngau kita. Amin. Kita lagi nyambung cerita King David-nya. Kisah ya tiap-tiapnya di Raja Orang Israel kelio. Bab 1 Samuel bagi 16 ayat 5 ngagai 13 bisi nulis ke. Disawut Samuel, aku datai leban aku dekau merik piri yang ngagai Tuhan. Tuci dirimpu, lalu mupuak sama ngau aku. Ia megak ngasuh Jesse ngau balo anak lelaki ia, nuci diri. Lalu mai sidak ngagai pengawak makai besai, ngau merik piri yang ngagai Tuhan. Lebuah sidak datai, Samuel medak anak Jesse ketua ia, ke bernama Eliabnya. Lalu yang umainya meh, ke dipilih Tuhan. Tangku Tuhan berjaku ngagai Samuel, anak ngira peninggi tau ke penyigat gamal orangnya. Aku udah nulak ya, laban aku ndak ngira mensio, ngenok cara mensio. Mensio medak gamal, tang aku medak hati. Udahnya Jesse lalu ngangau ke semua tujuh ikut anak lelaki ya, ngagai Samuel. Tangkut Samuel berjakuk ngagai Jesse, ukai, Tuhan dok milih balo sidok tu. Ayat 11, ku Samuel, kati nuan Jesse, agi bisi anak lelaki kebukai ya, lalu disawut Jesse, bisi, sikuk kebunso, tayo nadai ditu, benung ibun berdus di menua puang dien. Ku Samuel nyawut, asuah ia datai kita. Jesse pun lalu mesan ke nak bunso ya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya. Jesus. Lebuh David dah tayu menjadi. Lebuh ia tiba baru dah nuruan dari basnya. Ia mensang berlubah-lubah ngagai Samuel. Berjalai malu-malu matudah ya. Cecungin dia. Dia Samuel medok gamal David menjadi. Amat sigat. Handsome David tu menjadi. Nyalai lagi hari balon nembiak kebukai ya. Ti semua serba ngoyo di menuanya subok. Yo gok berpengerai mat, lalu mata yo tajam. Tajok yang nak reben. Lalu ko Tuhan berjakuk dengan Samuel. Nyok me yo, tatok yo. Menyedi. Yo kedi tulak mensio. Yo kedi singkir kurang. Yo nyok gok kedi pilih Tuhan. Yo kena diguno sidok sebilik. Yo kebiak kena diguno sidok sekaban. Nyok gak ke diguno Allah Ta'ala. Tasmina ari grace saja me. Utai ti bangsa tu oleh nyadi menyadi. Amazing grace nar. Laban bot dalam grace, semua kita bisi peluang magang-magang. Semua kita oleh dikena Tuhan magang-magang. Bot dalam pengrindu Allah pai menyadi. Semua kita layak magang-magang. Betusui ke gospel, nyadi anak ke dikerinduk ke ya. So kita nyambung baru cerita David tu. Medok Nabi Samuel terlalu natok palok Davidnya, ngeno anentuing oil, ngeno minyak kenonya tadi. Munsut David ngeno minyak Roh Kudus. Bok mua mata orang mayuh dia. Ni nak terkenyit dar balok sidok menyadi. Balok sidok sekaban. Apa yang pun juga. Ngau balau orang mayuh ke bisik dijemput orang datai kiok ke. Ngagai penggerami makai bestainya. Lalu merik piri yang ngagai Allah Ta'ala. Kenyit megang-megang sidok ya. Orang nak nyangkau nyetai ya. Kedi pilih orang nyadi raja. Sekali lagi menyadi. Kita indah boleh menilai orangnya deh. Menilai orang bukai ngena jalai sangkau aja. Ndak betul. Nanti kita atas minat medak gaya peniau orangnya. Hari luar aja. Tak menah dah perangai. Tak imun gemar peniau. Tantan neka neka ya bayat. Tak penuh lawan tatu tubuh. Tantan neka neka ya penelap. Nya. Nya kita yang boleh judge orang. Yang kau ngelama tu menjadi. Kita bisa bertemu dengan orang kini. Di luar dia. Bok pasar. Bok menua. Bok gereja. Barang-barang dur.
Kita enda nemu nama tai kedah nyadi bab ngidua puranya. Nyalah kita enda ngakiam sidok. Kita pandau nemu nama penyadi sidok ke jemah hilok. Nyalah kita mega anak ngakiam urang. Cuma kita enda nemu deh. Urang kedik kumbai kita urang kemit deh. Kedik kumbai kita baru. Kita enda nemu. Tuhan tau ngangkat ke sidoknya ke tas ke. Nyadi ketuai. Bako Davidnya. Laban Tuhan landiak deh. Lawan Tuhan landiak nukar orang hariti. Hariti narai gunanya. Tuhan tau malik orangnya menjadi. Malik orangnya menjadi raja. Tuhan tau nukar kita hari ai amat di narai asainya. Di tabarnya. Tuhan udah nukar kita menjadi ai wine. Menjadi ai wine ke biso. Ai wine ke bergonya. Lalu lubuh Tuhan ngigo orang ketau dikenok ya. Ya ngigo ngagain dua tindak disangkok mensia. Ndak boleh dipelabok kurang. Laban cara ngejalai Tuhannya deh. Ndak sebako ngongi kita. Rahsia yang menjadi. Ianya. Kita patut ngemuan hati kesedia. Hati tik setia. Hati kebetul. Hati kejujur. Kita patut ngemuan hati tika. Kok dia suah orang. Ngerja pengawak kemana. Nyajak. Kok belajar deh. Serta megak ke kok diajar. Lepas mayu orang ngai diajar. Bayar lima dia tadi. Lebih belum menjadi David tidak baik ngagai semil ni deh. Ia ngasuh semua sidaknya menjadi. Yang kau mapai sidak ya Jesse. Semil ngasuh sidaknya. Nuci diri dulu. Laban sidak dekat merit piri yang ngagai Tuhan. Semua sidak dia. Dia suah orang nuci diri empu dulu. Laban sidak nak layak datai ngagai Tuhan. Masuk derimpu kena air tidak kena orang sembiangnya deh. Berbasuk kaki, berbasuk semua, berbasuk jari semua meh. Nuci diri dulu. Something like that lah. Tak nemu aku. Tang puji Tuhan ya deh. Lebuh David ni deh. Tidak datai rim nua puangnya ne. Baru nurun dari basnya. Datai dari hari tinggi pun bedusnya. Tubuhnya nang bau ampis. Apian mandi ya. Nyau bau peluah ya. Bau tengung. Tang tajak ya piak deh. Pengamah-ngamah. Pengutu-ngutur ya deh. Nadai ke Nabi Simeonnya ngasuh David nuci diri dulu. Kunandau. Nadai Nabi Simeon ngasuh David nuci diri dulu. Nadai. Nadai ya dipadah ke Nabi Simeon yang tak layak datai ngagai Tuhan. Nadai. Namo kubuah ya. Laban ya kena Jean Levi's ngoreben. Ukai. Laban David bisik favor ngau Tuhan. Nyok kubuah ya. Laban David bisik favor ngau Tuhan. Laban David ndang selalu ngemuan hati tik sedia. Tik setia ngagai Tuhan. Lebuh ya ting ibun bedus ya. Ya ndang sigi selalu muji ngau nyembah Tuhan. Ya ndang sigi selalu praise and worshipnya. Nyok nyadi kegaya pendiau ya. Bukan seminok belagu buat gereja ya. Tak belagu bentuka. Belagu berumah dapur, buat barang luar. Biar penadai orang medok ya. Ya tetap nyembah engkau muji Allah Ta'ala. Ya ndang berpangai buat grace Tuhan. Lebuh ya tinggi pun berdus ya. Nadai utai di menua puang dia. Kediri-diri ya aja. David nulis Mazmur 23. Kediri-diri badizat ni eh. Ia nulis Mazmur 23 tu. Kuya, Tuhan tip ngibun aku. Aku nadai suntua utai. Nadai suntua utai buat menua puang din. Namun tak misi ke buat menua puang din. Ngibun berdua saja. Tang ia nulis ke. I shall lack nothing. Because the Lord is my shepherd. Hakai rai. David ngibun berdua saja. Tuhan ngibun David. Haleluya. Datai ngagai aku. Lalu aku dekat datai ngagai Nuan. Ke Tuhan. Tajak nadai orang medok di menua puang din. Tang David ngai jauh hari Tuhan. Nyalai. Lebuah ya tidik kengau ke ngagai semio. Ati David nang udah sedia. Ever ready ya. David ngelala Tuhan. Lalu haleluya. Tuhan ngelala David megok. Tu menang ke gaya peniau bala orang Kristiannya deh. Ti endang selalu rindu ke Tuhan.
Orang ti rindu ke grace Allah Ta'ala. Sidak tu deh, nak ngira dini-dini dua sidak. Sidak tu dekau muji lalu nyembah Tuhan. Nak ngira bisi orang medok tak kena dai orang medok. Nak ngira mayau buat gereja tau ke barang alai. Sidak tu nak ridikal ngau grace. Leban kita nak nemu deh, ni mayau Tuhan dekau nak tok palok kita. Ngeno anointing oil ya. Lalu ngangkat ke penghidup kita. Cara ya? Sedia aja menjadi. Sedia. Labanti kita selalu sedia. Ever ready. Nini pan maya Tuhan ngangau ke kita. Kita ina udah sedia. Dia tu pan. Tuhan lagi ngigo orang ti nang ya ever ready nya. Orang kesedia. Orang ti nemu diri ti dikrindu kalah talo. Menjadi. Di tu Roh Kudus bisi ngajar deh. Bahkan ni kita boleh milih tuai kita. Lepas suahgi maya orang kemilih ketuai deh. Suahgi orangnya nyidi dari peturun. Anak sapoi nyo. Tak ke pengeraja orangnya. Lepas kita nyangka orangnya boleh main pemujur ngau pemansang ngagai balo. Balo narba ya. Jadi pegai ya. Di tu orang kebisi influennya. Tak diguna orang. Tanggalah tolong ngakim orang. Jauh hari cara kita mensio. Tuhan ngigo orang kejujur. Yo ngigo orang keikhlas. Jadi ketuai balo anak-anak yo. Di dunia tu. Tuhan ngigo orang kebisi rundiang ke dirimpu. Orang kebisi idea. Orang ke kreatif. Berani berjaku ngari ke anak biak yo. Bukai orang ke yes man yo. Bukai orang ke bangsa pak turut aja. Orangnya ndak diguna Tuhan sebenarnya. Tidak jadi tuai, tidak ada backing dari Tuhan. Tuhan juga orang kebisi karakter, keberani tantangan, berani nilai lagi dari orang bukai. Tuhan juga orang kebisi pengarap kyo, arap kyo, bercengah dan gak cara mensio tu. Tuhan nak milih orang kiri sangkok kita terelnya, ia anda ngecap orang nak pengelandia gak pengalaman pengawak sedonya. Ia anda terkait hati muda ulah mensio kemana berluar aja. Laban ya Tuhan ti nyidik ngagai dalam hati kita mensio. Menyedik. Nanti nyemok Tuhan deh. Nyemok Tuhan ngiciang berniang ngagai tubuh kita. Dia tahu. Namo kini utai ti ditujuam ya. Kata yang berniang ngagai pemanah ulah kita. Kata yang muda qualification kita. Muda gaya pendiau kita. Muda pemisi kita. Kata yang mendak ngagai gaya kita bergari. Baju mesti disimpan ke dalam ke. Mesti ditak in. Biar pengguna tencur pendak. Ngena baju batik. Tak in. Lalu nyok dipilih. Ia kena jen cari. Kena sepit ngena pinnya. Rock steady je caknya. Ndak menjadi. Yang berniang ngagai dalam hati kita. Leban buat dalam hati kita din deh. Dia mendur pemanah. Dia mendua penelap. Dia mendua penyinu. Dia mendua penyiru. Laban bat dalam hati kita dalam deh. Dia mendua penggerindu kita. Lebuh Allah Ta'ala mendua hati kita. Di dalam din. Dia mendua sapa kita kebenarnya. When God sees your heart, He sees the real you. I say man. Speaking. Kata menjadi. Bisik bala kita minggu tu kini. Tika nyerah kati diri ngagai Tuhan. Ngambil ke kita uliah dikenok ya. Dikenok yang ngerja pengawak berdalam perintah ya. Ngemansang ke gospel tu. Lalu kau ningau ya nyebut ngagai kita. Nuan tu meh orang ting ngerinduk kati aku. Ku Allah Ta'ala. Laban kita ngai ngasuh ya medok ngidup ngau pengawak kita deh. Bakau ya ti medok ngi iliap ngau belum menyadik ya. Menyadik ya ketujuh ikutnya. Tialai Tuhan madah ke? Aku udah nolak sedaknya. Laban aku nak ngira mensio. Ngenak cara mensio. Mensio mendak gamal aja. Tang aku mendak hati. Ku Tuhan. Biar pengenak jin cari. Laban kita suah lagi menjadi. Ngakim orang dari pemisi orangnya. Nyok baru tahu jadi ketuai. Ku kita. Laban yonah udah mayuh duit. Tang Tuhan deh. Boleh ngagak orang kenadai apa? Ngaga orang kena ada namanya. Nyadi orang keberita. Nyadi orang kebernama. Lalu nyadi hero.
siapa bisa nyangka orang ke bernama Saul tahu jadi ke apostle to the Gentiles. Tuhan nukar nama ya hari Saul jadi Paul, Saint Paul ke kita. Dia nulis sempat baru bebuk kudusnya mayu hagi hari orang bukai lebih setengah ditulis ya. Siapa nyangka udah yati bersangkal ke Jesusnya bukai sekali tang tiga kali. Siapa boleh nyangka Tuhan tahu ngenak Saint Peternya numbuh ke gereja ya. Tang puji Tuhan menjadi kita meri besai terima kasih ngegai Allah pai kita ti ngakiam kita nya ngenak pengasih ngenak penyinau ngenak pengerindu ya. Ukai ngakiam kita ngenak dosa, ukai ngakiam kita ngenak mata manusia. Tu baru amazing grace menjadi David di padah kalah talanya orang kengerindu kati ya. A man after my own heart. Nyok bersempekat lama. Tang dia tu, bawa dalam sempekat baru, bawa dalam sempekat grace, puji Tuhan. Semua kita orang Kristian tu, udah didaku Allah talonya, nyadi ke anak ya magang-magang. Lalu semua kita dipadah kianya, anak kengerindu kati ya. Seminok problem ya menjadi, kita nemu diri di kerindu kalah talo, tau ke kita indok. Lebar reti nama Davidnya deh. Reti Davidnya, ia tidak kerindu ke. His beloved. Manah dan eh. Lalu David udah munuh Goliath. Hantu grasinya. Rasio yang nyedi, nanti kita nemu dirinya David deh. Dikerindu kalah talo. Nanti kita nemu diri anak tidak kerindu kalah pai. Puji Tuhan. Kita uliah munuh semua grasi Goliath di bisi datai kau ngacau penghidup kita. Haleluya. Lalu ngagai semua anak Allah Taala di bisi ningo keturai penghidup nama itu. You are greatly blessed. You are highly favored. You are deeply loved. In Jesus name. Amen. Be blessed. Bertemu baru. Shalom.

0: าดาละไม Why FM Sada Gitar
1: Tiap hari 5
2: Pukul 7.15 malam
3: Mbak Why FM
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bila peninga bertemu baru kita dengan aku Patricia Griffin teka Damia Alimai Sarah dalam rancangan Sada Kitai tidak terbit ke oleh YFM engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Mengharap kepada peningat semua semampai dalam rahmat engkau, kasih sayang serta semampai dalam pengelikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali tu bila peningat semua, aku dekat berjakuk ke senentang Maulidur Rasul, jadi kebukti pengasih engkau penyayang kita tadi nak cara nitih ke sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bala peningat semua, lebuh maya datai bulan kita nyambut Maulidur Rasul. Dia tadi kita semampai berselawat enggak madah ke pengerinduk kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tang bala peningat semua, pengerinduk tip benda ya ukai seminak bermulut kita ajak. Tang dia tadi kita mesti mukti ke engkau nak cara ngamal ke sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita neladan ke sunnah baginda ya berpun dengan pengawak tik mudah. Ulah tik jujur dalam semua pengawak, megai janji, berbahasa kapai indai, bergulai manah engkau berdiri menyadi, engkau jiran serta semampai ngembuan rundiang tik manah orang bukai. Dia tadi bila peningat semua, kita sama belak nemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jadi rahmat ngagai selampur dunia tu ketegal akhlak ia ti maduk tinggi. Lalu dia tadi kita bila peningat semua megak, kita ti orang Islam tu jadi duta akhlak orang Islam bak dini-dini aja alai kita diau nak ngira tadi kita buat rumah bak alai kerja buat sekolah engkau buat media ramah megak. Harapkah pengawak Maulidur Rasul ke sekali tu boleh peningat semua boleh hidup ke baru semangat kita ambil ke kita yang tadi lebih hagi ngelala lebih hagi sayau serta neladan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awak ke kita boleh syafaat ketulung hari baginda akhirat jemahila insyaallah. Ngarap ke Maulidur Rasul tu yang baik kita pengelantang engkau pengaga serta keberkatan dalam hidup kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Nak kata dulu kunci di baik aku, arah ke kunci ke di baik aku tu tadi bisik merik manfaat bagi kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita, bersada kita di dekat datai bergulai bawa YFM ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baka selama peningan pukul 7.30 lembai tu lagi kita sama belak mending ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching tahun sebelahnya. Mena kita ngau setiap lagu retro dari Andrew Lantiang lagu ya Seloma Seluako.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Sada Lemai YFM.
2: Tujuh setengah lemai.

Sama lumai peningat, dia tu kami nabur ke berita lumai 14 hari bulan 8 tahun 2026. Sarawak nguji narit menua China beranak ke pukul bak teknologi hijau. 12.53 juta ringgit diagih ke kena ngegap ke pengelikun bak jalan alun di Sarawak. Hari di Sarawak dipelabak ke mengkang kemarau serta angat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tu. Nyat tadi batang berita lalu tu isik berita.

Sarawak menguji tekan narit menua China meranak ke Mayuh Agit Pokok dalam sektor teknologi hijau, pengawat nyimpan kuasa, pemintar tiru tak ke AI, enggau ekonomi digital. Sapit Premier Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan mada ke sektor kuasa kemeruan, teknologi bateri enggau pengawat nyimpan kuasa, nyak sekedar ari sektor kemanah dikenak numbuh ke gempung kerjasama. Dato' Ahmad Awang Tengah tilalunya di Menteri Dagang Antarabangsa Industri enggau meranak ke Pokok, mada ke Sarawak megak ulih nyedia ke peluang dalam bidang automation, AI enggau robotik ke bagi sektor ngangkat barang, kelimpah ari pemansam palan data enggau high performance computing. Ya mada ke ungkus pengawat dagang antara Sarawak dengan China, udah manggai RM26.8 bilion dalam tahun 2024 subak, lalu Sarawak megak ngerikut ke RM116 bilion Pokok ti dikemdar ke Kenyau hari tahun 2021 nyentuk ke tahun 2025. Ia mansut ke Jakarta bak Sarawak China Strategic Investment Roundtable di Shanghai. Upis Menteri Kejaraya udah ngagih ke belanja RM12.53 juta ngagih Sarawak dikenak angkat ke pelikun bak jalai perintah besar ke timpuh tahun 2021 ngagih tahun 2026. Menteri Kejaraya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi marah ke hari penyampaunya duit RM6.275 juta udah diagih kena ngadu kendur tidak tetap kenyadi black spot. Kelimpah harinya duit RM5.854 juta dekat dikenak nyendia ke lampu jalai. Ia madah kagih belanja atuk endang sebengkah hari atur dikenak angkat ke pengikun orang tip tengah ke jalai alun, kelebih lagi bandur kemudah alai penusah berbadi nyadi. Datuk Sri Alexander mansut ke Jakarta bak pengawak berjadi kurs ngerembai ke sistem pengatur penusah badi berjalai alun, RAMS, ngau pengawak ngeriput ke data penusah berbadi bak jalai alun nitia ke standard PDRM K27 di Kuching. Berbak ngenyak pengawak nyedia ke lampu jalai megak sama belak di Perundiang ka. Nyak alai upis Menteri Kejaraya dekat minta agih belanja tambah hari agih belanja nintian tahun sidak dikenak ngerembai ke pengawak nyedia ke lampu solar LED di Sarawak. Datuk Sri Alexander mandah ke lampunya dekat dulu agi disediaka bak simpang jalai tak ke bandur tisuah alai penusah berbadi nyadi. Lampunya begak nak boleh disediaka bak sepemanjai jalai tu lalu seminak dikemeran ke bandur kepatut. Bandur tijauh serta nak boleh disambung ke ngakai sistem grid, upis Menteri Kejaraya dekat mengenak lampu kediri. Yang mandah ke lampu LED megak dipilih labannya keterang agi. Tebal agik kena menua di Borneo ti nyengkam Sarawak di pelabak kemeruan kemarau serta angat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tu. Direktur Jeneral Upis Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib, mada keku yang ribut ke datai hari selatan ke pemayuh kanandur ti angat di Borneo tak benar ngucung ke menua tu bersebun. Nyalai mesin mayuh dah dilalau ngejaku, tinggal sesidak semampai medak website ngau media rama resmi Met Malaysia serta muat turun aplikasi My Cuaca kena ngulih ke penerang kebaru serta betul. Ia mansut ke jakutut dalam significant weather forecast ke dipasuk kia dalam laman Facebook Met Malaysia. Pengawak tinggal atur mengagi program dagang ke besar-besar bak renggat antarabangsa disadang olehnya mengerembai ke peluang ekonomi, pengawak meranak ke Pokok ngau pengawak berkongsi ke penemu di Menuatu. Menteri Dagang Tumai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, mereka sokong arif perintah menuanya endang perkara kecukup berguna dikenak nentu ke sektornya oleh macam mansang. Perkara tu bisi dikerandau ke lebuh Raban Business Event Sarawak atau ke BE Sarawak, nemuai merik basah ngagi Premier, Datuk Pengerusi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena hari 4 tu tadi. Pengawak tinguji narik mayuh agi program besar diatur di Menuatu, megak dekat guna ke Palan Nur ngatur pengawak, Palan Nur bermalam, infrastruktur enggau penerbai bilun. Pengawak tinggi masang kepalan Convention Borneo Kuching 2 ngau atur tinambah ke penerbai bilun Air Borneo mengkak ulian dekat kagik pengawak dagang ngau dagang temuai Ari Genturung Asia Pasifik. Kita dia tu benar-benar ke Betelmai Ari YFM Iban RTM Kuching.

Orang kediabat tumpuk-tumpuk peniau di Semarahan udah diperansang rebut peluang nambah ke penatih misi diri. Berindi hari pungat pemansang ngos gerak program tip benung cakah di Pejalaika bak kandang menuanya. Sabit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngewilayah dilalunya di Kaban Parlimen Kota Semarahan, Datuk Rubiah Wang, mereka bidang titau diuji enyak palan homestay. Pemansang infrastruktur ti nyengkam jalai ngimbai tebian tasik Sarawak, ngau jalai besai Pan Borneo, ngasuh Semarahan majak mudah dilawak. Pengawak ti muka palan pelajar, palan meniaga pengerai, halaman Semarahan ngau Bollywood Semarahan megak, ngujung ke kandang menonyak manah nur ngatus gerak program ke besai-besai. Aktiviti kemajak nambah megak ngujung kapalan dua bermalam berkapalan homestay dekat majak guna berpun ari hotel di Semarahan kendak mayuah. Datuk Rubiah Wang Mansur kecakup tengah pengarang berita udah ia kebjari pengawak endur nyerah ke projek ngangkat ke pemanah palan dagang temuai ke udah tembuk gagak bak Kampung Pinang di Kota Semarahan. Berbak ngenyak pengawak ngintik undang bak Kampung Pinang di Kota Semarahan di sadang dekat majak mansang entik projek ngangkat ke pemanah palan dagang temuai bak endurnya ke udah tembuk ilak. Projeknya ke Belabuh dipercayai ke dalam bulan 4 tu kemarin setelah tembuk kena 31 hari bulan 7 tu tadi dipercayai ke kena belanja RM500,000 ke diberi nengah agensi pemansang bersepadu Semarahan IRSDA. Dato' Rubiah madah ke projeknya mungkur pengawak tingadu ke sekedar infrastruktur ti nyengkam dinding kabin, dataran ngau gazebo lalu perengkap bukai ke bakal lampu jalai megak sama bisik di Prabowo. Pengawak ngintik undang kecukup terbilang bak orang kediau-diau serta temuai Ari Nur Bukai Megak boleh muka peluang meratai pemisi ngagai orang kemai perahu. Di Sri Aman, menara peninjau benak dekatnya di lambang Bandar Semanggang Kebaru. Residen bagi menua Sri Aman Mahra Saleh mereka projek ti berungkus RM1.5 juta bak taman penentang tebing Sungai Batang Lupar tu di sadang dekat tembuk dalam bulan 5 tahun 2027 nyin ilak. Projeknya mungkur pengawak tingkat dua menara 10 meter peninggi dengan 5 meter persegi sitik. Menara keterubahnya didirikan ngimbai ukir bayar bujang senang, lalu menara tik keduanya didirikan ngimbai replika ikan bulu. Ari menara tu mensiamayu oleh mendak pangkat pasang Sungai Batang Lupar, ari indur ke tinggi agik, titau nyeri palanti ditapat ke bala temuai ke bisik datai. Berbang ngenyap perintah Sarawak Megak bisik merambut kangagap engkalan ikan bulu,

hukum ngatrit dikenaknya ke pemanah nama ngelambang nuato. Direktur Jeneral Akademi Kenegaraan Malaysia AKM Datuk Dr. Roslan Hussein beraku upis di berkuasa patut mansiat tiap iti kes serta berjalan ke atur diterit belalau ke undang-undang. Tuk nyengkau mengitang jalur gemilang ke bisik pengurang tau ke nak nitih ke spesifikasyon. Ia mada ke jalur gemilangnya ngayan ke penyayau hati rakyat ke menua tu lalu genap ikut rakyat Malaysia patut nyaga mendirianya engkau mana. Di kena ujung ke berita kita ke lebih itu tuk batang berita dibaca baru. Sarawak nguji narik nua China meranak ke pokok bak teknologi hijau. 12.53 juta ringgit diagih ke kena negap ke pengelikun bak jalan alun di Sarawak. Hari di Sarawak dipelawat ke mengkang kemarau serta angat nyentuk ke 20 hari bulan 8 tu ilak. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu dari WFM Iban RTM Kuching. Kali berita yang tadi ditusun Syarifah Aljawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 1408 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bangsa Selun gau aerobik bisi dipandang sebagai mensia mayu bak pala nalai mandang ke kereta edaran Automobil Nasional Berhad Ion bak lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di serata menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model terdipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa Selun serta 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa aerobik. Pengawak mandang ke kereta bangsa Tumega bisi diatur di Sibu ngau Miri lalu nerima sambut di mana hari mensia mayu. Rega atas jalai bab model Selun 1.3S ianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 ngau 2 sen ungkup color metallic. Bak model 1.5S dia kereta tu dijual ngorega antara RM32,209 ngau 80 sen ngau RM32,849 ngau 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 ngau 45 sen, lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual ngorega RM37,552 ngau 22 sen. Pengerami berjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta kebaru ke diungkup ngagai rakyat Malaysia.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Mesti main gau ari kebangsaan tu, arah meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Y Seberai.
2: WAI YFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI YFM. Okay, terima kasih sekali lagi dengan peningkat kita kagik mengkam gula secara dengan YFM. Kalau main tu bawa sedar lemai boleh dengan aku Rolana Gilbert. Merit selamat ngintu diri dengan kita ke benung ngintu diri jam ke dia tu. Tak ke kita yang tarik benung berjalan ke pengawak ke lebih ki Raban terabai menua kita Raban penglikun kita. Kalau tidak ke benung kawak shift jam ke dia tu harap ke terus rahsia hati berjalan ke pengawak kita. Nana ingat terus ngitang ke Jalur Gemilang tanda kita tarik rindu serta taluk ke menua kita Malaysia. Lalu biar megak jaga pengurai kita ke lebih maya menua kita ke Benung Napi Gayari di Balat bersebut ya. Okey, sebenarnya lagu hari Ricky Anderson tu lagi Bungai Pinang. Kurkan maca pesan rindu hati kepsi terima kami. Arif Ninga YFM ya.

Okay, ngarap ko sama blau Dato' Prina ninga lagu ari Ricky Anderson yang tadi Bungai Pinang. Sama lemah yang agak peningat kita Juni Ben ke suah mendiang ke YFM. Kepsi nyapa ke lemah itu yang agak tucum selalu. Sama berjalan ke muat DJ berjimat pulai malam lagi kok ya. Jadi seni en mereka bisik nyapa ke lemah itu madah dirin pun benar mendiang ke YFM. Terima kasih Andrew Ucai Masing Ari Miri madah ke Gayari di Miri panas amat ke lemah itu ke ya. Salam luju semua kaban Facebook ngau kaban WhatsApp ngau semua peninga YFM. Jadi Roy Kuang mereka bisik madah dirin pun mendiang ke YFM madah ke Gayari Sebun di Sri Aman jam kedia tu benar kawak tu DJ ku ya. Selamat berjalan ke pengawak nuju Nuan Roy Kuang. Biar kak Mami Abah bersih nyapa ke lemah itu. Terima kasih Mami Abah Agnes Indah Rubin. Berita hari kami di Miri ku ya. Ke lemah itu nak ada hujan ku ya. Minta putar ke lagu Ari Anderson Ngalai. Kena merindangi Paria Indah Rimung. Sedua Indah Kirut di Kenawit Indah Chi. Sedua Indah Remus Bilik di Selepin Baku. Harap ke Pecininga ku ya. Agai di Jempu harap ke Gerai Belama. Cecilia Kumit, bisik nyapa megak. Selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih ya Cecilia. Risha Unup, bisik nyapa megak. Agi sebuah hari kami di Tok Bajalai Simpang Semunjan kot ya. Minta putar ke lagu Ari Silvia Banyik kena yang merindang. Semua peninggal YFM. Jonathan Rayang sama lemai DJ. Angat amat lemai itu. Ngelak kipas Belama. Kak pendak Jonathan jaga pengerai kita nanti nak. Boleh nak pansut berkena ke sengkabung hidung nyawa nah. Biar megat Catherine Robin bisik nyapa. Terima kasih Catherine Robin. Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang. Balat jerubu kami tok kesebun kami di tok ya. Minta lagu hari Igun Tani melikai pengerinduk kena melinda semua orang kenala. Mom, Dad, adik-adik, akik, ngoi ini semua di Sarawak. Biar megat ngagai DJ Rolana. Terima kasih lelengau ke semua kita sebilik di Sarawak kok ya. Buri nyalu soal lemai DJ sampai berjalan ke pengawak. Terima kasih Lily Anthony. Angat amat hari kami di Limbang sama Meritok na Lily. Dan kak Francis Anchis sama Rakyat Rimpu mendiang ke YFM. Terima kasih. Ini tinggi orang Betuang tu angat ngau bersebun gaya hari kami di Betuang kok ya. Terima kasih si saya sama-sama ini tinggi. Ana Upi minta putar ke lagu hari Richard Rosana. Lagu Leju. Nanti ku ngigat dulu out. Rini Sabai bersih nyapa megak madah ke balat angat dia tu ku ya. Terima kasih ke beritanya Madeline Pang. Selamat berjalan ke pengawak nunjuk DJ. Terima kasih Clarence Midan di Pakan. Cukup panas ku ya sehari tu. Minta putar ke lagu Riduna ku ya. Ku tetap sayau kena menilang rimpu kaban FB Syasha Menanda Amanda di Sibu. Diana Erin di Hospital Limbang nak tinggal megak nunjuk DJ ku ya. Bruni Muyang, selamat berjalan ke pengawal DJ. Terima kasih klien temawai MC. Selamat lemai DJ RG. Minta putar ke lagu hari What Rock kot ya. Thank you DJ sama-sama. Apa yang lambai mereka bersih nyapa ke lemai itu. Iba Vincent mereka. Monica Maria Bunggang. Jessica Maria Layang Belun. Shalom kot ya. Umbah siap pengangat ngau jerbu asap buat kami di Bintulu. Tuhan berkat kenuan DJ. Terima kasih Layang Belun. Amin. Nyak tadi. Sekedar hari pesan rindu hati ke bisik diterima kami hari peninga YFM. Intan Bakit megak bisik nyapa ke lemah itu. Terima kasih Intan Bakit. Urang Semarahan ke lemah itu. Pian megak peninga kita kebukai ke bisik mendiang kami ke suah nyapa kami nintiang hari bulan sejalan kita peninga ya. Okey, ngatai ke peminta hari peninga kita kemsi minta putar ke lagu hari What Rock. Terima meh kaban sampai mati.

0: Selamat malam Peningah, Datuk Kami Mike Tamdeng ke tanduk program Randau Pemancang. Ladies and gentlemen,
1: kita tentu, betul, betul.

0: Okey, terima kasih yang mendengar kita agak mending ke program kami di YFM untuk ya lemai tu ya bakal selamat juga buat program Randau Pemansang kita. Kelemai tu bisi temui ke di kangau aku ngisi program kita, program Randau Pemansang. Sigi juga pemesai sigi udah di kelala kita sigi mesra rakyat pun ya. Okey. Ianya temui kita yang berhormat Datuk Larry Seng Wei Shian, Kaban Parlimen P29 Julau, akan mega Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia. Jadi mari sebelum mai gagai peninggal kita kagi dengar kami di Bandar Kuching 101.3 tau ke dengar online RTM Klik tau ke ngena My TV ya. Jadi Randau tu boleh didengar kita kena ke hari itu hari 5 pukul 8 malam, tanduk ia kena ke hari 6 pukul 10 pagi. Munyi ke udah disebut aku tadi, temui ke udah berdugau bak mu aku ditunggu aku Randau di konti kita YFM. Aku melalui ke penatai yang berhormat Datuk Larry Seng, ia ke boleh limpang ke kita ke lemah itu tajapannya tadi enggak balai ya baru datang hari Sibu terus ke Kuching meh.
1: Oh.
0: Oh, sama datang dengan kenuan yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih, Amy.
0: Oh. Okey. Tentu bukan banyak program ke diatur ba palan tuan pu, kelimpah engkau pengawal tuan pu. Betul tu laun, kira kemari selamat tahun baru 2026 dengan kenuan.
1: Oh, terima kasih sama-sama tu.
0: Okey. Oh. Jadi itu terus nyingkang gagai tanya ke terubah tu yang berhormat Datuk. Jadi laban nama nuan tu ke bendara suah sudah didengar kita kalanya di pengaruh rakyat ba dun kalau megaknya di Menteri, lalu dia tu pengaruh rakyat ba Parlimen. Engka yang berhormat Datuk boleh ngerintai ke tahun berapa berengkah berdirinya di pengaruh rakyat?
1: Oh, aku tu start dari tahun 2001 lah. Maya masa aku umur 22 tahun lah. 22 tahun 13 hari. Maya aku baru berdiri ba Sita Pelagus. Udahnya aku megai ke Sita Pelagus 2 penggal. So udahnya pada tahun 2011 dan yang sambung baru Parlimen. Mula-mula aku berdiri 2013 pada Labuan tu, Nama Jo. Kemudian aku berdiri baru pada Sita Parlimen Julau. Dan yang menang atas tiket bebas. Dia tu sudah penggal kedua. Kira sudah bisa 8 tahun lah. Kasmat 8 tahun tu megai ke Menua Julau lah.
0: Okey, laban manyo agak balang ke bisa bala bukai ke hari segi nama ya, nama Cina tang lebih tua ke Berandau ribuan tadi yang berhormat Datuk, segi orang ke landianmu Jaku Iban.
1: Boleh okay, Jaku Iban
0: nyamai Berandau nak Jaku Iban. Okey, segi landian Jaku Iban sebenarnya di YB.
1: Nah, maya aku berdiri tu baru aku belajar.
0: Aha.
1: Oh, tang sebenar tu segi bisi baru rumah aku tu mayo orang Kaban Iban. Sida tu bisi pukul lain aku hari mid. Tang maya aku berkempen baru aku tu selalu baca teks ucapan dalam bahasa Iban, belajar belagu Iban, kemudian bergulai dengan orang berkedai kopi. Maknanya nan mu aku berjako dan aku selalu dengar me dengan nama jako orang. Okay. Nah, aku empu aku nan tu pandai alam bahasa tu. Ya, tang apa boleh buat kita itu sudah di tikau simpan dalam laut tu.
0: Ya,
1: kita itu semua mesti belajar me, belajar semua bahasa adat. Kemudiannya, aku pun bisa kak bergulai dengan rakyat. Yang lain, maya aku berkapidin kira selama 10 tahun. Aku boleh berjakau Iban sampai aku bermimpi Iban lah. Sampai bini aku tu madak aku, nama tu semalam tu, nuan bisa berjakau bahasa Iban tu. Alam mimpi. Ni kira aku udah pas eh.
0: Kira-kira dia tu kira nyamailah kita berkomunikasi dengan bala rakyat kita bangsa Iban eh. Tak ada nanggul eh.
1: Tak ada nanggul.
0: Laban dengan lama tu selalu muda media ramah YB lebih ke bertemu dengan bala rakyat. Okey, tidak ya semuanya apa YB nak jaku Iban. Kira-kira nada itu berpenanggul bak YB lebih ya ke Berandau atau ke bertunggak dengan bala kita Iban eh.
1: Terima kasih.
0: Okey, bala menyuah kaki dengan problem kami ke lemah itu. Terima kasih. Jadi kita terus nyingkang gagai tanya ke tiga tu yang berhormat Datuk. Datuk juga kenang agai Sita ke di pegawainya. Alaban dia tu yang berhormat Datuk sudah buat penggal kedua nunda kunuan tadi nyau 8 tahun eh. Jadi Kaban Parlimen P29 Julau ni pemesai bungkur menua atau ke kilometer persegi Parlimen Julau ke di pegawainya berapa titik rumah panjai lalu bangsa nama ke pemandu manyu hanguan Parlimen ke di pegawainya Parlimen Julau.
1: Okey, jadi kawasan Parlimen Julau tu sekurang-kurang 2800 lebih kilometer square lah. Now kawasan Parlimen tu bisa dua dun, Siti Dun Meluan, Siti Dun Pakan. Nanti kita ke banding pemesai ni Abbas Penanjung tu. Tu kurang lebih bakal ke negeri Melaka, bergabung dengan negeri Perlis, ngau wilayah. Awalnya tiga negeri itu ah.
0: Size.
1: Size ya, mm-hmm. sama ngau size julau tu.
0: Okay.
1: Jadi rumah panjai kita bajulau kira bisi kurang 500. Tu termasuk rumah panjai ke bisi sijil ngau rumah panjai ke narai sijil.
0: Mm-hmm.
1: Narai nerima terima ke narai nerima sijil.
0: Yeah.
1: Ya, tu kawasan julau lah.
0: Okay, hingga peninggal kita ke lemah itu bisi ke ninga hari pilihan menua julau. Sebening ke program kita jadi itu biar pengari rakyat kita kemudian dengan randau kami dalam program randau pemansang. Jadi itu laban setiap pengari rakyat YB tentu juga kita berkenang ke senentang pengawak pemansang. Kau dah diberjalai ke siku-siku YB. Bak nuan pu, laban kau dah dua penggal nuan begai parlimen julau. Hingga yang berhormat datuk, ulian kerintai ke pemansang kau dah digagak, udah tembu, tau ke benung dekat di kemansang ke di parlimen Sita Nuan Julau.
1: Jadi maya aku start tahun 2018 kami itu bisa berkempen isu berapa isu parlimen Julau yang berdau di bisa pakar kita mainnya berdau bisa main ATM machine kita mainnya berdau bisa balai bomba kita mainnya bisa ke narai post office tu. Padanya kita itu sama lagi bisa isu stesen minyak. So to isu lima kepenting. Lebih hari ini lagi bisa isu pasal jalan internet semua. Tang lepas 2018 pasal hal ATM isu ATM tu. ATM tu sebenarnya bisa siti aja apa julau. Dan julau nya selalu narai mesin tu selalu jai siti nak cukup duit. Jadi ini alai. Sampai saat itu kita sudah bisa dua, bisa tambah setiap lagi dia. Sudah nak buat area pakan sebenarnya tu narai ATM machine kita dia tu bisa setiap ATM machine bah simpan bah pejabat daerah din. So kira aku isunya sudah selesai lah. Jadi pasal hal isu balai bomba,
0: yeah.
1: isu ke stesen minyak. Stesen minyak dia tu bajulah bisa setiap bah area yang terbaik. Jadi stesen minyak tu sistem sudah kena PCS, Portable Container System.
0: Okay.
1: Jadi jadi kira aku pump sedaya bisa dua lah. Dan alam perancangan tu agi bisa dua lagi dua atau ketiga di stesen minyak kebaru. Kagak-kagak di pakan ngau kagak-kagak di area julau tu. Dan bedau nganti ke kelulusan hari ke SPA dia tu, State Planning Authority.
0: Yeah.
1: Jadi nanti ke utainya kelulus, kira aku isu minyak, stesen minyak dah selesai lah. Pasal hal balai bomba dia tu sama nganti ke kelulusan hari SPA. Jadi tapaknya sudah bisik dikenal pasti hari ke kerajaan ngau sidato sudah memilih ke siti tempat ke semak ke SMK Julau nombor 2.
0: Jadi obis bomba kelas
1: kelas saiku kelas D.
0: Kelas D.
1: Jadi nanti utainya ke lulus kira aku bombanya oleh ke cover area Julau lah termasuk ke area pakan. Jadi isu ke siti lagi pasal hal post office post office tu walaupun mula-mula aku bisa nyebutnya tak aku mendak dia tu orang mayo tu kurang lagi ngena post mayo lagi orang dia tu kena WhatsApp, SMS, email. Jadi isunya nadai isu lagi ya.
0: Kira kurang lagi lah di tema kita sebenarnya
1: aman.
0: Okay, sebab kita ingat kira ke sudah mansang kena.
1: Sudah mansang. Internet digital, dunia digital dia tu.
0: Yeah.
1: Jadi kita nanti rumah panjai ke jauh pun kita sudah tu bisa oleh menerima berita. Bukan hari handphone aja, tang sudah pun oleh bisa satellite atau kenama parabola oleh menerima keberitanya. Jadi dia tu aku pada hari ke cara-cara lama tu, maka anjung pos, anjung suratnya dia tu sudah kurang lah.
0: Mudah mesti beza dari jeman kelihat ke jeman ke dia tu.
1: Oh, ni ame.
0: Okay. Tu lagi ngenang senentang pemansang tu yang berhormat Dato' ya. Labannya tadi antara pemansang ke dah digagak, engkau ke benung digagak, ke dah dilansak nuan. Ulih di pedak rakyat Sita Julau. Jadi kati bakal planning tau ke perambu pemansang ke dekat diasai ke rakyat Julau. Udah tu lah, Banuan.
1: Okay. Jadi selain hari ke isu ke sebut aku tadi, kita lagi bisi pemansang bukai.
0: Yeah.
1: Bakal selama 8 tahun tu kerajaan hari ke kerajaan komunikasi siraya bisa ke bisa tubuh saya ku nanti nak sarut 40 lebih 48 titik tower ke baru hari jendela satu jendela satu. Jadi tower tu sehingga bisa ke nama tu bagi ke lebih rumah panjai tu, banyak lagi rumah panjai tu coverage.
0: Yeah.
1: Now dia tu kawasan Julau tu bisa ke 58% coverage.
0: Bukur internet
1: eh? Internet, yes. Yes. Tu ke utai ke setakat tu lah. Now kerajaan pen bisa ke bisa jadu bisa perancangan bisa ke laksanakan jendela nombor 2.
0: Yeah.
1: Jadi jendela 2 tu nanti utainya ke bisa selesai lah. Saya sebab aku coverage tu segi bisa lebih lah, angka sampai 70-80% tu. Tu ke aspek infrastruktur ke utamakan bahagian area Julau. Nah aku pada selain hari ni infrastruktur jalan bisa kerajaan bukan kerajaan pusat saja, kerajaan negeri pun bisa salurkan peruntukan sidato bisa perancangan kemansang area menua lasi. Nanti kita beda sampai lama area ulu kota Pakan tu sama sebenarnya tu beda bisa jalan mana dia tu udah bisa berjalan ta. Jadi kira aku nyak area Pakan tu semua udah bisa jalan maka kira area Julau tu nak lama dah asal aku boleh cover magang meh. Nanti bagi 5 tahun kini saya sebab aku area dia pen selesai isu ke situ lagi isu air.
0: Okay.
1: Isu air kita dia tu bisa kurang. Now, laban ukai ketegal nama, laban ketegal pemansang tu bisa jampat. Maya lagi rumah panjai tu bisa sambung ke pipe air.
0: Yeah.
1: Tu siti sekolah subah, nari mayo anak ambil ke belajar dia tu bisa mayo. Subah bakal SMK Julau siti aja dia tu udah bisa SMK Julau nombor 2.
0: Yeah.
1: Anak ambil pen bisa sampai berapa ratus. Jadi orang pengguna air tu segi majak mayo
0: bertambah.
1: Jadi ketegalnya air dia tu bisa kurang. Jadi loji bajulah dia tu benung digagak. Bisa upgrade lah. Nanti utainya upgrade. Tu selama 50 tahun nada upgrade lah. Tu baru-baru dia tu sudah benung upgrade.
0: Okay.
1: Jadi nanti udah upgrade pipe baru dipasang. Saya sebab aku isu air pasemak pasar Julau area Lasi area Pakan dan saya ku bisa ke oleh selesai sebelah tahun 2030. Isu aspek bukai saya sebab aku kita pun bisa ke fokus hari ke social economy. Social economy maksudnya peka ke cottage industri tempatan.
0: Yeah.
1: Mantu ke orang Indo ke sira atau gerak-gerak craft tangan. Soft skill utanya yang penting lah. Engau pasal hal hari aspek agri commodity, tanam sayur, tanam lada, kita pun mesti bantulah hari ke kementerian tu, kementerian melalui pakai MPB atau ke hari ke MPOB.
0: Yeah.
1: Jadi tu semua agensi kerajaan engau termasuk ke pusat khidmat Parlimen Julau kita semua kerja rapat lah. Bagi kita oleh tolong ke rakyat bagi khusus kaki kesidaya ngau oleh ke nambah pendapatan sidak.
0: Ya, boleh bantu nyungka ekonomi sidak nih.
1: Oh, nyame.
0: Okey, tu ngenang laban nuan ke bapak penduduk parlimen tu yang hormat Datuk tentu mega kadang-kadang kita kami ke jadi rakyat tu laban kita visi kaban parlimen. Okey, bakal nuan pu tentu mega nuan tu jadi jematan mai serbana hari rakyat Julau ba dewan parlimen. Jadi nama kini peminta hari rakyat Julau ke dibegai nuan. Aku dah kalah di bai nuan tau ke dibantai nuan ba dewan parlimen tang nak ka ketunya lalu bedak si di sawut atau ke diberi hari perintah besar.
1: Oh, jadi aku selalu pasal infrastruktur aku selalu sebut pasal balai bomba, selalu aku sebut pasal air, selalu aku sebut pasal isu bisnes stesen minyak, pernah aku bisa sebut, bisa aku sebut isu nama tu isu lada. Lada lepas berapa tahun lepas harga lada segi sudah turun. Jadi kami tu bisa jika menteri minta ke kementerian KPK maka ni sudah boleh ke naik harga lada. Now, mana lah dia tu harga tu sudah bisa kira sudah stabil lah. Sudah bisa mana lagi hari ke subah. Now, aku pun bisa baik ke isu isu pasal hal pendidikan lah. Lepas sekolah-sekolah kita itu lagi bisa sekolah daif. Now, aku harap ke Kementerian Pendidikan tu boleh fokus kelebihan hari ke infrastruktur ngai ke area Julau awak ke asrama ngau classroom kita itu selamat hanya kepenting ngai anak biar ngau termasuk ke cikgu ke bisa belajar dia.
0: Iya, nyeng kaum kuota sendor bala pengajar memalam
1: Ya,
0: tadi nuan bisa ngelansak senentang lada tu yang berhormat Datuk. Tadi dah lansak mimit tang kita nemu rega lada sigi ya bisimaya yang murun bisimaya yang niki kita tu juga tentu rakyat kita kena nam ladanya ya, tapi engkau ungkus racun baja jadi juga penanggul ke di tapi bala tidak ke nemberan ke wabat tanam jadi bak penemuan yang berhormat Datuk engkau secara bukai untuk kita mutar ke isu rega lada tu atau ke merangsang rakyat engkau ulih nanam komuniti bukai utak tanam bukai bak penemuan
1: aku medak laban lah sebab aku megai sebagai pengurusi lada lah
0: yeah.
1: Dua tahun dia yeah. Maya tahun 2019 saya sebab aku 1920 bakal nyame jadi aku tu bisa meda maya raga nurun maya orang tu ngetu lah ngetu nanam ke lada walaupun lada sudah udah setahun dua utang maya sudah ngetu kira utangnya udah angus lah. Jadi nada hasil sekali. Jadi aku tu bisa asai tu walaupun setakat tu raga lada dia tu udah stabil, udah oleh cover cost lah. Nanti jaku untung kira nada untung mayo tang agi oleh cover cost. MPB tu sida patut ke bisa break mayo ke incentive. Aku nemu sida bisa break incentive ngagai orang ke tanam baru. Atau ke bisa mayo sida break. Nah, aku bisa harap incentive sida ya oleh ke nama tu selalu bertemu ke siapa ke bisik agi dalam lada abang rekod sidaya laban subah maya aku cek sida tu bisik maya break baja semua ngagai orang break allowance break okay allowance break bantuan tu dan kadang-kadang orang ke nerima bantuan tu nada agi dalam lada nada agi alam rekodnya dan agi sida break laban rekod sida narai update tu jadi nanti sida boleh update ke rekod sida ya angka hari ke peserta atau ke orang ke tanam tu sikit nurun lah jauh nurun dan orang ke agi ke nanam sida boleh break maya agi ni aku utai ke harapan hari aku tu dan nanti sida bisa maya bantuan size pay aku industri lada kita itu oleh bisa menambah bisa nama tu bisa mayakin nanam lah
0: Okay, ngarap ke utanya penerangnya oleh di kemas kini kita ngambil ke ateli ini ngambil ke sedak ke sikit yang merangkong lada jadi boleh diberi kita baja atau ke mungkin lebih baja kan?
1: Lebih
0: bakal tu ada nanam lada aku dah badu nanam lada tapi aku kini terima subsidi baja kini aku tunggak bajanya kan macam merugikan
1: aman
0: aman lagi beri agai orang ke sikit yang merantanya lah
1: betul
0: pengawak petanam Okay, tadi kita dah kenal tentang pengawak pemansang aku dah disebut nuan tadi yang berhormat Datuk pembeka kita dah kenal tentang lada tadi itu kita ingin mengagai dagang temuai atau ke pelancongan lepas kita nemu sita parliman julau nembuan rampak menua ke mana okay, bisik palan atau ke genturang menua ke berbukit manyuh air uung atau air terjun air sungai kerangan ke mana untuk kita ngelantang kati apa juga lumbung bujang berani rentam juga baru pegai sita julau jadi semua tu kita berhati ke ia boleh narik hati temuai luar data yang ngelantang kati ke menua julau jadi bisik tak kini perambu ngagak kita julau tu jadi kawasan pelancongan untuk kapalan dagang temuai di Sarawak.
1: Jadi aku medak dia tu. Utai kepenting tu kita mesti bisi ekosistem pelancongan. Ekosistemnya retinya kita bisi supply chain, kita bisi orang rakyat, kita bisi bekerja dalam industri pelancongan tu. Now kita mesti sediakan produk. Jadi termasuk ke kita mesti bisi tour guide lah. Tour guide atau ke package tour pakai ke area julau lah. Lepas nanti kita narai perancangan tu kita bisi produk aja. Walaupun produk tu mana bisi orang berminat perancangan datai tang nanti narai orang lokal tempatan tu boleh mai ke sida kia atau ke bisi ke utai pengawal ke sida oleh kita kira oleh oleh dia ke semalam dua tu asal supaya aku impact bantuan ngagai ke perancangan buat area julau bisi kurang. Jadi ni alai dia tu. Aku tu bisa fokus berjakuk bawa rumah panjai. Dini tempat aku berjalan baju laut. Aku ngasuh ke rakyat termasuk tuan rumah, termasuk biru wanita, termasuk JKK. Awak ke sidak runding meh. Runding ke nguna ke rumah sidak sitik jadi homestay. Kedua nanti oleh biru tu fokus buat kraftangan. Nanti kraftangan sidaya siapa nemu bisa skill tu untuk gagal ke utainya. Kami tu hari pusat himat. Bisa ke gagal, bisa giga orang ke hari semenanjung tu. Ngajar, ngajar silat. Bakal kita yang paling lama bisi ngajar silat gagak clutch bag, you know, black berkulit tu. Tang hari tu silat oleh personalized nambah ke design hari ke local tu. Mereka utanya lebih canggih lah. Jadi ente ke bisi bakal produk oleh ke nyual kagai ke pelancongan tu. Tourist, you know, aku percaya kita itu mesti bisi tempat terlekat ke utai semua. Mesti bisi siti kedai, kita mesti bisi siti pusat latihan. Untuk ukai nama tu, siti kebantuan pelancongan, siti kebetahan adat kita. Laman dia tu aku muda orang orang biar tu, mayo sira tu, nanamu, nanamu lagi gagak buat kumbu. Nanamu sira gagak, nanti, nanti dia tu, agi bisa orang nemu gagak tika, agi bisa orang nemu gagak mari. Nanti selama-lama tu, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, engkau tanya, orang pen nak ingat lagi ya? Jadi kita itu mesti bisa pusat latihan, setiap pusat ke bisa oleh ngajar, belajar, utanya semua. Kau orang pelancongan datang, sedap pen oleh beli. Kau kita mesti bisa tour guide hari tempatan tu. Jadi tour guide dia tu, nanti sedap kat gagak khusus, sedap kat berlesen, aku nemu sudah belajar bahasa kucing. Bayar ke RM7,000 untuk untuk 6 bulan. Dan aku bisik memohon bisik hati mai ke sudah ngagai ke julau atau ke serikai atau ke sibu. Semua dia gagal ke siti khusus dia awak ke orang tempatan oleh sama belajar. Akan nanti bisik subsidi jadi bisik bantuan dari kerajaan. Kita nurunkan kosnya. Asal sebab aku mayo gi orang boleh masuk. Laban ketegal ni mah, bisik ke orang sida nemu jago English, bisik ke orang nemu jago bahasa bukai, bisik orang mayo kerja offshore. Dan kadang-kadang ukai semua agi oleh kerja, bisik ke orang udah pado sida narik kerja baru mah, oleh ke sida nyadik tugas. Laban tu pengawal tu ukai pengawal berat. Ngah aku percaya nanti ke bisik source of income tambahan tu. Saya kutuk sikit oleh bantu ke raya kita dia.
0: Ya, lepas kita berhati ke menua kita Sarawak itu sikit ya, terbilang kau gaya rampak menua kita ke cukup yang mana. Tambah lagi kita kira ke di Sarawak itu tentu enggak manjua menua-menua ke tahu di lawak kita kampung atau ke hutan asal kau lihat di lawak kita julau pun nanti kita jangan rembai ngagai pengawal homestay di tipalan bermalam mai balap bermalam tua di pilih julau tentu tanya Siti Ari berita mana lah ni
1: ngal tambah lagi pasal dia tu kerajaan pusat dengan kerajaan negeri Sarawak sida pen fokus buat pelancongan. Nanti kita medap menteri kita hari kerajaan pusat tu menteri kita hari ni pelancongan hari Bintulu. Sampai ia hari ni hari Kebiri. Nanti kita medap kerajaan negeri Sarawak sida beli Maswing. Beli Maswing tukar nama Bono Air. Jadi tujuan sida gagal utanya pengawannya lepas sida tu kan mai pelancongan direct hari ke menua luar negara. Nebo melalui ke KL terus direct ke Sarawak. Jadi nanti Sarawak tu bisa mai orang pelancongan tu nak patut orang pelancongan tinggal buat Kuching, Sibu, Miri tau ke Bintulu. Nanti orang kena bas tu hari ke Kuching ke Sibu patut sila ngetu lah. Ngetu bas Riaman kini ngetu bas Betong tau ke ngetu bas Julau. Jadi ni alai aku percaya Julau tu segi bisi mai utai ke di pedak. Natural beauty segi bisi tu area keaman hutan tu mayo. Nanti orang luar negara tu orang Arab tu nak kalah sida medak hutan tu boleh medak hutan bahasa Sarawak.
0: Sebab di mai sida bermalam ba rumah panjai medak budaya kita iban
1: betul
0: orang di menua
1: betul aman. Hutannya nak boleh dipedak di luar di tempat-tempat bukai tu bahasa Sarawak aja. Orang ngajat kita orang pepantun kini orang ke nyamai kita oleh jadi showcase tu jadi city produk hari ke menua kita ulu luar bandar.
0: Tebal lagi nyam agak boleh mantu nyungka penatai pemisi rakyat di pelilih jual laut yang sama utainya oleh di kemujur ke kita jauh ke dia yang berapa datuk. Jadi balap meninggal kita ke diau di pelilih menua jual laut kita ke dengar ke program kami kelemah itu temuai ke dikangau dalam konti kita ingin si awak program Randau Pemansang yang ia berhormat Datuk Larry Seng agi ingat aku berandau di konti jam kita kira ke nyoka setengah jam ke dua berandau datuk lagi sedau kami dua nguyang ngagai tanggung pengawak ke dipangku. Dia tu nya jadi chairman lembaga industri Kayu Malaysia. Kami dua yang menggal program tu, menggal Siti lagu dulu ya. Okey, peringkat banyak. Mari kita berperindah menggal Siti lagu tu. Okey, lagu nama yang bermakna Datuk?
1: Anak Dara Ibu.
0: Okey, penyanyi ya?
1: Ricky L.
0: Okey, bergulang sejalan dengan kami di YFM. Udah lagi nama baru Randau. Bergulang kau temui kita dalam program Randau Pemansang.

0: Malam nyuh ke hari ni dengan kami secara online mega, okay, RTM Klik tau ke ngena My TV kita, okay, tambah lagi ke malam tu hari ni dengan Randa Kebulan kau temui ke di kangau kita, okay, yang berhormat Datuk Larry Sung untuk pihak program Randa Pemansang YFM ke tau di dengar kita mega tanduk program dia kena kari 6 pukul 10 pagi tadi udah berkenan ke tentang pemansang pengawak ke dekat diatur tau ke udah mujur diatur di pilihan parlimen julau yang kaum dagang temui tadi yang berhormat Datuk tu mengangkai pangku pengawak nuan pu laban nuan ke jadi pengaruh rakyat ke dia tu nuan mega dipadu mangku pengawak jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia atau ke gerempung industri kayu Malaysia jadi nama tanggung pengawak lembaga tu oleh nuan rintai.
1: Okey, jadi lembaga tu segi setiap badan berkanun lah, tau ke ente jaga orang putih tu statutory body jadi kuasa tu segi regulatory lah. Maksudnya kita itu bisa gagal ke perancangan untuk strategi untuk membangunkan industri perkayuan di Malaysia. Now, kita itu bisa pelesenan, kita issue lesson untuk syarikat-syarikat untuk beli, jual, import-export kayu dari Malaysia ke Malaysia. Now, kita sama bisa ke R&D, kita bisa ke untuk ke tanam semula ba kayu kayu species local tu. Now kita sama bisa ke setiap anak syarikat untuk membangunkan syarikat-syarikat Bumi Putra untuk dalam industri perkayuan. Now kita itu bisa ke nama tu bisa sama bekerja sama kau agensi di Sarawak.
0: Yeah.
1: Laban Sarawak itu sudah bisa agensi hari ke pustaka. Sudah pustaka itu sudah menjaga Sarawak. Jadi MTIB itu kelebihan itu jaga Semenanjung. Jadi sudah bisa kuasa itu. Jadi kita bekerjasama hari ke latihan. Hari ke kita bisa WISTEC. Bah Sabah dengan WISTEC bah Semenanjung. Banting dia awak ke orang biar itu boleh sama belajar. Bagi ini sudah gagal perabot. Bagi ini sudah gagal latihan itu.
0: Sehingga nonton bila berengkah mengumum jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia?
1: Kira sudah 2 tahun.
0: 2 tahun,
1: tahun lebih ya.
0: Sebenarnya
1: sebenarnya aku tu bisa jadi pengurusi MPOC untuk jaga ke sawit,
0: yeah,
1: export ke promotion lah export.
0: Yeah.
1: Now sebenarnya buat MPOC aku bisa buat MPB ya, Malaysian Paper Board.
0: Yeah.
1: Dan isu tu untuk jaga ke lada.
0: Yeah.
1: Jadi aku jadi pengurusi buat dia. So kira aku sudah alam ke industri agro commodity lah selama 8 tahun lah.
0: Okay. Kira-kira sama penggal ganuan ke dah jadi kaban parlimen ni.
1: Okay,
0: 8 tahun. Tentu juga banyak cabaran ke di tapi nuan yang pernah datuk. Enggak piam enggak. Biasalah panggung kita memang mesti cabaran lah. Okay, abang nuan pun tentu juga banyak juga pemujur ke dah di baik nuan. Abang tangguh nuan ke jadi chairman lembaga industri kayu Malaysia ni. Okay, itu pulai baru mengagai panggung nuan. Abang Dewan Parlimen tu yang pernah datuk. Laban nuan si keluar di pengaruh rakyat ke nyukung perintah besar di parlimen. Bahkan ni gaya sukung ngau kerja sama nuan ngau perintah Sarawak kena memansang ke rakyat tambah lagi di Sita Julau.
1: Aku muda hari antara kerja tu hari ke tun ngau ahli parlimen tu kita kerja rapat tu kita ada masalah lepas kita dua-dua tu kita fokus atas membangunkan rakyat kita memansang ke menua. Jadi ini adalah hari ke pejalai kita, hari ke dasar-dasar kerajaan negeri Sarawak. Sama aku muda bertanya dasar sama go hand in hand with kerajaan, yeah, negeri pusat, kerajaan pusat. Aku sama belah sokong lah nama inisiatif di gagal bahasa Sarawak itu hari ke atas pendidikan sida tu bisa gagal dual language program,
0: yeah,
1: sida recognize UEC, sida bisa bagi bantuan gagal orang Nambia ke masuk universiti belajar percuma,
0: yeah,
1: apa khusus STEM. Asal aku tanya semua tanya ke mana kalau dia tu Sarawak also fighting for its right lah dalam MA63 nah,
0: yeah, yeah,
1: untuk ambil ke lebih kuasa hari ke isu hari ke nama tu minyak dengan gas tu. Aku muda nanti kita boleh sama control tu aggregator tu role ke jadi aggregator angka bisa lebih duit dana hari situ hari hari ni boleh kan bantu ke pansang ke menua kita ya,
0: yeah,
1: termasuk ke area julau tu
0: betul. Okey, tentu juga bisik pendengar kita hari pilih menua julau dengan program tua ke lembah itu dalam program kita ianya randau pemansang kita. Engkau sidak yang engkau bisi serbana, okey, tahu ke permintaan hari rakyat ke di Pegunungan. Dini alai sidak yang yang natai ke serbana atau ke permintaan sidak ya. Engkau bisi palan servis hikmat nonpu di ofis di Julau Din atau ke cara telefon atau ke bisi pekerjaan nonpu ke handle.
1: Oh ya, bisa. Aku bisa dua itu pusat hikmat.
0: Iya. Yeah.
1: Setiap pasar pakan, setiap pasar julau, then kami tu bisa buka sari-sari lah. Ngai-ngai ke menjaga raya din lah. Nah, aku pun bisa setiap tempat bah serikai lah.
0: Iya. Yeah.
1: Staff aku bah serikai leban area serikai itu semua ke area area pakan. Nah, bisa ke orang raya itu selalu bisa ngai-ngai serikai kembali barang semua. Jadi yang mai ke sida nanti boleh bertemu ke staff aku Basrikai. Aku tu segi berharap pasal hal komunikasi semua semua staff aku tu handphone sida bisa megang.
0: Ya.
1: Yeah. Bagi rakyat. Kalau nanti bisa nama-nama isu sida sama oleh telefon ke aku. Lepas aku tu bisa ke buka handphone aku nanti bisa nama WhatsApp tu aku segi balas.
0: Okay. Am
1: dua hari.
0: Engkau sudah ya bisa utai ke di tanya okey tak ke permintaan dari rakyat atau datang ke palan servis ke dah di padah nuan tadi.
1: Oh, betul.
0: Oh, nanti ya buat office yang berhormat Datuk engkau yang berhormat Datuk ingat nombor telefon lah boleh dikongsi engkau dengar kita.
1: Oh ya boleh. Okay, nombor telefon staff aku Bajulau nama ya Oscar. Nombor ya handphone 013-886-4372. Jadi aku sama bisa dua staff apa repakan nombor Kevin tu 013-832-6927. Ya, aku bisa sama sikut staff nama Jennifer. Nombor telefon dia 013-961-3824. Nombor Angela ya ba serikai lah 011-1992-4641. Aku bisa sikut staff nama Ida sama ba serikai. Jadi nombor telefon dia 012-852-9833. Dan nombor aku pun 012-804-6688.
0: Okey, nyat tadi nombor telefon ke tahu di Kangau bila kita di tempat bisik serbana atau ke permintaan. Jadi yang berumah Datuk tu Kais Bina ngembuan banyak pangku pengawak yang enggak ingat ke nombor telefon bala pekerjaya. Tahniah yang berumah Datuk.
1: Terima kasih Mayo.
0: Jika nombor yang berumah ada rahsia dan dikunci yang kau apa dengan banyak.

0: boleh melansak.
1: Oh yeah, aku tu basic katakan gagak aktiviti tiap-tiap bulan, aktiviti bekerjasama dengan agensi-agensi perintah, bakal ke program Jump Fit ke gagak tahun lepas, basic ke kita gagak ke Fun Run. Jadi Jump Fit aku kerja dengan, bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan, dengan Fun Run aku kerjasama dengan polis. Now aku bisa hati bekerjasama dengan Rela, dengan agensi Bukai. Lepas kita itu kak mayu lagi orang rakyat baju lau sama oleh ke sama oleh Bukulai lah. Bukulai ngau cara-cara mana ngau kita anang ke menua kita kelalu suni ya. Ada yeah. aktiviti, ada pengawal semua. Nanti ke nanti ke pesta pakan, pesta jul, pesta pakan, pesta lada tu kelalu lama.
0: Jarak ya kelalu jauh.
1: Jarak kelalu jauh.
0: Yeah.
1: Ngau aku muda semakin lama semakin kurang. Hari ke orang peserta, orang ke aktiviti lebih yeah. budget nak cukup.
0: Yeah.
1: Jadi mana lagi kita gagal aktiviti tiap-tiap bulan. Walaupun aktiviti ni pengawal tu sehari dua. Dan aku muda impact ia dengan orang lain kebisik ingatkannya lama lagi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ini ke utai ke target kami tahun tu.
0: Betul. Maka nanti kita yang ngatur pengawal belandaan tadi. Mungkin kita boleh ngatur di menua julau. Mungkin kita boleh ngangau bala buka datai. Bermalam berumah panjai homestay.
1: Betul.
0: Nya boleh kena kita nyungkap mana temisi rakyat dia ni.
1: Betul. Yang aku, aku bisik sama kagak-gak mai lagi aktiviti-aktiviti keratangan.
0: Ya. Yeah.
1: Awak ke balai biru, biru wanita tu. Bala sila Indo tu. Boleh sama sama masuk dalam nyame. Lepas aku pada hari ke orang ke dia baju lau dia tu. Mayu laki ke bisi oleh kerja tu sida kerja offshore.
0: Iya. Yeah.
1: Tau ke sida kerja ba tempat jauh tu. Tinggal mayu ke Indo orang ke tuai ngau orang ke biak. So kita yang bersama mesti mesti giga aktiviti ngai sida ya me. Aku muda biru wanita dia tu mayu aktif lah. Sida dini-dini jalai ke function tu biru wanita tu sida tu pakai baju bajet tu semua datang megang uniform bisi. Jadi ni kita mesti jaga jaga sidaya ngau nolong ke sida hari ke aspek aktiviti ngau ngau kraftangan.
0: Okey, angka bisi bala-bala kita daripada biru wanita ba sita julau ninga program kita kelima itu bala-bala tuai rumah. Okey, ni nemu YB Datuk rumah aku dah gagak kita nya di homestay. So aku minta idea tuan bakal ni ayolah kita ngatur programnya yang bikin yang mujur berjalan bala tuai rumah, bala pengulu, bala pemanca dipilih oleh julau. Ni nemu kita sama bekerjasama kita yang memangsang ke prabu ku dah disebut yang berhormat Datuk tadi kami kita tanya jadi nyata lah.
1: Terima kasih.
0: Iya, kita dekat ngangkat ke juga industri dagang temuai menua kita serau itu tambah lagi kita yang sikit terbilang kau menua kekayaan kau adat asal main nasal kau hutan tropika kita. Okey, laban tu kira ke nyoba ujoran tau tu yang berhormat Datuk. Aku kira ke meri peluang ngagai nuan meri kira ke nada tu laun meri pesan selamat tahun baru ngagai pendengar kita yang kau bala rakyat nuan bak pariman P209
1: julau. Terima kasih. Aku aku sama aku akan nyebut selamat tahun baru ngagai kita semua semua orang pendengar. Aku harap ke tahun tu kita boleh mojo dalam semua pengawal. Harap ke rakyat semua bulai ke mana anang-anang ke Belayak, anang ke Carut. Ini aku tak kepenting.
0: Yeah.
1: Anang ke Europe ke Mayo, anang Europe ke Lalu Mayo. Nanti boleh menjaga ke pengerai kita. Aku harap ke bala ke petanam tu, sidat tu. Bisa boleh hasil ke Mayo. Sidat tu semua gayu guru gayu namai tentang senang silap lindak. Nomor-nomor.
0: Okey, terima kasih ngagai Yang Berhormat Datuk pembiak kami hari YFM kira ke bersambi ke Yang Berhormat Datuk terus mujur lantang dalam ngerja pemenuhan intiang hari pemenuhan kenyadi pengaruh rakyat nyadi aku DJ MA di konti ke lemai tu malam tu kira ke hari kami sebuat pengarah penyiaran Sarawak ketua penolong pengarah section radio pengurus YFM Monica Midi pengelola YFM Iban Edmund Langgi dengan bala kru penerbitan program Randa Pemang Mansang ke sekali itu berpesan terima kasih ya ngagai Yang Berhormat Datuk Larry Seng yang nyakaban Parlimen P209 Julau kemegak Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia boleh ngisi program kita edisi keterbahaya program Randau Pemansang di keluar kita malam tu 16.1 tanduk ya tahun ini hari 6 pukul 10 pagi. Jadi kira ke tu ajak nakak ya Randau kami dua Yang Berhormat Datuk. Jadi terima kasih ya Nuan ya kau dah limpang kita. Jadi lagu kemudian ya Yang Berhormat.

0: Perché sbollo per testa?
1: La go febbraio bala si da biro unita ne.
0: Oh.
1: Nga bala tua rumah.
0: Kamu rancato.
1: Iya. Jadi kita terus mendek ke lagu kena nutup program Randau Pemansang ke lemah itu. Inya lagu Biar Begikis Bulu Betis.

0: Lemas.
1: Mari pengagati, pengagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

Mayari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan kukuh sebanyak 60% pada suku kedua tahun ini, meningkat daripada 5.4% yang direkodkan pada suku sebelumnya. Prestasi itu sekaligus melepasi anggaran awal Jabatan Perangkaan sebanyak 5.8%. Ketua Perangkaan Siti Asiah Ahmad berkata, pertumbuhan itu dipacu terutamanya oleh prestasi ekspor yang lebih kukuh.
1: Dari sudut permintaan, perbelanjaan penggunaan isi rumah meningkat sebanyak 4.8%, manakala pelaburan swasta bertumbuh pada 4.3%. Perbelanjaan penggunaan kerajaan dan pelaburan sektor awam pula masing-masing meningkat sebanyak 7.6% dan 6.3%. Di samping itu, ekspor bersih meningkat ketara sebanyak 168.5% pada suku ini.
0: Siti Aisyah Ahmad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini sebagai perkembangan memperangsangkan. Pertumbuhan itu mengatasi jangkaan pasaran sekaligus mencatat prestasi suku kedua paling kukuh di luar tempoh pandemik sejak 2014. Jelas beliau, pencapaian itu dimungkinkan oleh ikhtiar kerajaan madani telah memastikan kehidupan rakyat tidak terjejas oleh tempias inflasi dunia rentetan krisis di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata prestasi memberangsangkan KDNK negara pada suku kedua itu membuktikan momentum pertumbuhan ekonomi negara masih baik meskipun berdepan persekitaran global yang mencabar.
2: Alhamdulillah, KDNK suku kedua 2026 menunjukkan angka 6%. Bermaksud momentum pertumbuhan itu masih baik. Tetapi angka itu perlu dilihat bersama dengan keadaan sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Pertumbuhan yang baik seharusnya mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta dari segi menguruskan kos sara hidup.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan penstrukturan ekonomi menerusi rancangan Malaysia ke-13 akan dipercepat bagi memastikan momentum pertumbuhan dapat diteruskan.
2: Pada masa yang sama, penstrukturan ekonomi melalui RMK ke-13 akan kita terus percepatkan, terutamanya dalam usaha untuk meningkatkan produktiviti, pelaburan berkualiti dan juga pembangunan bakat supaya pertumbuhan ekonomi benar-benar dapat menyokong peningkatan pendapatan rakyat dan juga kesejahteraan kita semua.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Keyakinan pendeposit menjadi nadi penting untuk terus mengukuhkan kedudukan tabung haji sebagai institusi pilihan umat Islam, bukan sahaja untuk menyimpan malah sebagai persiapan menunaikan ibadah haji. Bagi mereka, kepercayaan itu perlu dipelihara menerusi pengurusan yang telus, cekap dan berintegriti. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Abdul Razak, Syahidah Azizan dan Sajid Majid.
3: Harapan saya ni, kita kalau sebagai orang Islam ni, yang ni salah satu kita punya aset jugalah. Tak kisahlah kita ni sebagai rakyat Malaysia, pendeposit ataupun daripada segi pihak pengurusan, kita cuba buat yang terbaik lah. Sebab ini salah satu aset orang Islam yang mana dapat menjana kita, khususnya daripada niat kita nak buat ibadah haji tu sendiri lah.
4: Umur 16 tahun lah sampai sekarang, so dalam kira dah almost 20 tahun lah saya simpan duit tabung haji, dan sepanjang saya simpan duit tu mudah lah, tak ada apa-apa isu, everything dah okay je. Dan sampai sekarang saya masih yakin lah dengan tabung haji, tak ada apa-apa keraguan lah.
5: Saya ada terbaca mengenai isu tabung haji, so saya harap tabung haji ni boleh mempertingkatkan, memperbaiki dia punya sistem dia sebagai penabung di tabung haji. So kita menyimpan duit untuk masa depan untuk anak-anak kita.
0: Malaysia beri jaminan aspek keselamatan pelarian Myanmar yang akan dihantar pulang diberikan keutamaan bagi memastikan kebajikan dan nyawa mereka terpelihara. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Malaysia tidak mahu dilihat sebagai negara yang tidak berperi kemanusiaan kerana menghantar pulang pelarian sekiranya nyawa dan keselamatan mereka terancam di negara asal. Beliau turut bercadang untuk berunding dengan kerajaan Myanmar supaya mewujudkan kawasan khas di Rakhine untuk mereka tinggal di situ. Agenda pemerkasaan industri perfilman negara menjadi antara fokus utama Kementerian Komunikasi menerusi Belanjawan 2027. Menurut Timbalan Menterinya, Tony Ching, beberapa perbincangan tidak rasmi telah dilakukan bersama Kementerian Kewangan berhubung perkara itu. Jelas beliau, keutamaan Kementerian ialah untuk memastikan pengenalan pelbagai dasar yang berkesan bagi menyokong pertumbuhan ekosistem industri berkenaan. Berita seterusnya. Perkembangan situasi jerebu, sebanyak 10 kawasan di seluruh negara mencatatkan kualiti udara tidak sihat setakat 8 malam tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 177, diikuti Samarahan 168, Kuching 167, Sri Aman 159, Sarike 156, Bintulu 153, Mukah 152 dan Sibu 113. Di Semenanjung, dua kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat iaitu Ceras dan Johan Setia. Dalam pada itu di Sarawak, operasi pemberian awan siri 3 akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Empas berkata, langkah mitigasi itu diambil bagi mendepani fenomena cuaca panas dan kering berpanjangan yang berpotensi menjejaskan sumber bekalan air serta memburukkan situasi jerebu di beberapa kawasan. Pelaksanaan operasi itu bagaimanapun tertakluk pada ketersediaan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera dan faktor meteorologi yang mengizinkan. Perkembangan luar negara, penduduk di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia bersiap menghadapi keadaan jerebu yang semakin buruk susulan kebakaran hutan di Borneo yang kini menghampiri kawasan penempatan. Indonesia berdepan musim kering lebih panjang dan teruk tahun ini susulan pengaruh El Nino yang semakin kuat sekaligus meningkatkan risiko kemarau, kebakaran hutan dan pencemaran udara. Menurut data Kementerian Perhutanan Indonesia, lebih 100,000 hektar tanah terbakar antara Januari hingga Jun tahun ini, meningkat 110 berbanding tempoh sama pada 2023 ketika Indonesia turut terjejas akibat El Nino. Dalam perkembangan lain, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan Belanjawan 2027 akan memberi tumpuan kepada 8 program utama termasuk mencapai tahap sara diri dalam makanan dan tenaga, membangunkan sektor perindustrian domestik serta memperkukuh pendidikan. Dalam ucapan tahunan pembentangan Belanjawan di Parlimen, Prabowo turut mencadangkan penubuhan bursa komoditi bagi komoditi strategi Indonesia yang disasarkan mula beroperasi pada 1 Januari 2027. Cadangan itu susulan rancangan kerajaan memantau ekspor komoditi melalui Syarikat Danantara Sumber Daya Indonesia. Sukan, beberapa jalan utama di daerah Sepang akan ditutup dan dilencongkan secara berperingkat bermula Ahad ini hingga 19 Ogos bagi memberi laluan acara berbasikal lebuh raya sempena Sukma Selangor 2026. Ketua Polis Daerah Sepang, Penolong Pesuruhjaya Polis ACP Nur Hizam Bahaman memaklumkan, penutupan jalan dilaksanakan bermula pukul 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari melibatkan laluan pertandingan yang disertai seramai 142 peserta. Orang ramai khususnya penduduk sekitar dan pengguna jalan raya dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal selain menggunakan laluan alternatif bagi mengelak kesesakan. Akhir sekali, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang berada dalam perancangan Majlis Sukan Negara MSN dan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM menjelang Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, MSN dan PKBM bersetuju memasukkan pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu dalam Olimpik Pathway sebagai antara atlet yang diberi tumpuan dalam persiapan menuju temasya sukan berprestij berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDNK suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena jerebu, 10 lokasi catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Ake ca kenya.
2: Ko lo menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakub, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai, jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tau ke pengurang yampu, kengujung ke orang belaya, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke pereng Daud Nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke pereng tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
5: Pesantu Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 14/8 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bangsa Selun gau aerobik bisi dipandang sebagai mensia mayuh bak pala nale mandang ke kereta edaran Automobil Nasional Berhad Ion bak lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di serata menua lalu dipenyadi Menteri Besai Malaysia di Kuala Lumpur. Model terdipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa Selun serta 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa aerobik. Pengawak mandang ke kereta bangsa temega bisi diatur di Sibu ngau Miri lalu nerima sambut di mana hari mensia mayua. Rega atas jalai bak model Selun 1.3S ianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 hingga 2 sen ungkup color metallic. Bak model 1.5S dia kereta tu dijual ngorega antara RM32,209 hingga 80 sen hingga RM32,849 hingga 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 hingga 45 sen, lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual ngorega RM37,552 hingga 22 sen. Pengerami berjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta ke baru ke diungkup ngagai rakyat Malaysia.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
8: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: beradak nyawa. Merdeka, trayus nyawa. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat gur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku keradak nyawa, ngenap penyumbung panggung pengelawau.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama. Perak ke berta semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, ngambik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambik kaya seruran betelinsu, mansuat ke bunga penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Manzut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran besri. Merik penyangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman saruk sukat, ngasuh kita tesat.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kendak lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, penglikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa. Merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, ditengkebang, ngajar janang siri.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: К.
0: WAI.

0: Rindang Malam. Y FM.
1: Kami, Nuri Bangkita, Nintian Ngari, bermacam lagu, Nuri.

Chico Broncha, Aram, Miller, la Dudandud.

0: Di baik ni yang Jepri nyalui ke malam tu peningat tindu dalam kereta lagu kena mungkal pemerintah malam kita malam hari 5 hari tu 14 hari bulan 8 2026. Selamat malam ngagai peningat kita ke bisip gulai ngau kami bak pemerintah malam kita malam tu gulai ngau aku melati badi hari pukul 9 malam nyentuk ngagai 12 tengah malam. Jadi bakal selama megak bak tusun program kita bawa pemerintah malam kita malam hari 5 kalau dah tu lagi. Mari kita ninga ke tanduk program Randau Ruai lalu pukul 10 malam. Kita ninga ke berita malam di tabur ke terus hari YFM lalu dan yang lagi. Mendiang ke tanduk program kini kita hari tu lalu pukul 11 malam bak jam ke penudi. Untuk kita mendiang ke lagu-lagu atau ke irama etnik pupu bangsa. Nyalanya ke tusun program kita diungkup ke bawah 3 jam kita ke gulai bak pemerintah malam kita malam hari 5 14 hari bulan 8 2026. Jalan terus sama kita mendiang ke tanduk program Randau Ruai.
1: Ni kita utau. Gerai kita utau. Nangi ke kita nyoba kaya buat. Nah. Nyau ngenang kita jabut terbaik kita minum kasmi tadi nak kita ucau. Kalau ketemu umat penyakit jabut ngelegena ucau. Eh, alam kita sama ingat ketampuan kita lana uai minggu yang kemalai. Pesa pengelai. Tentu kita dekat nemu nama kini penyakit jabutnya. Tapi ya ucau, alam ingat ke radio kita.
2: Di dalam bilik hospital kanyuk juga.
3: Aram tu ini belawak-belawak. Terbelak tu ini kasih kinuk misi ni ke berseri. Dan degi nanti tua. Ketamak ke biliknya. Jaga aku. Bajiak induk misi tu banyak lagi. Nanti pokoknya kutuk. Nanti tanah kutuk.
4: Eh, anak kemai ulah dia mai aku belanak jabut. Dah dia patung kutuk kemai. Patung kutuk kemai dia tak kaku. Nak dapat, nak dapat. Aku kau baik dia belanak. Ah, ujung-ujung, legek, buka hari ya. Lu aku sama kita, bukai dia. Lu nganyu aku tu berubat.
3: Yang pagi ni biar lain ni lagi itu sitap tak pegang nanti ni biar lainnya bakal buruk kemudian nanti lama nanti tu lagi dia patung ini misinya kamu bajiaknya lagi nanti tua nanti ya ringat lagi aku tu sate ikut tu lagi
4: irau-irau dek ke inu misinya nak gede dek irau kaku tau ini dek kau berkejingkak berjalai tu okay pedih amat patuang tu asal dia jampak berjalai ke tu dia naik dia asal dia berlanak ke tu dia naik dia tahu
3: haram tamak tua ini halo haram tamak tua tamak halo selamat ngari ari salam satu Malaysia Medani Lutur.
5: Selamat lemai Jackson Jabur. Apu kap amat di lemai tu Jabur.
3: Apu Lutur Cambiang. Nama di diri aja di Topia. Nanti bisi induk misi kebo bajak tanggau di Topia. Iya, dari kata dukai diajak di tau kena tutur. Ni buat dik yang ngeci aku di besi. Indomisi yang jadi kerain aku.
5: Besi, Indomisi di tau nyin berbelakang din hati ambil file dah lama. Dan nama dia kediri, ni di sangau, nanti ngau.
3: Besi, ini aku biasa lah tutur. Ini aku nya bangsa ingin sepet junsun kelia ketika kuda segi slow ya segi gaya ingin lama tu Wah, biar lain. Ketut, tersipak. Ganduang besar kaki mit. Katina tersipak. Nya, ini kau. Ini suah kalau tua cambiangnya. Dokumen persa kau nya.
6: Agai ngelajunya gabut jalan kai. Aduh. Ini sesepuat aku tak berjalan ni tiah kia. Nak sesama aku tak. Nak suah jambut ni berpelesa. Agai tu lah. Kas vita ya lutu. Tak main kit ya. Agai.
5: Ya mana ya jambut. Selalu ya nabi ya takut amai ke hospital. Bisnis kedaknya orang rawuh tamak ke bilik utur. Jarang mendak nembiak kak ke hospital bakal jabut tau ni.
3: Biasa lah lutur. Aku tu nembiak di pemadu pintar. Nembiak di pemadu smart. Nembiak di pemadu sigat. Mak temawai kanyong tu. Nya, nak tahu takut ke hospital. Anang ke hospital aku tu nak takut. Terjun dari pucuk gawang gak aku tu berani. Ya, nak tahu memberi malu kumpulan kita. Kumpulan orang-orang kenyak baru dia tahu.
4: Ye, lu teh kemeri malu kumpulan. Lagi sakit ngelamaknya. Nyau bunyi nama. Lagi bunyi kena jayau. Kena itu gak buat.
5: Alhamdulillah, ganya. Kati lalu berdau gerai di Pia Jabut. Harinya udah ke di masuk hospital 2 malam. Mulai hari hospital lagi, pilih perut. Eh? Nanti bakal Jabut boleh makan ya, ini Jabut.
4: Nemu di lutur. Ubah hospital ke debaik kita 4 lama. Udah biar 4 ya. Kita ngasih lalu nak yang 4. Nggak ngasih kuilau. Air yang ngai ngilur. Kuya asal ditelan, asal durek. Kuya pamau, tai. Nanti asal duriknya. Hidup kita mencantik sebenarnya makan ubat hospital aja. Kena ikut, eh? Ya, agak gegari yang besar. Yari. Makan ngai, ke mana ngai, ke rumah yang ngai, ke ngeliat bukai. Semua ngai. Gamanya bakal orang kuda. Mati bini. Ini aku nak nemu hidup. Ya, tahu. Ucuk kutuk, lutua. Ini besar, dek. Lutua. Mama kini bak ngakit. Mama utai ke bangat bisik dalam perut ya. Tau ke perasaan dari hati ya. Atau ya. Tungkus nganyuah ya. Perasaan mama kan. Irau lagi bisik tinggal. Racun kini dalam tubuhnya.
5: Apa? Lapa cuba kena jabut. Sakit bangsa nama nyoba kena. Hati ulih birak dijabut. Sekumpulan ku tak sangsut dari hospital.
3: Kak ku kabira kak berjaran beriki tu doktor nama tika dikimira kak ku nama tika berjaran kak ku nya entah aku tu nanti bisi makaya ses leka sekumbang ti udah pansuat hari hospital tu tak lalai nak saya tak nyenyar magang utai dipakai tu. Nih, engkau lepas ni induk misi pas pita tu minta aku. Nemu minta aku kini. Nanti di rumah dia. Nyampau, mesti minta ini punya. Barang maya ada beri makai ubat. Dia ingat, dia beri aku. Nya, pengawak ianya main tituak, main pasbuk, main watabab. Nanti pancut keruai lagi. Bajaku ke orang. Nganu orang nya mati kuliah ini kunyo ini jadi dia kuliah ini kerja jauh pawi akan ibu nak kutu jangka aku mana kita masuk aku tu hospital baru ngami menigari meniga minggu meniga bulan itu tahu mah detan itu terus tahu maku bisa gak itu misi minta aku itu lutur camiang.
5: Ya, dia tu aku merasa seput ngau tikas peninggi darah di dulu jabut. Merasa darah di terus sau. tusah ke nebia dia tau tumu amai sekedak kudah kemik manis. Laban pemakai ke tempat sedak deh. Ngantik misi datai sekejap kau yang ambil darah habis cabut. Tak takut deh ambil darah cabut.

0: Ya ketua ini, kau nama doktor, peti ramai dami sidanya. Dalam jarum dah cuk sida udahnya, dah kerinau sida. Jarumnya, ini ikutan ke kasar mimit. Di iya ke bawah jiap dia, nadai temu dah sur sida ya kenya. Nanti ini mesti ke bawah jiapnya. Nadai berasa ya darah ambil sitanya tutur temu lenyau darah aku tu baka nyak mah baka ini aku nyak mah enggak enak lutur sikat merasa ya baru ya kak bepersa penggerai ya baka dik tu ngais kekali ya tutur udahlah tuai kaya dah ikut mu ini aku nyak umbah ya kenya kak berbedus ini kunya
1: ya anak irau dia jabut induk misi baru kawak ngambil arah dia
0: okey ini doktor okey jaman ada jauh hari tau kan doktor okey ni tekak kemai aku tu ni tekak tak dia dua pati itu kak kemai kotor lagi luar
2: eh alam ayo ulai anak jabuan kurang kak merasa detik itu makcik kak kemai kadik ni marah nak takut nyenyong ada yang kak kemai anak melihat malu kumpulan dek
0: selesai sudah pemeriksaan kesihatan jabut selepas itu
3: okey dijabut tak salah jantung putus baru dah konsul
0: okey aku tu lutur si bangsa jadi impurang aku tu nasib jambatnya jauh hari tu irau kaku terkemai bas luar ya agak bajia kemai ini misalnya pada aku tengah beda rakunya tadi nanti nulak kaya tutur sehingga kasuah kemum biar memegang darah aku tu awak ku nyamai mati berjari ya kena kelagu kejematnya biar mati di tangan solo namun ditutur
2: kaki bakal pemutus pengelai ucap aku nyak lutur macam yang kata bisa penyakit ya kini
3: nanti nitih ke rikut persatu nadai darah tinggi tika sekolah dalam tubuh pemana melaju sebut ya tadi pemaya aku bersa pemana
2: ya perut tungku hati semua ya ke mana hai
3: ya kak ngambil masa mersanya ini gabut kak terhubung tau ke skin tau ke bersa nadai darah dianjur ke makmal luka seminggu baru putusnya keluar.
2: Eh, tahu me perasa ajak betul. Aku kan lemu lama penyakit biasa, me bisa bukai alis pita entek jabut tu bisa penyakit. Aku tahu banget irau ke kami semua bisa ngacun jabut tahu. Kau kena pok ubat bab pemakaian entek perasa siliak. Engkau lihat temu penyakit ya.
0: Entek bakanya doktor, aso pemalam bas pita ajak kau tu doktor. Nyamai kita merasa penyakit aku tu. Ia ke ngambil ke dalam-dalam lagi penyakit terpesa kita. Begari bisi ke induk bisi ngari aku. Makai bisi ke induk bisi ngenah aku. Ya, nanti cerita pembedihnya, doktor.
3: Nanti bekerja lagi aku ngadu ke report kau surat Siti. Udahnya seduai lagi main tu ngakai kaunter aku ngambil ke sikap main seduai ke okay, tik pemutus sudah pansun ila sida gagal seduai baru lain telefon rumah panjai kita sikit bisi lama irau ke hospital telefon tak boleh ikat seduai lah
2: anang irau di pasal lain teleponnya butuh cami yang nyau kat tujuh G kami dien ha, ini di ngira dia telefon kami hari inti ke sungai ketahian nyawa dek mu dek kumai dek kemawai kanyuaknya kumai dek nak mansiang menua kami dien
0: ketika aku tu tutur aku tu nanti dipasuk ke kita hospital kah tutur
3: Henti nitih ke persa untuk nanai nama-nama ke nuan yang jabut. Semina aku meridik ubat vitamin, rasa nyawa kak makai. Ila seminggu lebih ya, udah memutus ubat dan sing, baru nyamai

0: Antun. Au.
1: Ati. Antu lagi lama. Nanti seminggu dah ipuin minyaknya nih. Kayak lebih. Seminggu lebih hanya lutur. Lamanya. Kadang kayak nyawa aku tuh. Datai seminggu aja. Sesebut saya aku tuh. Aku tuh. Di datai pas seminggu lagi. Di majak ngai makai bakato. Sakit mah saya koto. Nak meda di agi aku. Di jengka kulutur. Jengka koi nyasai ku sepot ketoknya ke mumbir. Nyokeng ngangai nangarai ya saya itu lutur.
0: Ah, lagi aku nambah ke ubat batuk bak senarai ubat dicabut. Dah tahu lagi Indomisi mai sedoai di ngangai counter. Okey, jabut.
1: Mananya lutur. Aku tu ukai nemu tai hospital tu. Ini aku nya raya kege maca sain buat ke hospital tu. Ya nate nemu. Ba iya ngelan IBC ngelantak kena yang jadi tu nemu. Ya ga aku tu nak nemu. Nak tu tegar sekumbang kena nyawa tu ngemakai udah pansut. Hari hospitalnya suba. Minta tolong Indomisi ngirim jari aku bialai ngambil ubat ngambil darah labnya lagi lutur ngambil ke aku tuh bisa ke gerai mimit. Kira-kira seminggu selepas pemeriksaan dokter.

0: Hello, siapa tau?
1: Halo Sabrina Sangau, aku tu Lutur Cami yang telefon dari Hospital Kanyu. Kak madah ke pemutus perasa pengerai jabut. Udah datang hari makmal di Kuala Lumpur. Jadi kak ngasuh seduai ke hospital kita.
0: Akai, hey, Lutur. Nasi ya kak pemutusnya udah pansun dah Lutur. Ilo amat aku ke jabutnya.
1: Kati, kak makai ya sekumbang udah pulai hari perasa pengerai. Harinya ini jabut.
0: Semina makan cepat lah jak ya Lutur. Dua vitamin kena beri kitanya sikit lah jauh yang makai. Alit lah aku mula ucuk aku nak tahu gila makan ubat.
1: Anti uli seduai nurun ke hospital pergilah. Laban bisi dekat ngasuh jabut bertemu dengan Lutur. Siku lagi pergilah.
0: Au Lutur cambi yang pergilah kami dua ucuk ke hospital. Eh? Ni jabut tu tadi. Oh, jabut. Galik di pihak ucau. Akai kasih yang muncul aku tu sakit berlama deh. Apa eh, deh, baik. Oh, jabut lah lucu aku. Gerai deh lah ucau. Ucau, gila ke kita tu lah. Lucu cami yang baru. Dah terlipu balik ke pemuncul pengerai deh. Udah rasa yang di Kuala Lumpur.
2: Yahoo, yahoo. Nye. Amainya ini. Yahoo, hospital baru. Bisi lawak ini. Ke memakai nyawa tau. Nyawa bergeriok perut aku tau.
0: Nama, mebansa penyakit dia tu jabut, jabut. Nyak mai hati kualit amat. Semua hospital lalu lekas. Semua hospital lalu lekas. Lalu masuk kak makai. Seminggu tau dek kak makai. Si jeput madah ke nyawa ngai makai. Akai.

0: Ngau cowok. Tapi kemudian kita, ini mana yang kita tuh nak menemukan nama bangsa penyakit jabutnya? Ini kita tuh, semua hidup dunia tuh, kalau ngubat orang. Nadai kalau ketemu ke penyakit maka jabut dan nyai sama nyadai. Nah minggu baru kita sama nina ke penyakit jabutnya. Sabar ucok, sabar. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi nanggai. Jabut melini, lalu lutut kambing sama ipat. Jadi program lalu ruai itu dikeluarkan munika midi. Anak kesal ucok.
1: WAI FM.
2: Ya baru ngam.
1: Kan?
2: WAI WAI FM.
3: Info activity WAI. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau ba kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat dipenyadi Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi. Ngau pemansang wilayah Sarawak, Bahari Kesama. Berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit. Kena 14 hingga 15 hari bulan 8. Bapak pentas utama Agrofest Kapit. Berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min. Ianya pekit nyorak gambar. Kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai. Nyengkaum cabut tiket bernasir. Tenyedia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mint di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai. Ngerjista itani. Ngau mayuh agi kebukai. Nyedi ngonya arame sama datai. Ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Activity Y.
4: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

Selamat malam, gulai enggau aku Melati Badi, bak berita malam YFM, malam hari 5, hari 14, hari bulan 8, 2026. Opis Menteri Kerja Raya KKR garap kaki belanja ke besar lagi. Boleh diberi dengan Opis Menteri ya buat bajet 2027 atau ilah. Menteri ya Datuk Seri Alexander Nantalingi madah ketuk dikena nangkuk peminta pemansang gau guna rakyat. Pemintanya digagak belalau ke peminta gau guna Opis Menteri tajapan KKR merti ke gaya ekonomi jam ke diatur. Tajap pihak pemutus pasal penyampau agih belanja berpanggai berupis Menteri Perkara Wang lalu KKR sedia nerima nanti semak bisik peminta mengurang ke agih belanjanya. Berbangunnya Menteri Orang Induk Ruang Bilik Enggau Raban Bansa Datuk Seri Nancy Shukri madah ke upis Menteri ya benar mansik lebih 100 titik langgur tinjadi ke input dikenanya dia ke bajet 2027. Langgurnya dikenatai ke agensi TUKAI di kuasa perintah atau ke NGO serta Raban Tik di Selintiang. Sekedap perkara ke dikemerat ke yang pengelantang bakal upis pengintu pengelantang peniau Raban Bansa ke berjalai ke Mayuh macam bantu. Tok nyengkau melanggur ke dekat nambah ke kapasiti penyaga kelimpah hari ke agenda berkawul dengan orang Indok, orang tuai, dengan orang Tik berkedayau nadai endodiau. Perkara bukai tik dikemeratkan yang kaum penggawa negap ke undang-undang berkawul ngau rabannya. Api tinganggus ke tanah kerapa tik besai kira 2 hektar di kampung Baguati Limbang mujur dipadam ke semua sarito tadi. Kepala Bomba Zon 7 Limbang Ramlan Marajan madah ke operasi hari keduanya di Pejalaika berengkah hari pukul 7.51 minit pagi lalu tembok pukul 1.30 minit ngali hari. Operasinya di Pejalaika 12 ikut bomba dari Balai Bomba Enggau Penyelamat Limbang serta Zon 7 Limbang lalu dibantu sikut Raban Bomba Sukarela PBS Medamit. Sama bisa mantuk ianya Raban Polis, Rela, Upis Residen, Upis Pilih Menua hingga Upis Baituma Limbang. Sikut lelaki ke di pelabak kelemas bak sungai Luang Muh Ulu Baram Kilan Sana ditemu nadai pagi tadi. Balai Bomba Gau Penyelamat Marudik Madah Joni Usad ke umur 53 tahun ditemu orang bak kampung Longtungan urung pukul 8.20 minit pagi. Kenari tiga tu kemarin lelaki tu diriput ke benua berikan buat sungai Kadadok, Lohmoh serta diriput ke Lenyau ke Tegal Mas. Operasi ngigak ngau nyelamat sebedau tu dijalai ke Raban Polis, Rela ngau peranak menuanya. Nyanakan berita kita ke malam tu peningga beritanya tadi di Tusun Rosita Ampung lalu di Salin Elinda Suil, hari bilik berita RTM di Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang liampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ariwa FM.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak.
6: Saritu 1408 dalam tahun 1990. Model baru Proton Saga Bansa Selun gau aerobik bisi dipandang sebagai mensia mayuh bak palan oleh mandang ke kereta edaran Otomobil Nasional Berhad Ion bak lumur 24 of Jalai Padungan Kuching. Pengawap jadi model baru tu diatur sama sertai di serata menua lalu dipenyadi Menteri Besar Malaysia di Kuala Lumpur. Model terdipandang ke ianya Proton Saga 1.3S, 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa Selun serta 1.5S ngau 1.5i auto ke kereta bangsa aerobik. Pengawal mandang ke kereta bangsa Tumega bisi diatur di Sibu Ngau Miri lalu nerima sambut di mana hari mensia mayuah. Rega atas jalai bab model Selun 1.3S ianya RM29,519 ngau 97 sen ungkup color solid serta RM30,159 hingga 2 sen ungkup color metallic. Bak model 1.5S dia kereta tu dijual ngorega antara RM32,209 hingga 82 sen hingga RM32,849 hingga 87 sen. Model aerobik 1.5S di color metallic berga RM34,605 hingga 45 sen. Lalu kereta 1.5i auto color metallic dijual ngorega RM37,552 hingga 22 sen. Pengrami menjadi model baru kereta tu ngayan ke pembenar Ion mai model kereta kebaru ke diungkup ngagai rakyat Malaysia.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Segulai sejalai
7: YFM.
1: Pemberindang malam
7: malam
1: YFM.

Ya peningah bertemu baru kita buat program kini kita sarito sarito hari dua ninting hari dua aku datang baru buku lengok kita buat program tu. Jadi kini kita sarito peningah. Sarito aku mai kita rawun yang nyak palan ke dituju tekat air bakun sebuah tekat hidroelektrik kebesai kebepalan buat peliliah menol belaga. Lalu peningat penyawah ya 180 km dari Bintulu. Tekat air baku untuk peningat sebagai dari pemansang serta penglanggik engineer kita menua Sarawak itu. Mai orang udah ninga pasal tekat air baku untuk tang ndak mai ti nemu ngau benar cerita di belakang pengawak ngagaknya. Pemesaya tumar tik ditapik engau bekeni tekat air tu nyadi ke sebengkah ari bekal kuasa karan menua Sarawak. Tuk meh pemesai guna engineer tau ke kejuruteraan bak menua kitai. Penemu ngagak tekat air bakunya kebenar ya udah diperambu kenyau ari tahun 1960-an. Tajak biak projek tu nengah mayuh macam ubah. Sebedau pengawak ngagaknya amat berengkah dalam tahun 1996. Pengawak ngagak tekat air tu ukai pengawak timuntang. Ia ngawul beribu-ibu ikut pengerja pengawak ngenak teknologi moden serta timpuah ngagak ke panjai. Sepengudah berapa kali tu ditangguh pengujung ya tekat airnya tembok digagak. Lalu berengkah ngasil ke kuasa karan. Dalam tahun 2011, dia tu tekat air bakunnya Siti dari projek pemansang di pemandu besai kalak digagak di menua kita Malaysia. Tekat air bakun digagak merakak Sungai Baloi, ianya anak sungai besai, Sungai Rajang, sungai ke pemandu panjai di Malaysia. Ia berpalan bak pilih belaga jauh dari kandang negeri. Yang dipejalai kita selalu ya dengan jalai alun dari Bintulu seberau terus ngagai kandang tekat air. Nama utai tik ngasuh tekat air bakun tu nyelai peningah. Keterubah ya tekat air tu dalam ya 205 meter persegi. Ianya tinggi dari tebalgi pengenan pencakar langit di Malaysia. Lalu pemanjai pun tekat airnya lebih 700 meter. Tekat airnya ngena 8 buah turbin hidroelektrik. Tiap itik turbin uliah ngasil kekuasa karanti mayuh benar. Semuanya kapasiti pemansut kuasa tekat air bakun dalam 2400 megawatt lalu nyadi kia sebengkah hari tekat air hidroelektrik ke pematuk besai di Asia Tenggara. Air tidak disimpan bak belakang tekat air tu nyadi ke tasik bakun. Tasik di besai benar digagak mensia. Nama kebuah tekat air bakun untuk guna mat peningah ya batang function yang nyak ngasil ke kuasa karan ngena kuasa air. Lalu air di tengah turbinnya dekat ngasil ke kuasa karan sebedau disadung ngagai serata Sarawak dengan rangkaian transmission kuasa karan. Bekal kuasa tu yang nyukung pemansang negeri, kandang dul industri, sekolah, hospital, ngau mayu macam perkawunan mensia mayu. Kuasa hidro megak dipelabak ke Siti hari pun penatai kuasa tiulih dikena baru laban yang kena putar semula jadi air. Ngagak tekat air di besai bakatu ukainya pengawak timuntang. Antara batang penanggul ianya endur ngagak ya ke jauh bak kampung. Kelimparinya kandang endur entali air ke besai ngujuang ke berapa buah gentur peliau dipindah ngagai kandang endur ke baru. Ubah tu peningah meri empas ngagai
penghidup komuniti ke Bisik Kawul lalu nyadi aspek keberguna dalam sejarah pemansang tekat Aik Bakun. Yang ingat ke kita, projek pemansang ti besai berguna ketimbang antara pemansang ekonomi, penglantang komuniti ngau pengawak ngintu rampak menua. Tajak pen, batang tuju yang agak digagak dikena ngasil kekuasa karan, tang diatuk tekat Aik Bakun megak nyadi sebengkah hari pematak temuai di menua Sarawak. Mayu temuai datai medak diri empu pemesai tekat air ti ngalit kati. Hari kandang luar berarti kenyak, dia temuai mega ulih medak panorama tekat air ngau tasik Bakun ti besai kelimpah rinya. Temuai mega ulih depan perahu ngasai ke pemanah tasik. Pian mega ulih ngasai ke berikan, gayu tak ke ngelawak rumah panjai komuniti orang ulu ti ngelingik kandang menuanya. Pemanah rampak menua ngau penglandi engineer ngasuh kandang dur tu nyelai serta berbida ari palan dagang temuai kebukai. Ini sebenarnya kita ngujung ke program Seretok Peninga. Aku berkongsi ke sekedar info ti ngerinduk kati. Kati nuan nemu dekat Aik Bakun tu peninggi ya kira-kira 205 meter. Lalu kapasiti pemasuk ya dalam 2400 megawatt. Lalu tasik Bakun ti ditempak berbelakang tekat airnya pemesaya dalam 695 km persegi. Lalu projek tu siti ari projek hidroelektrik ti pemaduk besai kalak digagak di menua Sarawak, Malaysia tu tadi peningah. Tekat air tu jalai ketanggung pengawak ti guna benar dalam pemansang ekonomi menua Sarawak. Tekat Aik Bakun ukes mina struktur konkrit kebesai ajak ia ngayan ke penyulut engineer menua pengawak ngenak pengerja asal ngau strategik serta pemesai guna kuasa karan dalam pemansang moden berbak ngonyak ia megak ngingat ke kitai pemesai guna nyaga timbang antara pemansang rampak menua ngau ke penghidup komuniti setempat. Tekat Aik Bakun tu meh siti ari ikon ti dikemegah ke menua Kitai Sarawak. Ia peningah nyak tadi berkawul ngau tekat Aik Bakun bak program Kitai Kesar itu. Jadi minggu baru aku datai baru bak program kini Kitai Sar itu berkunci ngau kita topik kebukai ngau nyak aku syarat.

Yang Bias. YFM Segulai Sejalai.

Ya, kapan sampai mati lagu ke di baik wat rock malam tu meninggal merindang kita gagal terus mendiang ke YFM gulai engkau kami ba pemerindang malam kita malam hari 5 hari tu 14 hari bulan 8 2026 jadi untuk bala kita ke Bendung pada tu jalai kini yang kami semindah jauh halaman tebal lagi sekedar kita yang tadi nak gawak pergi lah ngolusa habis kita hanya gawak pukul 5 tadi yang kami semulai ke diri kini ke menua jauh perjalai ke Sarito Arab ke Sabab Jimat Likun datai ba palan ke dekat di tuju kita malam tu ya jadi nanti kita berhati ke gaya hari kita mungkin bersebun lalu nitiah ke ba berita nya ikas pengamah angin nakak pukul 7 lemai tu tadi meninggal galai semarahan ngerikut ke 168 serian 178 lalu ba bandaraya Kuching di tu inya 167 lalu di Seriaman 160 Serikai 157 lalu di Mukah 151 Sibu 113 Pihak Pegang Engkau di Bintulu 153 nyalai sama berjimat mekitai lebih lagi yang kebala kita kenang gereja pengawak nintiang hari anak ngiranya sekali ke kita gereja pengawak ba ofis kini tau ke kita ke ba luar rumah ni nemu kita nya sikok ri orang ke petanam betupe nyangka hajam ke dia tu kini lebuh ke siang hari kita yang tadi gereja pengawak kita ba kebun sawit kebun getah kini tau ke ba kebun lada kita tau ke ba sebelah umai kini nyari kita yang tadi tau berarti ke gaya hari ke bersebun ke berketuk peninggah nanti uliah ni buah hantu lama kita yang tadi gereja pengawak kita berluar rumah Irup Mayu Hai Ahmad hanya Siti Ricara muka kena kita yang tadi jaga pengerai kita ini tiang hari ya jadi kita terus merindang malam peninggah kita ke malam tu tu Siti lagu Kedibai Ricky Anderson engkau lagu Bungai Pinang.

0: Maya hari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Hashtag lebih aktif.

0: Hi!
1: Hi!
0: Hi!
2: Anang na ingat, tinga ka!
3: Hashtag Nubia Exis!
4: Hi, Monica!
5: May orang nanya, baka di macam berita dan sebenarnya bisik from Tega.
4: Hello, Harry!
6: Hello! Hari pun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhli ya.
4: Hi, Larry!
7: Muji ke dirimpu, ya tuning dirimpu. Dinyalama-lama nyenemunya bisik pengerindu. Labuh pengerindu, Pak.

0: budget.
1: Okay.
0: Tak ke budget lah. Tak ke mana kita tak ke.
2: Yeah.
3: Hashtag Numpia Aktif.
4: But why FM?
5: Info Activity Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket bernasir. Tenyedia ke price di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min, di bertema ke Utai Tanam, Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Batang Square Kapit di Kapit.
6: Info Activity Y.
7: Hai, aku Airin Nyambong. Kita Dato' benua mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segul

Ya, lagu kena mungkal lawak irama etnik pupu bangsa kita ke lemai tu peninggal. Siti lagu ke di baik raban peace napeh-napeh kena merindang kita ke bisa pula engkau kami buat pemerindang malam kita ke malam tu. Jalan selamat malam lalu ke bala peninggal kita ke rindu mendiang ke lagu-lagu buat irama etnik pupu bangsa kita pula nyentuk ngakai pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi raban kita ke gawak jam ke dia tu bisik sekedar kita ke gawaknya tadi ulih mendiang ke radio bisiknya tadi ndak ulih mendiang ke radio. Jadi kita ke bisik gulai ngau kami seraya ke berjalan ke pengawak jam ke dia tu gawak syif malam harap ke bala kita yang tadi terperindang mendiang ke lagu-lagu ke bisik di tebah kami bak segmen irama etnik pupu bangsa.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamka berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Rindu mendengar irama etnik Pupu Bansa? Tiap malam hari 5 pukul 11 malam.

Siko Nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web tu di asal skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening uliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat meri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Kita layak tu!
2: Enti nitih ke pansiak ti adi pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen nuan pasta.
3: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di puan pini 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
2: Ya.
3: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam mati din.
2: Ya,
3: diperam ni. Teka baka buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram ke tai. Nyu mansau ya baka buah pelam. Baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
2: Nyu pansut ya udah.
3: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
2: Ya.
3: Au, nyangka kita betulai dalam hati. Kati salah nanti kita uduk berjaku pun pini. Nak salah au. Nak salah nanti kita uduk berjaku. Tau utai ke ngasuh salah ianya lebuah nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke beranau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakas napang misin gang bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu jadi minta ampun ngagi kita kena selalu jadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cil kerja ke orang yang mayari tu oh.
2: Teracat ne pasti
3: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap tau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ke dileh dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
4: Plaza Jurai 635 Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
5: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
6: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa? Tiap malam

Bangsa Gau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima ngau ari kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanda kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM. Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau bak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami tu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Bahari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 ngau 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasir. Tenyendia ke price di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak mint di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.

Ya, jadi kita terus gulai ngau kami ba YFM ke malam tu peninga. Kita lagi mengkam gulai ba irama etnik ya pupu bangsa. Nyalai aku ngarap ke lagu-lagu ke udah dipilihnya tadi merindang ke bala kita ke kita terus mendiang ke YFM jam ke dia tu ya. Jadi itu situ lagu mega lagu ke di baik sebia banyi merindang kita ba pemerindah malam kita malam tu ngau lagu diau ke Tegal Sayau.

0: Sidak ke Mujur. Masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.
1: Rindu mendengar irama etnik Pupu Bansa? Tiap malam hari 5 pukul 11 malam.

0: Cita Gyatu menemani Angka YFM Sekulai Sejalai.
1: Rindu mendiang ke irama etnik Pupu Bansa, lagu Bidayu.

Maya hari ke balat angat, gau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, gau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Sudulai sejalai.
0: Sudulai sejalai.

Perintah Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

program Rundown Minggu. Nena tai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nama ke stesen Kuchin, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Nen dengarin nam, jam ketubah, nelal, tenhari.

buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: YFM segulai sejalan.
1: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba urang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
2: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilia ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilia ti dekak puntan dekak belah dekak pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk temunyi tu utai ti selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya di tu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita. Leka Jakob selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagi ayat ke 29 tu berjakob ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakob pasal berbasa ke pangan diri berjakob pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ke tubuh dirempu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri kena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penjadi dah lebuah yang runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrusak datai borangnya, nah ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan, kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya, disebut aku, rumahku, sergaku.
3: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Uang kita itu tengah ke Jalan Alun. Kebuah penusah berbadi jadi. Arulah terdiriba, tindak itih ke atur Jalan Alun. Ngenak telipun lebuh terdiriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh berbadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah berbadi pada Jalan Alun. Seliah ke diri, ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalan Alun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalan Alun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalan ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggu jangka tampun peso atau dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu hanang hirup air hidup atau kena bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana lagi bercagal hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami bahagia.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: 89.5 FM di Sri Aman.
1: Enti nintih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut yang tadi Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tau. Yang ke amat siti ari mesej sidak tau kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatuak kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam hati din.
1: Ya.
2: Aku teka bakal buah ke peram tu ante ya. Nyudah peram-peram kita nyoman sawe ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyo pansut
2: ya udah. Disimpan kita dalam hati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au, nyangka kita betulai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu bejakuk pun bini. Nak salah, au. Nak salah henti kita udu bejakuk. Tak utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak bejakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jahit di ngasuh hati orang nak nyamai nginga. Nak kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakas napang misin gan bunyi korang. Dini nak nade postup. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kindo, selalu nyadi bagi kita kindo tu tak neracat neracat kutai, tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah, oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang yang mayari tu, oh.
1: Teracat ne pasti.
2: Tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap kutap, oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut, bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
3: Plaza Jurai 635. Plaza endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Siapa ganuno time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya gak leri. Eh, tu benung betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai mai atau.
1: Yee, nyemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjaku, pandai-pandai ya mai berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh. Pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh di tu. Tunuh ku teh di tu. Haa, mau di?
0: Bukai pia ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku teh senekak hati.
1: Haa?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang TBC penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nyatuk cangkut ku ambil nuan teh nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan hari tu nak kucah dia nganuk aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sikit buruk dengan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya
1: 500,000 jil 5 tahun apu nanai pakutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nanai petan akai
2: Wopan Gangnam Style
1: baik gagak nulung ku ikat jempat nulung kungun saya api kemauk tu jempat ikat jempat uji dengan wak aikin jempat
0: pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Mario makai tema ni stau bujung ke gemuk tau ke obesity lipe hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes hypertension ngau penyakit tungkul hati ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit moyah gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak grama ngemerangka gaya penyok hidup tiba penerai kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai iru baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayah gula dalam pemakai jaga pemayah gula sesuduk teh pan umas nanti kurang yang mana tangti nadai sekali nya mana hati.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio menyu acara kenatnuan Ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta menyu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita. Runding tik negatif-negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mereka. Kati aman tu kini.
2: Ya, bak aku penemu aku tai tu aman. Tu nu datang ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuah ya bedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita bedak api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansun. Nak diluah ke lebuah ia udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ia meletup 100% ia meletup lebuah yang meletup nya ti ngancul ke yampu lalu pihak mega orang ti ngelingi ia nya kebuah berguna amat ba ati kita ba ati nuan ba ati tiap ikut kita belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidak nyak tadi. Ya, ngemedias kati sidak nyak tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya kediri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai ukai utai ke betul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
3: sajurai 635 belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalan.

Kes culi tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penekak ati, ndak madah kepenunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan sidak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Sa-sa-sama-sa-sama, antik kerepai nadai utai. Anangan sa-sa-sama-sa-sama, nak terbeli kemas mesai pinggai. Hai, aku Wendy. Kita datuk benar-benar yang ke YFM. Begulai sejalai.

0: nanaw ba telepon lebo may kerita kita tau menakai kepelusah bagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita, pesan tu, Ariwai FM.

Nyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menuang Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang ke pandai, dia karang dia tu. Jadi orangnya pandai. Orang tu okey orang bukan orang. Orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kang main ke polis, report ngagai polis. Nanti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bukan

Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut bakal bak supermarket enggau mall bisik didingal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur di udah disediakan nanti kita udah nak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah ilmu meh bisik orang ke nur.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Ya nanti jaman suba kita senang ajak ngelala ngerambaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu uleh dipedak kita nyengena bak mata mua kita ada pasal.
2: Ya betul.
1: Ya tang bak jaman moden tu. Pastor, ngerambak bak penghidup kita enak tentu nyengena dipedak. Laban ia datai nyuruak ku kita. Ia datai ensuruak ngena cara ke alus. Nama kini ngerambak jaman moden kebisik. Pastor, yang kan boleh berkunci ke ngabala pedingah kita?
2: Mana nak teka disebut nuanya suruak ni?
1: Suruak.
2: Jadi ti agi baru rumah panjai agi kelia bisik baru rumah ni leban suruak kita dia. Awak kepala kita nak pantup gegal ruainya. Jadi aku nang amat setuju kau penemu nuanya puan. Ti madah kan kerama zaman moden datai ngena cara alus. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal tau kan nemu diri utainya bisik dikena tak ke di hati kita nyak tadi nyading kerama ya laman ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja mayuara peto laban kerama zaman modern tu nyak kebuah cukup berguna benal kita semua patut ngelala bangsa tak ke nama kerama zaman modernnya ya. Angkerama modern tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tau ke? Dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega pengingin ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tau ke status, ngau karya. Lebuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita meda bagaya penghidup orang ke dia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi ngkerama buat penghidup kita.
0: Lasar jurai 635. Lasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pedak lemak petuanya. Lepas tu nak mampu mulut. Nak main hanti air liurnya macam orang. Uji batu nak mampu mulut ne. Lagi kita yang nampak ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Berik anggap petuanya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Gunanya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 meh ngajon diri berpersa ke hospital. Pesan tu, Ari YF.

0: ganuan cok tusah ti.
1: Eka tindak ibu, ay tusah ti meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal kupan nadai pulai keuntung.
0: Nai kebenayan tau, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang di temu orang deh, kurang di kermai.
1: Katin deh bu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya nah.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Tip ya. Di RTM kini tau.
0: Aram.
2: Pemujur dagang pepangkai bab pemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan bab RTM, muntang, jampat, membayar di jelan pematut. Datai meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan kawas liya RTM Kuching. Bamaya jam, upis terbuka, tak ke telefon, nuju rumur 082-248-4200.

0: Reba, kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah megak, nuan dekat mudah terpawa hari jalai. Dekeran juga simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta tali kereta temeka ulin mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita temeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manang wak nu kurang besai 5 ringgit ya suba ku mai marnya kemar du bisa ga kupua ke merah nya jot pakuyo tu apa apa na na ulah mayu mah nu na anta ino melayu kan hapiat ya teladan dia marnya suba kunu ku jako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tahu daun nana dan pertas ya ga pertas tu kunu ku jako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buncut tenyana dia gemsi kutek yang pun sekuteknya suka 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu muluat
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Hai, aku Raina Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Ari aku pimlia David ngau YFM.

itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YH.

0: Bisa penemu nyebut bunyi tok dah. Anak mia ti di besai ke bak ruang bilik ti nadai ngemuan disiplin. Ngasai ke diri nak dikerinduk tau ke dikesayau.
1: Betul.
0: Sidak nadai tungak kuing bak penghidup serta nak ulih nagang diri bak mayu macam perkara ti nak mana. Lalu lebuh udah besai, sidak nak bebasa ke orang. Komen wan pasta?
1: Nang amat. Aku selalu nal medak tetuk nyari dah. Lalu aku nyebut utai munyi tu, tu terkumai aku anak ti nak diajar tu a spoiled child. Tau ke anak ti jako lawat dimanjakan. Anak ti nak dikibuh, tau ke nak dipeduli. Selalu disebut atau ke disemak ke kita bakal tu, orang tu bakal ti nada painai. Mugulai ngusida. Anak ti bakal tu dekat nuju disebut aku ku minjau jako reputih dulu a school of hard knock. Artinya ia dekat bersekolah ba utai ti pedias. Laban nadai apa indai ti ngajal, lalu tentu ia dekat belajar ba utai ti pedias. Artinya ngerjau ti ke pedias. Lebuh ya ngerjau ti te besetu tu ti ngasuah ya tak asai ke tepan tu ba bandil. Nesalati. Lalu nadai reti ga lagi dah. So nya ke buah apa indai kita mesti ibuah. Kita mesti ngambil berat ba anak. Anang ngasuh sidaya nempuh gelombang dunia tu kediri empu. Anang sekali-kali laban mayuh macam gelombang ti ditempuh sidaya. Lebuh bersekolah, lebuh bergulai ngau nembiak ti sebaka ngau sidaya. Macam-macam utai uliah. Nah, belajar duduk ngau sidak. Nanya nama penanggul sidak. Lalu berik jakuk peransang ti munyi tu ngagai sidak. Kitai oleh nangkup semua utai dalam Tuhan ti nyadi ke penolong, nyadi ke penyukung kita. Ajal sida arimian, belajar bersampi, asuh sida belajar bersampi, minta tolong, minta sukuang Allah Ta'ala lebuh sida inempuh penusa. Nya baru kita dekat meda hasil penghidup sida ya. Tanti kita nak peduli ke sida ya tadi nya kumai ku espol chal. Nadai metudah ya, kasih metudah ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ka. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, bak pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket penasir. Tinyendia ke prize di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min di bertema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.

Segulai Senyalai Ngawa FM, Pak Program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati lagi abak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: Dengarkah YFM Segulai Sejarai Sejarai.
1: Pulai ngagai batang topik tu ke sarito.
2: Okey.
1: Hanya dinti ba ajal kita orang Kristian. Bahkan ni orang Indo ke dikumbai bajiak ba mua Allah Taala tu.
2: Bajiak ba mua Allah Taala lah. Jadi aku berarti ke semua kita ke Indo nya bajiak magang ba mua Allah Taala lah.
1: Amin.
2: Tuhan tu tadi ngagak kita sempurna. Okey, jadi sawut aku ditu dalam Jakob dalam 31 ayat ke-30 ah. Pemajiak tau nipu, lalu pemaneh gamal tau lenyau. Dan induk kenangi ke Tuhan patut dipuji. Lebih yang nangi kalah tala, ia nemu cara ngena garik, ia nemu cara ngantak, lalu ia nemu cara begulai dengan orang, lebih maya pengerami, lebih ia kerja, lebih ia di rumah. Lebih yang nangi kalah tala, ia nemu pat kepatut dikerjaya sebagai orang Indo.
1: Oh,
2: sebagai orang Indo, ia nemu, ia sebagai bini, ia sebagai penjaga rumah tangga, ya sebagai nai, ya nemu. Lalu ya nak ngambil uliah, tau kena ambil uliah, lebuh laki ya kerja jauh, lebuh laki ya semak dia kini, ya tetap. Lalu kais minatnya, ya megak bertanggungjawab, ba ruang bilia, kit kumai Indo, ti luar biasa. Tau ke Indo, ti amat-amat, nyenang kati Tuhan, nyenang kati, sidak ya sebilia, lu nyenang kati orang mayu. Serius ngau umul kita ya, nanti kita berarti kita mensia tu umur kita 12 age dikumbai anemia tau ke remaja kini umur kita 18 nya kita dituka tinggi kita nepi nama ke buah perintah ngasuh nuka tinggi laba gama kita berubah jadi udah nya tadi ba umur 21 mega
1: tukal baru
2: nama ke buah laba gama tua
1: berubah
2: ya jadi artinya tadi gamal kita itu tadi nemu berubah.
1: Pemajiak kita tadi
2: nemu lenyau. Nemu lenyau. Bekeni pun pemajiak tuanya tadi nemu lenyau. Nama kebuah lenyau, laban dia berubah. Arti kita berarti ke. Agak kita ikut biak sebuah umur 20 lah. Terlihat isi kita ya, Pak. Kelihat kulit kita. Agak terlihat. Gamal kita yang ada buru riak. Mata kita tadi agak ciru bunyi kejaku orang. Tak lebih kita yang ada umur kita yang ada 40 lah. Dia kita dekat ngasai. Bekeni kasai pengering tubuh tua, hari segi pengering tubuh. Hari kulit tua kengeriwat. Nak uliah ni, kini ku jaga orang kemarin. Nak uliah dinapikan.
1: 40 nyampe tu ngeriwat ana pastor. 50 baru bisik mimin.
2: Nitih ke gaya tubuh tua ke wei. Jadi nanti kita berarti ke puan, nitih ke gaya kini gaya tua nyaga tubuh.
1: Aman.
2: Walaupun
1: setuju ku ngan wan.
2: Ya walaupun wan nyebut umur 40-an tadi empeng gitu nanti tua nak nyaga tubuh.
1: Nanti tua udun empayak ke dere.
2: Udun empayak ke dere. Tak ngujuang ke tua tak ngeriwat. Jadi kita berarti banyak pihak mega.
1: Kita
2: nyububan. jadi pemaneh agama kita nya tadi nanti ambil kebanding subak ngelek tuannya tadi bisi ngelek tanyo udah umur 40 lebih nyukap cabut ke ngelek ke rabai. Jadi nya maka ku tadi pemajiak tu nemu lenyau. Tau ke penyigat kami laki itu nemu lenyau. Laban buat kudus madahnya sementara utainya deh. Tang ianya utai kena nemu lenyau. Lebuah kita nangi ke Allah Taala.
3: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Bejurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me business kaban, ente ada duit ka meli, tulung share ja pemedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

Selamat pagi bola peningat, bertemu baru kita Sarito. No, aku pesecan dalam program sampai pagi. Dikeluar ke oleh gereja Seven Adventist. Jadi ayat kita pagi itu dami dari buku Luke yang di sampai kita. Allah Ta'ala apa di surga, kami terima kasih sama Iwa. No, dah ngasuh kami dani, no, dah nyaga kami sepanjang malam. Kami merik timpuh tonga genuan dekat ninga jakuk no Tuhan. Iri yang kami, iri kami no kudus no. Dalam nama Jesus. Amin. Bola peningat, dalam bab Luke 1 ayat 36, lalu dia tu petungal nuan Elizabeth benung betul berbisi, tajak pen ia nyatuai tu ke 6 bulannya betul berbisi, tajak pen ia dikumai mandu tau ke punas. Tu ngenang ke siti pelajar kita pagi tu ngenang ke petungal Mary. Jadi siku malaikat datai ngagi negeri Galilee, ia bisi mai siti pengawak tau ke misi dekat madah ngagi Mary, ia megak betul berbisi. Jadi, kok Mary nyawat ya. Bahkan ni kok teh itu oleh nyadi. Leban aku mpu, nak kalah bergulai dengan lelaki. Oke, artinya Mary itu kurang pengharap. Ia semutik nanya, bahkan ni kerja jih itu tahu nyadi. Pihak kumunyi kok ditanya ya, ngagai Elizabeth. Jadi, melikat Gabriel, megak madah kah? Petungal nuan Elizabeth benung tu berbisi. Mary gaget benar ninga berita manahnya tadi. Ia nemu Elizabeth siku orang kuliah alaya magi utai ke dasa yati ya, lalu nak nerima jaku anu orang. Ia nemu Elizabeth lebih lagi merti utai ke nyadi bak ya. Laban Elizabeth megak betul bisi. Kelebih lagi ia nemu lebuh rindu cukup nyerah ke diri. Serta tetap hati bekal Elizabeth seminak dekat ke utai ke pemaduk manah bak ya. Mary pun lalu nemu haing ke Elizabeth. Udah tentu mah Mary disambut ngau penuh bahasa. Elizabeth ukai seminat nyambut penemuai Mary ngau wati titik lantang. Tang mega ngenak timpuh begulai serta beranau nguya. Dia meh Mary tertemu ke jakuk timentas ngau peransang. Jakuk lalau Elizabeth ngau ajar ya nyau bakal batu keberga. Elizabeth mega orang kecukup nemu mendiang. Kelebih lagi, induk Kristian bakal Elizabeth tahu jadi teladan. Nak kalak kiruh ke pengok orang bukai, tang dekat duduk lalu ngenak timpuh dengan orang kebuguna kia, kan jadi teladan ke cukup mana untuk kita. Mary megak, medak penghidup Elizabeth, nur Tuhan namai bisik ngau. Ngau nyak megak, medak pemerik Tuhan ke cukup berga, ngagai ruang bilik Elizabeth seduai Zakaria. Jadi pengawak ngau pengasih ya kenyau bertahun-tahun nyerah ke diri ngagai Tuhan. Nyak tingaga ya. Keman benar oleh ngiri yang orang induk ke biak ke benung betapi ngau penanggul ke besai. Bahkan Mary ke benung tu berbisi lalu apin jadi ngau tunangnya. Pengasih Allah Ta'ala nyau melumpak udah nurun ngagai dunia lalu neguk penghidup Elizabeth kena kalak rumau nyerah ke diri ngagai Allah Ta'ala. Kati kenya utai diberik Tuhan, lebuh Mary mutus kati dekat nemuai ngagi petunggal Elizabeth. Aku harap kenya. Mary diau ngau Elizabeth nyentuk ngagi John nyau ada. Nyak meh cukup ngemenuh ke pejalai penghidup Mary. Nyadi bala peninga. Allah Ta'ala nurun ke Jesus ngagi mensia. Nginjau Mary ngada ke Jesus leban pengerindu ya. Ti pemadu besai ngelepas ke mensia dari dosa. Amat Mary nak kelab laki. Sebedau yang ada ke Jesus, nak kalak begulai ngau tunang ya Joseph, tang kuasa Allah Ta'ala ulih ngajih ke semua utai, ulih nyadi bak kita mensia. Nanti Allah Ta'ala ulih ngagak nyak bak Mary, Allah Ta'ala mega ulih ngagak kerja jih ya bak kita mensia. Jadi penatai Jesus keterubah ke dunia, ndang lama udah diperambu Allah Ta'ala ke kita mensia. Leban yang nemu mensia nak ulih nyelamat ke diri dari dosa sida. Nyalai Jesus nak tahu nak jadi kegenselan, jadi kepiring ke nebus kita mensia dari dosa. Jadi kita mensia sudah cukup bertuah belum peninga. Cukup diberkatkan Allah Ta'ala oleh pengasih ya. Tuk medekumai pemeri percuma ke pemaduk besai. Ungkup kita mensia. Tang semua mensia nemu pemeri itu. Sekedaknya tadi nemu nak ngenap pemeriknya. Sekedaknya nak nemu nak daripada ke pasalnya. Tang ndak semua megak mensia nemu pemerik tu. Nyalai, kita ke nemu pemerik tu patut merik puji ngau Allah Ta'ala. Lalu kita megak patut nyawup nabur ke berita mana tu ngga rubukai. Ngambil ke kita sama belak nemu, sama belak tegap, sama belak keriang dalam pengarap. Jadi belak peninga,
Udah tentu kita dekat ke Allah Ta'ala jampat datai ngambil kemai penghidup kemeruan ngagi kita lebih penatai kedua kali munyu kuajar buku kudus. Jadi kita nak tahu nak ngambil pagi, kita nak tahu nak merangsang orang bukai hidup jadi keberkat ngagi orang kengelingi kita. Bakal Elizabeth kengagak penghidup ya jadi keberkat ngagai Mary, jadi ke iring, jadi ke pengiring ungkup penghidup Kristian orang kebaru datang ke Tuhan. Jadi kita yang guna ke uliah ngambil ke semua kita mensia oleh nemu berita pasal Jesus bersampi kita. Tuhan Allah Ta'ala pai kami di serga, terima kasih ya Tuhan ke pemerik nuan kecukup besai jadi kena nuan ngelepas ke kami mensia dari dosa. Terima kasih ya ke mati ngau pengangkat nuan. Terima kasih ya mega nuan udah ngampun ke semua dosa kami. Kuasa penghidup kami siku-siku ngambil ke kami nak rawan dan kempang hati. Mai orang, ngiring orang, nyadi keberkat ngagi orang bukai. Bak mandang ke pengasih penyayang Tuhan ngagi kami mensia. Tuhan, kami nyerahkan semua pejalai, semua pengawak kami serta ngagi jari Tuhan. Dalam nama Yesus kami sembiang. Amin.

Jeluk milang tau ke Mineral Malaysia bisi empat iti curok enya curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerejap ngawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nang segi berani ga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antara bangsa. Curok ke penudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14 nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suria tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang buruang, tuntuang mana walarimbak. Tuk buat bulan tiga, jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talenggak nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang punggu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adik akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu gawa kita pagi lah
3: pengerah pagi Y FM.

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yeah. Jaku perangsang kesar itu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu lebuh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi nada erti. Tumpu kemerun yang kita butai ti uliah dekerja kita kesar itu. Anang semapai ngira pengurang kita. Bayar kari segi pengelandia. Pemandai tau kari paras rupa. Ingat, tiap iku kita enang ditempa digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengandia atau penau kita ngau rambukai. Suah kita berunding menyitu. Aku ndak landia bakal sanuk-sanuk tu. Aku ndak pandai bakal menjadi aku tibukai. Tang menjadi, tiap iku kita bisi pengandia ngau penau ke dirimpu. Tiap iku kita ndang bergaul bermata Tuhan. Bagani gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Bagainya menggat tiap ikut kita memata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus kepidup kita ini jutai ti lebih mana lagi. Utai ti dekat mai penguntung agak kita. Nanti sebab nuan ngasai kepidup nuan yang nadai bisik tujuh tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu, paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawah pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anang asu jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uli diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita boleh memutus ke penemu tau kenetap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang tidak tai berpenghidup kita. Kita ndang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nada dua iku orang bisi sama rupa, tiap iku orang ndang bisi diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kita bisi pengelandia, ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kita bisi pemberi siku-siku. Bisi landiak belagu, bisi landiak berjaku, bisi landiak mutar ke pengawa. Terima kasih meki nanti kita bisi nyulut agi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Bukai penyampau pemberi kita tau ke pemayuh pemisi di kemampuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemberi tau ke pemisi kita nya itu lebih penting lagi. Bakal itu disebut bajaku orang putih, not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar tidak gantung berdinding lalu tidak ditabuh nadai ke mic pemerindang agi orang. Kunci tidak disimpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tidak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tidak diunsut nadai dekat berbau rengut di siom orang. Bekenyak meh meri kita siku-siku. Tiap iku kita bisi diberi Allah Ta'ala pemberi. Anang bedukut berkunci ke pemberinya engkau rabukai. Ia ndak kau ngerugi ke kita belum nyadi. Tapak tis mampai digenggam bari-hari nadai oleh nerima pemberi tip baru. Pemanah ngau pementas kita berkebungai tidak tabur ke bawah sungai. Mayang air pasang ia rarat kulu. Tang mayang air surut ia tau rarat pulai ngai kita baru. Bisi mayang pemanah tidak ditabur ke kita nyak dekat rarat. Lalu pulai mansak kita baru. Benih tidak tabur dekat mai asil ngagai kita dudi hari ilo. Tiap iku kita bisi pemberi tiap berbeda dari pengandiri. Anak kita pemberi dari Allah Ta'ala. Anak ndang pesaka tidak dari Tuhan. Sira ndang berkat di bendar. Anak ti kemesai ke ngau penyiru lalu ngemuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diurang kesiru ngau meruan dalam penghidup sidak. Ajar me sidak nangi ke Tuhan, mayagi mit, ludah sidak besai, sidak ndak limpang, ari jalai ti lurus. Tuhan merkat ke kita semua.
0: YFM, segulai sejalai.

0: Kita jatuh belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Limpah hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Langguri Hillary mimpi kaya ngujung ke jam dia tu 30 minit lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi. Hangga kita ke baru mendiang ke YFM baru bergulengok kami. Bawa YFM pagi tu bawa pengerak pagi. Nama berita kita sehari tu peningat. Harap ke kita gerai belama serta mujur ngerja pengawak kita sehari tu. Jadi sehari tu hari 6/15/2008/2026 dia tu berpengerak pagi kita bergulengok aku Nancy Tambun tak keisi. Jadi tu semua program kita berpengerak pagi berkata udah tu lagi dia aku dekat maca atau ke berkongsi dengan kita sekedar berita atau ke info ke nyadi bawa menua kita lalu pukul 7 pagi tu lagi berengkah maca pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai YFM ianya pesan berat ke bisik di kirim kita ngagai email ngau WhatsApp konti YFM lalu pukul 7:30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM pukul 8 pagi bekas lama dia kita dekat gulai engkau Mr. Ed Malangi engkau program ya leman berita lalu nanti ada penanggul lagi dia kita dekat gulai engkau menti sikir nanti ada penanggul lagi out kalau ya dekat berkongsi ngau kita sekedar pengawak ke bisik diatur lalu hanya meh tadi tusun program kita bergerak pagi sehari itu hari 6 tu agi merindah kita dengan lagu dulu seraya ke kita mendiang ke lagu udah nyak lagi dia aku dekat berkongsi dengan kita berita serta info ke bisik nyadi bak menua kita lebuh maya hati betelai lagu hari Ita Medin bergerak pagi YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau bak kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Richah agi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit kena 16 hari bulan 8 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Ba Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkawum cabut tiket bernasir. Tinyendia ke price di cukup mana. Bisik menggap fashion show anak min, tiba tema ke utai tanam. Pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit.
0: Info aktiviti Y.
4: Solo. Nama memimpin Wan agi ingat kaku dia tu. Ukai kaku tu Sumba dokumen Wan sita. Hidup mati nuan, sigi ngai, begunaku.

Mama mimpi nuan lagi ingat ke aku lagu hari Johnny Yaman bawa pergerak pagi sehari tu 15/8/2026 tu berkongsi dengan kita berkawal dengan berita Komiti Penyangga Penusah Negeri JPBN Sarawak dengan Sawup Agensi Penyangga Penusah Menua Malaysia Benua Ngagak Perambu dikena berjalan kooperasi Menih Muari Siri 3 di Sarawak. Jadi tu Siti Aliatur dikena ngurang ke gayari tiangat serta rangkai lalu lama jam kerja tu. Lalu tu Jaku Ari Sapit Premier ianya Dato' Amar Douglas Ugambas yang madah ke operasi tu tebal lagi di pejalan ke bawah kandang tekat air ngau alai nada air ti ditetap ke kritikal ke buah alai pihak laban kandang durnya berguna benar kena nyedia ke air ti cukup serta nentu ke air ba tekat air ba ikas ke patut. Jadi ia megak madah ke operasinya di pejalan ke berpanggai ngau gaya remang tingkeman serta gaya atmosfera ngau meteorologi di mana. Lalu ngaunya mega berapa ngaunya mega peninga dia sekolah ba ndur ti ikut ke baca ikas pengamah angin IPU lebih hari 200 oleh ditutup lalu ke pemutus hari kepala pengajar berplasar ke pengawak matau serta sandian penemu hari upis pelajar negeri JPN ngau upis pelajar pelilih menua PPD. Lalu tu Jaku Ari Sapit Menteri Pelajar ianya Wong Kahwoh madah ke upis Menteri Pelajar bisik surat berkeliling iktisas SPI berkawal ngau pengurusan empas hari sebun asap ti ulih dikenak sebarang maya. Jadi tu nyeng kaum SPI ti dikeluar ke bat tahun 2016 2019 ngau 2023 serta ya mega bisik madah ke JPN ngau PPD dekat suruhan berarti ke gaya sebun asap serta baca IPU. Ya, tadi berita ke dikunci dengan kita abah awak ke sekali tu dah tu lagi lagi mega berkunci dengan kita berita ya ke bukai lagu Ari Clement Bayang Seminak Bertemu Dalam Mimpi.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur Bad Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22/8/2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jiang lingkap koredo, jiano kok koredo, aku serah.
0: Roslina.

0: Siku Nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuilah dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Ya, nya sidi ari program ke diatur YFM kalai mayanya ila kena 21 nyentuk ngagai 23 hari bulan 8 2026. Bisi diatur pengawa ke dikumai Nai Nemuai Birami

PKMB 2026 ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Umar Bahar Sungai Asap Belaga berengah hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 10 malam. Jadi mayanya ialah mega dia sekedar hari pengeluar program YFM Iban, YFM Bidaya, Miri FM Kayan, Miri FM Kenyah, mega BC Datai sama ngaung rami pengawal Kedikumbai 9 Nemuai Birami NNB 2026. Maka ke di diingat kita tadi dia sekedar hari penanyi ke BC Datai ku Amada Baru ianya BC Rosiana Urai, Joli Jangan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosimila Mega serta Gau Amawat BC Merindang mayanya ila nya siti ari pengawal atau ke program nai nemuai birami NNB 2026 kena 21 nyentuh angka 23 di bulan 8 2026 ba Sungai Asap Belaga ramai sampal datai mayanya ila au lalu tu berkongsi dengan kita siti berita mega lagi berkawal ngau tu taman didikan kanak-kanak tadika ngau taman asuhan kanak-kanak Taska di Sarawak tetap dibuka tajapan penyampau indeks tikas pengamah angin IPU Manggai 200. Jadi tu ngenan jaku hari Menteri Pemansang Induk Nembiak Miet ngau Pengelantar Raban Bansa ianya Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah ketujuh tu ndang dikena nyawuk ngibun Bala Nembiak Miet bala paindai sidak ke gawak atau ke bekerja tajapan pihak penatai Nembiak Miet ngagai tadika atau ke taska berpanggai buat apa indai sedampu lalu yang megak madah ke apalan Nur Nembiak Miet tu kebendaria liku nagi jengkawum bisi ekon ngau penapis angin ti disedia ke bandurnya serta bala paindai megak dipinta mari penerang pasal pengerai anak sidak kelebih lagi sidak ti bisik penyakit sengak ngambil ke uliah diperhatikan kau sili lagi hanya ngenang siti ngenang orang lansak berita ke bisik dikeluar ke pin lama. Jadi tu berkawal ngau pengawal Nunu Megak maya menua ke benua bersebun ngau kemarau baka jam ke dia tu patut dikurang ke agik. Jadi tu jakuk hari Presiden Gerempong Besar Serakup Cina Malaysia Pampang Sarawak ianya Datuk Sri Richard Wee Liang Chiat yang mendah ke perkara tu balat ngirau kati kelebih lagi nanti penyampau tikas pengamah angin IPU Manggai 200 artinya datai ikas ke dikumbai kelalu balat ndak manah ke pengerai dia yang megak minta pengawal kontrak ti bergagak ke rumah tau ke upis ngetu dulu Nunu Ras tang patut ngiga cerbukai dikena muai lalu perengka ke dibuai serta kita megak dipinta ngurang kagi Nunu kertas miang garu ngau dian bak maya ke dia tu raban bangsa Cina bendua ngintu pengerami antu lapar pungkang nyentuk ke penanggul sebun asap nyau pulai manah bakal selama awaknya berita ke BC Ayan Bak Surat berita kita YFM. Okey, jadi pukul 7 pagi tu lagi berengkah macam pesan ke BC di kenatai kita ngagai YFM kita ke BC pesan berat bakal pesan pemati ngau pesan ngetas ulit tahu dikenatai ke kita ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban dup dap Carolibau Pengerap Pagi YFM.

0: So kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, bukannya ke cara kita ngantai ke pesan kita pagi tu, lebih lagi pesan pemati. Jadi tu macam pesan ke bisik diterima kami bawa YFM. Kalau pesan diterima Ari Hillary anak angkabang atau ke apai mamut. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan bak sepemanjai sungai serupai, sungai kemena, setuan besai, engkau setuan mit, sejuk, sungai anau, sidang rumah ngumbang, sebatonia, Rikai, Brunei serta Kaban Belayan yang kebukai di ngelala Mahmud anak Hillary. Jadi pesan tu madah ke anak tuai ngagai Hillary anak angkabang ianya Mahmud anak Hillary udah nadai kena 14/8/2026 lalu dekat diintu berumah Will Sungai Serupai. Jadi niang tu dekat dianjung pagi hari Minggu kena 16/8/2026 berpendam Serupai. Jadi penerang ke silik agi Kaban Belayan telefon ngagai Umang berlumur 013-438-2247 atau ke ngagai Morris balumur 011-319-08175 atau ke ngagai Undiang balumur 019-920-3369. Lalu isi pesan tu peningan, jadi pesan tu madah ke anak tuai ngagai Hillary anak angkabang ianya Mahmud anak Hillary udah nadai kena 14/8/2026 lalu dekat di itu buat rumah Will Sungai Serupai. Jadi ni yang tu megah dekat dianjung pagi hari Minggu kena 16/8/2026 buat pendam Serupai. Penerang ke silik lagi Kaban Belayan telefon ngagai Umang berlumur 013-438-2247 atau ke ngagai Morris berlumur 011-319-08175 lalu mega boleh bertelepon dengan undian berlumur 019-920-3369. Ya, pesan ke terubah lalu tu pesan kedua pesan pemati mega ia ke diterima Ari Marina anak Jabun tau ke Umang. Jadi pesan tu dituju ngagai Kaban Belayan ke Semakan Rabat ke dia ba Enteban Ulu, Remabung, Sebangkoi, Bukong Pelasuk, Pelurin, Saka, Tansang, Nyelutung, Buyung Pandak, Buyung Baru, Duri Dua Buah Rumah, Bukong Asal, Awur Bangat, Petikal, Isu, Tekalung Dua Buah Rumah, Kubal 6 Buah Rumah, Lidung 6 Buah, Lidung 4 Buah Rumah, Tembawai Lubuk, serta Kaban Belayan yang ke Diau Bak Lipat 3 Buah Rumah, Kejemut, Tembuang Tabut, Rumah Kristina Rembai, Rumah Francis Jua Kawung, serta semua Kaban Belayan yang ke Ngelala Runo Anak Jepit. Jadi pesan tu madah ke Runo anak jepit. Runo anak jepit tau ke apai Kelly udah nadai kemari kena 14/8/2026. Jadi niang tu dekat di sengai kena 16/8/2026 hari Minggu bak rumah Fendi Buyong Panjai serta niang dekat dianjung pagi 17/8/2026 bak pendam Christian Bangat. Jadi penerang ke silik kita telefon ngagai lumur 019-828-4072. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Runo anak jepit tau ke apai Chale udah nadai kemari kena 14/8/2026 niang dekat di sengai kena 16/8/2026 hari Minggu bak rumah Fendi Buyong Panjai serta niang dianjung pagi 17/8/2026 bak pendam Christian Bangat. Penerang ke silik kita telefon ngagai lumur 019-828-4072. Jadi pesan ke sekali tu pesan diterima dari belawi yang anak garit. Jadi pesan tu muka dituju ngagai kaban belayan ke dia batang tabai, batang taih, batang puak, ulu kakup, batang munus, penebak layar serta kaban belayan ke ngelala ramau, ramau anak abing. Jadi pesan tu mada ke ramau anak abing, ramau anak abing udah nadai kena 13/8/2026. Niang tu dekat dintu sari tu 15/8/2026 ba rumah suntia nanga kakup entah baik pakan serta niang dekat dianjung hari minggu kena 16/8/2026. Nandu isi pesan tu peninga pesan madah ke ramau anak abing, ramau anak abing udah nadai kena 13/8/2026. Jadi niang tu dekat dintu belum mayu sari tu 15/8/2026 ba rumah suntia nanga kakup entah baik pakan serta niang dekat dianjung hari minggu 16/8/2026. Okey, udah tu lagi macam sekedar lagi pesan ke bisik diterima kami bawa YFM. Belalak dulu ninggal ke lagu Ali Mawat Tungkat Semangat.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dikagiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Kumabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikagiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napa
0: Joli Jenar.
2: Jiang lingkap koredo, jiano kok koredo, aku sebab
0: Roslina.

Siko Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pesan ke sekali itu diterima Ari Siwet Ana Anggia. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal melayan bas kayu air benar Suwet Nanga Benin Batang Rajang Pelagus Telajin Miri Ensilai Menuan Nanga Dia ngau semua kapal melayan ni kenalah di rintai di tu. Jadi pesan tu mada ke Wilfred Sawong Ana Ranggu tau ke Liang Udan Adai kena 14/8/2026. Jadi niang tu dekat di sengai bak rumah undi Sungai Benaksud Kapit saat itu kena 15/8/2026. Jadi ni yang tu dekat Dianjung kena 17/8/2026 hari 1 bak pendam SDNU. Sebarang tanya tak ke penerang kesili lagi kita telefon ngagai Indai ngau menyadik ya. Ianya Siwut bak lumur kusung 13-746-7245 tau ke ngagai yet bak lumur kusung 11-1574-3193 tau ke ngagai ujan bak lumur kusung 14-578-2326. Nandu isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah ke Wilfred Sawong Anak Ranggu tau ke Liang udah nadai kena 14/8/2026 niang dekat di sengai buat rumah undi Sungai Benaksud Kapit Saritu 15/8/2026 serta niang dekat Dianjung kena 17/8/2026 hari 1 bak pendam SDNU. Penerang ke sili lagi ke pemelayan telefon ngagai Indai ngau menyadi ya. Ianya Sud Siut berlumur kusung 13-746-7245 tau ke Iyad berlumur kusung 11-1574-3193 tau ke Ujan berlumur kusung 14-578-2326. Ya, tadi pesan pemati kesekali tu pesan ngetas ulit ke diterima Ari Josephine Dujuang tau ke Indai Jeluar. Jadi pesan tu madah ke dituju ngagai ke pembelayan ke dia ubah batang dijih batang bawah dijih tamin batang muka nanga wah ulu muka nanga duat sungai wong nanga lebay batang kenawit batang oyak tajam oyak batu 15 bintulu batu 8 bintulu batu 8 sibu batang julau pemanjai jalan ulu dijih selangau serta ke pembelayan ke ngelala niang jerabak anak sambang tau ke ini jeluar. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit lalu berantu ke niang jerabak anak sambang tau ke ini jeluar. Jadi pengawak tu dekat din tu rumah Simon Ulu Dijih Selangau malam tu 15/8/2026. Jadi penerang ke sili ya, telefon ngagai Josephine tau ke Indai Jeluar balumur kusung 11-2993-3770 tau ke Runai tau ke Indai Enggi balumur kusung 11-1986-2611 tau ke ngagai Nyalung tau ke Apai Nyai balumur kusung 13-96-1120. Nandu isi pesan tu pesan madah ke ngetah sulit lalu berantu ke niang jerabah anak sambang tau ke ini jeluar kena dekat diatur kena 15/8/2026 bak rumah Simon Ulu Dijiah Selangau. Jadi penerang ke siliak kebang belayan telefon ngagai Josephine balumur kusung 11-2993-3770 tau ke ngagai Runai buat lumur kusung 11-1986-2611 tau ke Nyalung buat lumur kusung 13-961-1210 sekedar pesan ke bisi diterima kami mbak YFM hentinya lagi bisi pesan ke diterima dekat dibaca hanangkan ke atau lagi pukul 7:30 tu dia kita dekat mendiang ke berita cerita berterus hari YFM lagu hari Sylvia Bani Diau ke Tegal Sayau.

Maya ari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Keterubah Batu isik berita. Hari Angat Serta Rangkai Sarawak merambu berjalan ke operasi Meniah Muari. Kerjasama sektor perbankan gemansang kesukan main bol Sarawak. Program Sejahtera Madani, 1.49 juta ringgit diagih ngagai Sarawak nambah ke penatai pemisik rakyat. Selamat pagi, berulang aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM kena 15.8.2026. Budak tu lagi peningat isi berita.

0: Komiti Penyangga Penusah Negeri JPBN Sarawak ngau saup agensi penyangga penusah menua Malaysia benua ngagak perambu dikenap jalai ke operasi menih muari siri 3 di Sarawak. Tok Siti Ariatur dikena ngurang ke gaya riti angat serta rangkai kelalu lama jam kediatuk. Sapit Premier Datuk Amar Douglas Ugambas bak sebengkah penerang madah operasi tuk tebal lagi di pecalai ke bak kandang tekat air ngau alai nadah air ti ditetap ke kritikal. Kebuah halai pihak, laban kandang durnya berguna benar kena nyedia ke air ti cukup serta nentu ke air bak tekat air bak ikas ti patut. Ia kemegak Chairman JPBN Sarawak madah ke operasinya di pejalai berpanggai ngau gaya remang ti keman serta gaya atmosfera ngau meteorologi ti mana. Berbak ngaunya sekolah bak ndur ti ngerikut ke baca ikas pengamah angin IPU lebih hari 200 boleh ditutup belalau ke pemutus hari kepala pengajar berplasar ke pengawak matau serta sanding penemu hari upis pelajar negeri JPN engau upis pelajar pelilih menua PPD. Sapit Menteri Pelajar Wong Kah Woh madah upis Menteri Pelajar KPM bisik surat pekeliling iktisas SPI berkawal ngau pengurusan PAS hari sebun asap ti ulih dikena sebarang maya. Tuk nyengkaum SPI ti dikeluarkan bak tahun 2016, 2019 ngau 2023. Ia madah ke JPN ngau PPD dekat seruran berarti ke gaya sebun asap serta baca IPU. Sidak pentadbir sekolah megai pengawak ngagak pemutus belalau gaya kenyadi ngelingit sekolah ngau sanding penemu ke diterima. Kerjasama antara Afin Bank Berhad engau Kuching City FC dikarap uliah ngangkat ke nama Sarawak ngagai tikas ke tinggi agi hari gempung kerjasama antara sektor perbankan engau sukan main bol. Premier Datuk Pati Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah dua bengkah organisasi tu ngembuan julu ati ti dekat nyadi pemadu mana buat bidang sidampu. Kerjasamanya ukai seminak merik penguntung ngagai pemansang Kuching City FC tang mega oleh mantuk negap ke jenama dua bengkah organisasi tu. Ia maksud kerja kutu buat pengawal alai nyain kerjasama strategik antara Afin Bank Berhad ngau Kuching City FC di Kuching. Berbangganya Premier madah ke Kuching City FC dikarap majak nyingkang jauh agi ngagai peringkat Asia pengudah mujur ngau masuk Liga Juara-Juara Asia 2 musim 2026-2027. Tim tu majak nyulut entik dibanding ke bak pun tahun 2000 subak. Tim tu mega ulih berpekit ngau tim ke pemadu manah menua nyengkaum Johor Darul Tazim JDT serta udah mujur nyingkang ngagai rengat final Maya Liga Super Malaysia 2025-2026. Tuk ngujung ke Kuching City FC mujur boleh slot ngagai Liga Juara-Juara Asia 2 musim 2026-2027. Penyulutnya ngayan ke Kuching City FC ukai agi jagoh kampung. Dia tu kita benua mendiang ke berita pagi YFM. Data penusah jalan alun ti betul serta sistematik berguna amat dekat nentu kepalan ti bersiko tinggi tau ke black spot. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi madah aturnya megak dekat nentu ke pengawak ngangkat ke pemanah penglikun ti pejalai ke ngau manah agi. Ia madah pengawak nentu ke black spot digagak belalau ke kriteria serta asas saintifik nyengkaum penyuah penusah bebadi nyadi bak sitik-sitik palan. Ia mansut kerja kutu pengudah berjadi kursus perluasan sistem pengurusan kemalangan jalan raya RAMS engkau pelaporan data kemalangan jalan raya mengikut piawaian PDRM di Kuching. Nitih ke data rikusnya kira 18 ikut orang berbadi nyawa nintiang ari ketegal penusah jalan alun. Perintah keras dekat mantuk ngelempung ke tatiang rakyat kelebih lagi rabanti berjista ngau ikasih. Mayu macam inisiatif di Pecalai ke bakal program nambah ke penatai pemisi ti diadu nintiang bidang kerja rakyat. Di Kota Semerahan kemari, 12 ikut orang nerima bantu perengka ti berga RM60,000. Sidatu nerima bantu dari mayu macam bidang kerja, bakal mekanik, kerja kontrak, berikan, tukang jahit, tukang nguntin buak, ngau nganjung pemakai. Bantu tu diberi nengah program Sejahtera Madani, nambah ke penatai pemisi bantu perengka. Pengeraminya di penyadi, Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau kandang kemenua, Datuk Rubiah Wang. Berjakuk buat pengerami kesama, Datuk Rubiah kemegak kaban Parlimen Kota Semerahan Madah ungkup zon Kucing RM515,000 sudah dipelanja kena berjalan ke programnya. Lalu penyampau agih belanja diberi ngagih Sarawak boleh RM1.49 juta. Yang lalau penerima ngambil guna bantu diberi ngau cara ti betul serta lurus. Sidak megak dipinta ngangkat ke pengelandia engkau penau kena nentu ke bantunya ulih nambah ke penata pemisi sidak. Engkaunya sidak ulih ngemansang ke pengawak sidak serta tanda agi hidup merinsak. Berita ti ke penudi. 17 ikut orang bisik engkau masuk sayembara deklamasi puisi kemerdekaan peringkat kebangsaan. Kediatur saritu di Kuching. Direktur Dewan Bahasa dan Pustaka Pampang Sarawak, Dr. Azizul Ismail, madah sidatu ngari ke tiap bengkah negeri yang kawam ngari ke wilayah persekutuan, Raban Sedadu Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Gawpalan Pelajar Tinggi Perintah. Begitu nyadi palan ala ngiri semangat patriotik ngau sayau ke menua. Lumur satu bapa begitu dekat nerima prais RM5,000, piala pusingan, ngau piala iringan. Lalu lumur dua, ngau tiga, sama dekat nerima RM3,000, ngau RM2,000 serta prais kebukai. Kena ujung ke berita pagi YFM, batang berita di Baca Baru. Hari hangat serta rangkai, Sarawak merambu berjalan ke operasi meniah Muari. Kerjasama sektor perbankan ngemansang kesukan main bol Sarawak. Program Sejahtera Madani, RM1.49 juta diagih ngagai Sarawak nambah ke penatai pemisi rakyat. Tunaga berita pagi YFM Saritu beritanya tadi ditusun Rosita Ampong serta disalin Alinda Suil. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 15/8 dalam tahun 1968. Jematan Batang Lupar mayanya nyari jematan ti pemadu panjai bandurnya udah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Datuk Penghulu Tawis Lee. Jematan keboleh 25 batu penyawa hari pasar Simanggangnya dijaga kena ungkus RM1.5 juta kebulih 384 kaki pemanjai lalu merakak sungai Batang Lupar. Pengawak ngagak jematannya udah nganti pejalai feri di suah dikena orang bandurnya mindah ken kitu lebuh merakak sungainya. Jematan tu mai ubah tibesai bak pemindah serta perengka kediguna bak kerendur di Batang Lupar kelimpah rim ransang penatai pemisi bandurnya. Pengrami bijari jematan Batang Lupar tu megak nyadi kelambang pemansang perengka kediguna di Sarawak ketegal timujur ngempung kebala rakyat lalu negut ke pengawak penatai pemisi bandurnya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jalur Milang atau ke Mineral Malaysia bisi 4 iti curok enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi merti bako curok biru ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani ngga bersedia napi penanggu ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang baik reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14 nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temega bisik mandang ke 14 suriak tik mayreti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

0: Mansa Gau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Mesri manggau adik kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat adik kebangsaan, Ari YFM. Info Aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat bergah diatur kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia. Kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai Komoditi. Ngau pemansang wilayah Sarawak, Bar Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Untuk kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyorak gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket bernasir. Tenyedia ke prais di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min, di bertema ke Utai Tanam, pekir tuat pemadu nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Bak Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
1: Pengerah Pagi Y FM.

Utopia Adan Amat Orang Berpanggan lah lagu. Hujung kejam dia tu 51 minit dah lepas pukul 7 pagi. Selamat pagi dengan kita ke hak baru pukul dengan kami bawah YFM kemudian ke kami hak berengkah hari pukul 6 pagi tadi. Terima kasih lepas milih YFM jadi ke City Elite Station pemerindang kita. Jadi tu peningat tu gerah hari Upis Sarawak Energy madah ke kuasa sekarang dekat terjanggal kena 15 hari bulan 8 berengkah hari pukul 8:30 pagi atau lagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai ba lingga sembawah peruan CPS peruan putat rirang terusan nangan tulang tekalung granarin tulang skait SK Grand Stumbin Melayu Baur Tanjung Bijat Budong SDEC Melayu Baru SDEC Stumbin Ili Melayu Lingga Stumbin SK Sungai Bakung Seduku SK Lela Palawan serta Kadandur ke Semak menuanya. Jadi penanggul terjanggal kuasa karan tu ketegal pengawak nyeruri arus tadi kuasa karan lalu pengawak tu megak nyangka dekat diinsur bak maya kebukai nyema sari tu ndak mana lalu dekat dipadah ke baru nangkan ke tu ilak. Jadi penerang ke silia tahu telefon ngagai 1300-883-111. Hanya gerah hari Upis Sarawak Energy. Jadi tu mega pesan ke bisi diterima kami buat YFM ke baru diterima. Kalau pesan tu pesan pemati hari Bil Anak Kalung. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan buat nap. Pejagu, Sungai Rama, Mambau, Raba, Sagu, Pelai, Mudeng, Mentu, Tubak, Sungai Indai, Segak, Kepayang, Gayau, Munggu Air serta semua kabar melayan ia ke ngelala kalung anak litung. Jadi pesan tu madah ke kalung anak

Lintong, Udang Adai, hari 5, kena 14, hari bulan 8, 2026, pukul 5 lemai. Jadi ni tu dekat Dintu Belum Mayuh malam hari Minggu 16 hari bulan 8 2026 berkedumpai serta dekat Dianjung pagi hari 1 kena 17 hari bulan 8 2026. Penerang kesilia kabar pelayan telefon ngagai bil anak kalung balumur kusung 111-5845-979 tau ke baja anak kalung balumur kusung 13-364-7909 tau ke ngagai Octavia Unjan balumur kusung 19-245-9672. Nandu isi pesan tu pesan madah ke kalung anak lintung, kalung anak lintung udah nadai hari 5 14 hari bulan 8 2026 pukul 5 lemai niang tu dekat Dintu Belum Mayuh malam hari Minggu 16 hari bulan 8 2026 bak kedumpai serta niang dekat Dianjung pagi hari 1 17 hari bulan 8 2026. Penerang ke siliat telefon ngagai bil anak kalung balumur kusung 111-5845-979 tau ke ngagai baja anak kalung balumur kusung 13-364-7909 tau ke ngagai Octavia Unjan balumur kusung 19-245-9672 nyak pesan pemati ke diterima buat YFM. Jadi tu Siti lagi pesan ia ke diterima hari Brandon tau ke Titi ti ngari ke Asun anak jana. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ba Pasai Siung, Batu Nam, Lengan, Rantau Panjai serta ke pembelayan ia ke ngelala anjing anak Tania tau ke Inai Asun. Jadi pesan tu madah ke anjing anak Tania tau ke Inai Asun udah nadai kena 14 hari bulan 8 2026 lalu dekat Dintu Belum Mayuh malam tu bawa rumah hantering Sungai Pasai ti baru ya, serta niang tu dekat Dianjung pagi 16 hari bulan 8 2026. Nandu isi pesan tu pesan madah ke anjing anak Tania tau ke Indai Asun udah nadai kena 14 hari bulan 8 2026 lalu dekat Dintu Belum Mayuh malam tu bak rumah tering Sungai Pasai ti baru serta niang tu dekat Dianjung pagi 16 hari bulan 8 2026. Serta tu Siti lagi pesan sebedau kita mendiang ke program Leman Berita bergulai dengan Mr. Edmund Langi tu pesan pemati megak diterima hari Mbo atau ke Quinel. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke Diau Bah Sungai Daun Meludam, Tawang, Rawan, Tanjung Bijat, Suga, Grand Stumbin, Banting, Engkeranji, Lingga, Bayur Balai Ringin, Sebuyau, Betung, Semerahan, Kuching, Bintulu, Miri serta semua kebang Melayan yang kengelala Suri Anak Ranti. Jadi pesan tu madah ke Suri Anak Ranti. Suri Anak Ranti udah nadai kena 14 hari bulan 8 2026. Niantu dekat di Sengai malam hari Minggu. 16 hari bulan 8 2026 buat rumah kunci Jalai Bayu Semanggang. Lalu dekat dikubur hari 1. 17 hari bulan 8 2026 bak pendam St. Lawrence Sabu. Jadi penerang kesiliak telefon ngagai mbuak atau ke Quinel balumur kusung 11-378-14789. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Suri Anak Ranti. Suri Anak Ranti udah nadai kena 14 hari bulan 8 2026. Jadi ni untuk dekat di Sengai malam hari Minggu 16 hari bulan 8 2026 buat rumah kunci Jalai Bayu Semanggang serta dekat di Anjung hari 1 17 hari bulan 8 2026 buat pendam St. Lawrence Sabu. Jadi penerang ke siliak kabar melayan telefon dengan gembok atau ke Cornell berumur kosong 11-378-1479. Lalu tu Siti lagi lagu kena merindang kita sebedau kita terus bergelenggau Mr. Melangi buat program Leman Berita Anan Indiang lagu berpadu nyawa Wilson Gau Sila Pilih Pengerap Pagi YFM.